0: Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang. Sidang darurat Dewan Keamanan PBB diminta digelar atas operasi militer Israel di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa dan informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Afandi.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pribadi dan atas nama pemerintah mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha. Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk menjadikan Hari Raya Waisak sebagai inspirasi bagi umat manusia untuk terus memperkuat persaudaraan dan menebarkan kebaikan. Pesan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden.
1: Sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih, sumber perdamaian dunia, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2: Presiden Prabowo juga mengajak rakyat Indonesia untuk saling bergotong royong di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menjaga persatuan kendati Indonesia merupakan bangsa yang beragam. Justru dengan keberagaman Indonesia menjadi negara yang besar.
1: Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimisme. Kita harus terus bekerja keras, saling membantu, dan bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Sementara itu, Ketua Umum Walubi Hartarti Mudaya mengatakan, Waisak Nasional untuk mengenang riwayat suci Sang Buddha Gautama.
3: Umat Buddha sedunia terpanggil untuk mengenang riwayat suci kehidupan Sang Buddha Gautama yang bercita-cita membebaskan diri dari roda samsara. Samsara tumimba lahir yang tiada habisnya. Samsara disebabkan oleh kebencian, keserakahan dalam menjalani kehidupan duniawi yang sesungguhnya adalah tidak kekal. Pada kesempatan ini pula, kita berkumpul bersama untuk mempererat persaudaraan, memperkuat semangat kebangsaan.
2: Menutup pesannya, Kepala Negara berharap nilai-nilai luhur dalam peringatan Hari Raya Waisak dapat terus menerangi perjalanan pembangunan bangsa. Semangat Waisak tahun ini dengan tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino tahun ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
4: Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perum Bulog masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sudaryono cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengumpulan sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
5: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di bulog, baik maupun yang masih standing crop sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
4: Menanggapi optimisme Sudaryono, Bupati Lamongan, Yuridan Effendi, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
6: Kita juga akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan, termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
4: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamentan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Varian Reki melaporkan.
0: Dan berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di wilayah Tanah Air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah Haji Indonesia kloter pertama debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada Selasa esok. Satyo Agung melaporkan selengkapnya. Satyo.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, jemaah haji kloter pertama debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada Selasa esok dini hari. Kedatangan mereka menandai berakhirnya rangkaian ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengonfirmasi jadwal kedatangan tersebut melalui pesan singkat. Ia mengatakan jumlah sementara jemaah haji yang akan tiba sebanyak 391 jemaah, berasal sebagian besar dari daerah Jakarta Timur. Jemaah yang tergabung dalam kloter JKG1 itu dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada hari ini pukul 8 pagi waktu setempat dan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin sekitar pukul 11.30 malam, lalu akan didorong ke Asrama Haji Pondok Gede. Petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kepulangan mereka. Agus Hussein mengatakan setelah mendarat di tanah air, jemaah akan menuju Asrama Haji Pondok Gede untuk mengambil sejumlah perlengkapan, antara lain koper dan air zam-zam. Di gedung serbaguna 2, kursi-kursi juga telah ditata untuk menampung jemaah sebelum mereka menerima haknya berurutan sesuai dengan nomor bus masing-masing.
9: Persiapan untuk penerimaan buat jamaah yaitu air zam-zam dan juga penerimaan seperti biasa, penerimaan yang memang sifatnya seremonial. Tapi untuk yang paling penting adalah mereka bisa hadir ke aula ini dalam keadaan sehat walafiat.
8: Ya, terdengar. Secara keseluruhan, debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 32 kloter dengan jumlah lebih dari 13.000 jemaah yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga 30 Juni mendatang. Sebanyak 19 kloter atau lebih dari 7.000 jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dan sisanya merupakan Provinsi Lampung. Demikian dari Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus memastikan kesiapan menyambut kedatangan jamaah haji Indonesia. Dari RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan. Arga.
10: Dari pendengar RRI, dimanapun Anda berada, dapat kami informasikan bahwa petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan para jemaah haji ke tanah air. Dari pantauan RRI, salah satu kesiapan dimulai dengan penataan gedung Muzdalifah di Asrama Haji Donohudan sebagai lokasi transit para jemaah haji sebelum diserahkan kepada para petugas daerah untuk kembali ke kampung halaman, di mana persiapan tersebut mulai dari penyiapan kursi dan juga berbagai peralatan yang nantinya diperlukan oleh para jemaah haji. Selain itu juga terdapat persiapan untuk mengumpulkan para petugas PPIH Debarkasi Solo yang akan bertugas di Asrama Haji Donohudan yang melayani para tamu Allah yang sudah sampai ke tanah air. Rencananya pengukuhan akan dilakukan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di Gedung Muzdalifah Asrama Haji Donohudan. Kepada RRI, Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amali yang menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 200 personil tenaga pendukung PPIH Debarkasi Solo yang akan resmi dikukuhkan di Gedung Muzdalifah. Pengukuhan masal ini sekaligus menandai dimulainya seluruh rangkaian operasional masa kepulangan jemaah haji gelombang pertama tahun 1447 Hijriah di wilayah Solo dan Jawa Tengah. Nabila menambahkan persiapan teknis akan langsung dilanjutkan dengan menggelar doa dan istighosah bersama di asrama haji sebelum petugas menerima kedatangan rombongan perdana jemaah haji dari kloter 1 asal Kabupaten Tegal. Sesuai jadwal otoritas penerbangan, pesawat yang membawa rombongan haji pertama tersebut dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada tanggal 2 Juli pada pukul sekitar 20 waktu Indonesia Barat. Nabila mengungkapkan, setibanya di bandara, seluruh jemaah haji akan diarahkan keluar pesawat melewati fasilitas Garbarata untuk menjalani pemeriksaan dokumen imigrasi. Dan pemeriksaan dokumen PPA di Barkasi Solo juga menggandeng petugas bea cukai guna memfasilitasi layanan aktivasi nomor IMEI secara gratis bagi jemaah yang membeli perangkat telepon seluler dari Arab Saudi. Layanan bebas biaya tersebut diberikan dalam kurun waktu 1 kali 24 jam dan wajib diurus jemaah sebelum keluar dari lingkungan di Barkasi Solo. Petugas juga mewanti-wanti jemaah haji agar mematuhi aturan barang bawaan serta tidak memasukkan barang terlarang ke dalam koper demi menjaga keamanan penerbangan. Dan sebagaimana disampaikan oleh Humas PPA di Barkasi Solo, Nabila Aska Amliat pada RRI berikut ini.
11: Dan nanti untuk kedatangan jemaah haji Embarkasi Solo akan landing di Bandara Adi Sumarmo melalui Garbarata. Jemaah haji akan diperiksa dokumennya dan dilakukan untuk aktivasi IMEI kepada jemaah haji yang membeli elektronik atau handphone di Arab Saudi.
10: Ya, sementara itu Ketua PPA Debarkasi Solo Fitrianto menegaskan armada penjemputan dari bandara menuju asrama haji telah disiagakan secara penuh. Berdasarkan koordinasi terakhir, rombongan haji perdana yang masuk ke dalam asrama haji dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Setelah prosesi penyambutan dan pemeriksaan kesehatan selesai, petugas PPA Debarkasi Solo akan langsung menyerah terimakan jemaah kepada petugas daerah agar bisa segera dipulangkan menuju rumah masing-masing. Dan melalui kesiapan penuh seluruh petugas transit dan fasilitas penunjang di bandara, PPH Debarkasi Solo optimis operasional pemulangan jemaah haji tahun ini dapat berjalan aman, tertib dan lancar. Kemudian dari Surakarta, Gadi Raksa, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
12: Laporan khusus.
13: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
12: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yudian, Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudian menegaskan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah.
13: Perayaan 1 Juni ini mari kita jadikan momentum kebangkitan bersama. Kita mengajak seluruh elemen bangsa, terutama para pemuda, untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology, yaitu nilai-nilai yang hidup dan dihayati masyarakat, serta sebagai working ideology, yaitu nilai yang ditetapkan dalam penyelenggaraan negara.
12: Diketahui upacara peringatan tingkat pusat akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara. Sekretaris Utama BPIP Tony Agung Arifianto mengatakan tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara sangat diapresiasi. Namun, pelaksanaan upacara kenegaraan harus menyesuaikan kapasitas lokasi serta ketentuan protokol negara.
14: Jadi kenapa kita pilih kondisinya adalah di Gedung Pancasila untuk menunjukkan kepada publik, untuk memberikan edukasi, pembelajaran kepada publik bahwa memang Gedung Pancasila itu adalah sebagai saksi sejarah lahirnya Pancasila, di mana Gedung Pancasila tempat dilangsungkannya, dilaksanakannya sidang BPUPK yang dipimpin oleh Rajiman BPUPK Ningrat. Sehingga dengan demikian masyarakat tahu kenapa dilaksanakan di Gedung Pancasila untuk memberikan satu edukasi pada publik.
12: Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan berbagai kepentingan masyarakat. Menurutnya, Indonesia dapat tetap berdiri kokoh sebagai negara yang majemuk karena memiliki Pancasila sebagai fondasi bersama yang menjadi perekat seluruh elemen bangsa.
15: Bagaimana Indonesia bisa ajak, ya bisa satu, bisa rekat gitu, bisa berdamai, dan itu ada dalam rumah besar Pancasila. Jadi saya melihat bahwa Pancasila itu dianugerahi Tuhan sebagai anugerah terindah yang dimiliki bangsa ini, ya, selain dari sumber daya alam.
12: Atas hal tersebut, BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Pancasila menjadi ideologi perkat, menjadi penjaga persatuan.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait memaknai peringatan hari lahir Pancasila.
16: Saya Kurniawan, ya, berkenaan hari lahir Pancasila. Menurut saya hari lahir Pancasila, ya, itu momentum buat kita masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan apa sih sebetulnya Pancasila itu. Menurut saya Pancasila itu sebuah apa, ya, sebuah kode, mungkin sebuah prinsip yang mungkin harusnya dipegang oleh seluruh masyarakat, khususnya kita bangsa Indonesia. Dan apa ya, ya, momen hari lahir Pancasila itu kayak momen buat kita kembali untuk merefleksikan apa sih nilai-nilai yang harus kita jaga, apa yang sederhana bisa kita aktualisasikan di kehidupan kita sehari-hari.
17: Kalau menurut saya, hari lahir Pancasila itu jadi momen pengingat aja sih bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar harus dijalankan, bukan cuma diucapkan. Harapannya pemerintah, ya, semoga ke depan kebijakan yang dibuat itu lebih adil, ya, berpihak ke masyarakat kecil dan benar-benar mencerminkan nilai Pancasila, kayak keadilan sosial dan persatuan. Jadi gak cuma seremoni tiap tahun, tapi benar-benar terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari masyarakat.
0: Ya, dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik Pancasila Pemersatu Bangsa dan Fondasi Perdamaian Dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum krusial untuk menguji kembali daya rekat nilai-nilai kebangsaan kita di tengah arus zaman. Harus kita akui, tantangan merawat persatuan hari ini tidak semakin mudah. Ruang publik kita, terutama jagat digital, masih kerap dikepung polarisasi, hoax, dan intoleransi. Perbedaan pendapat yang semestinya menjadi vitamin demokrasi justru kerap bergeser menjadi permusuhan berkepanjangan. Situasi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang seringkali memperbesar sekat dan mempertajam sentimen antar kelompok. Padahal, Indonesia berdiri di atas fondasi keragaman yang amat mewah. Ratusan suku, bahasa, dan agama berhasil dirajut dalam satu rumah besar. Disinilah peran vital Pancasila. Ia bukan sekedar teks mati dalam lambang negara, melainkan jangkar penyeimbang yang mencegah perbedaan berubah menjadi perpecahan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, hari lahir Pancasila tidak boleh terjebak dalam ritual seremonial belaka. Peringatan ini adalah alarm pengingat bahwa gotong royong, toleransi, dan musyawarah harus membumi dalam perilaku sehari-hari. Tanggung jawab besar ini kini berada di pundak generasi muda sebagai nakoda Indonesia di era globalisasi. Lebih dari itu, dari sudut pandang geopolitik, relevansi Pancasila kini melampaui batas wilayah domestik. Di saat dunia hari ini membara oleh konflik, peperangan, dan ketegangan global, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta diplomasi damai yang terkandung dalam Pancasila menjadi oase yang sangat dirindukan. Persatuan dalam negeri adalah modal utama kita untuk menatap masa depan. Jika nilai-nilai Pancasila hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat, maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga rumah tangganya sendiri, tetapi juga siap menginspirasi dan menjadi kompas perdamaian bagi dunia. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Prancis meminta digelar sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tanggapan atas operasi militer Israel di Lebanon bagian selatan. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menyatakan tindakan Israel dapat diterima serta invasi Israel ke negara tetangganya, yaitu Lebanon, merupakan kesalahan yang serius. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Atlet panjat tebing Indonesia, Antas Syafari Robi Al-Hilmi, meraih medali perak nomor speed putra World Climbing Series Madrid 2026 yang berlangsung di Alcobendas, Spanyol. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dalam perlombaan perebutan medali emas, Robi menorehkan waktu 4,81 detik yang sedikit lebih lambat dari lawannya asal Tiongkok, yaitu Xu Hongchu, yang mencatatkan waktu 4,75 detik.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana, jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri, sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila. Kusatu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
4: RRI.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa pukul 7 lewat 30 menit setelah Warta Berita, kami akan menghadirkan program Kabar Aceh, kabar dari Korwil 17 se-Aceh. Di pagi hari ini akan dipandu oleh rekan Madiana dari Takengon. Silakan rekan Madiana.
1: Iya, terima kasih Bang Harso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kakak, abang, para pengantar informasi di pagi hari ini? Kita berharap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Selamat pagi ya kak ya, abang-abang semuanya. Dan tidak ada salahnya kalaupun sudah berlalu beberapa hari, kita masih mengucapkan selamat berhari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kita mulai terlebih dahulu sebelum menyapa dari abang-abang kakak-kakak ini untuk informasi cuaca, terhubung bersama Mbak Novrida untuk pagi hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Novrida. Iya baik. Mbak Novrida, kami ingin mengetahui informasi cuaca secara umum untuk Aceh, Mbak Novrida. Silakan Mbak Novrida.
2: Kita pantauan citra satelit cuaca maupun citra cuaca kami untuk pagi hari hingga sore hari diperkirakan cuaca cerah hingga cerah berawan. Untuk sore hingga malam hari terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di beberapa wilayah, yaitu di wilayah Aceh Barat, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Langsa, Simelu, Sabang, dan Nagan Raya. Untuk wilayah yang berpotensi angin kencang ada di wilayah Aceh Besar dan wilayah Aceh Tenggara. Lalu untuk perakiran angin, umumnya bertiup dari arah selatan hingga barat laut, kecepatannya berkisar antara 5 hingga 20 km per jam, lalu suhu udara secara umum berkisar antara 25 hingga 35 derajat Celcius, dan kelembapan udara di kisaran 70 hingga 100%. Lalu untuk perakiran tinggi gelombang, di perairan wilayah Aceh, tinggi gelombang berada di kategori tenang hingga tinggi. Untuk gelombang di kategori tinggi diperkirakan terjadi di wilayah perairan Aceh Besar Melabo dan perairan Sabang Banda Aceh. Himbauan kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap gelombang tinggi, terutama untuk wilayah yang memiliki potensi gelombang di kategori tinggi. Kepada penyedia jasa penyeberangan dan nelayan dimohon agar tidak memaksakan untuk berlayar maupun melaut apabila terjadi gelombang tinggi dan potensi cuaca ekstrim di wilayah perairan. Lalu untuk titik panas, hingga pagi ini kami memantau terdapat 31 titik panas di wilayah Provinsi Aceh, yaitu di wilayah Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Utara, Biren, Gayo Luas, Lok Sumawe, Subulu Salam, Nagan Raya, dan juga wilayah Simelu. Untuk masyarakat diharapkan untuk tidak membakar sampah maupun membuka lahan dengan cara dibakar, untuk terlalu waspada terhadap potensi peningkatan kejadian kebakaran lahan akibat kondisi yang cukup panas pada siang hari dan cukup merata di wilayah Provinsi Aceh. Untuk masyarakat yang ingin terus mengupdate informasi perkiraan cuaca, iklim maupun gempa bumi, dapat diakses melalui website kami di bmkg.go.id maupun di aplikasi mobile info BMKG. Sekian untuk perkiraan cuaca hari ini.
1: Baik, terima kasih Mbak Novrida untuk informasi cuaca di hari ini. Untuk acuan kita melakukan kegiatan-kegiatan rutin kita, kegiatan sehari-hari kita untuk sekarang. Terima kasih Mbak Novrida, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, untuk Sekorwil Nusantara 17 Aceh dan semua pendengar RRI di mana saja Anda berada, untuk informasi cuaca untuk Aceh di hari ini sudah disampaikan Mbak Novrida. Dan kita langsung saja untuk menyapa sekali lagi abang-abang kakak-kakak kita yang akan mengantarkan informasi Sekorwil Nusantara 17 Aceh di kesempatan pagi ini untuk kabar Aceh. Selamat pagi sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih. Sehat semuanya, itu yang kita harapkan. Dan sepertinya langsung saja kita mulai informasi yang pertama di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi untuk Bang Mulyadi pagi hari ini. Jauh sekali kita Bang Mulyadi, apa kabar Anda?
4: Pagi kembali Kak.
1: Iya baik, sepertinya cerah ya Bang ya, karena masih dengan suasana Idul Adha, masih dengan menu daging-daging ini sepertinya Bang Mulyadi.
4: Alhamdulillah Kak, cerah ya.
1: Iya betul.
4: Makan daging ya, daging kurban ya.
1: Iya, belum habis-habisnya begitu ya Bang ya. Oke Bang, informasi yang kami ingin dapatkan kita dengarkan bersama dari Singkil Bang, silakan Bang.
4: Baik, terima kasih Kak Maria. Dan kami ucapkan selamat pagi untuk teman-teman Sekorwil 17 tepat 1 tentunya pagi ini. Awal bulan tetap semangat ya. Dengar informasi yang akan kami hadirkan yaitu terkait pemerintah Aceh Singkil kembali mengingatkan yaitu pedagang tidak menjual minyak di luar head ya. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM menghimbau kepada pelaku usaha, distributor ataupun pedagang tidak melakukan penimbunan dan menjual harga minyak goreng di luar harga eceran tertinggi. Dengan harapan tambah Saprijal melalui penyediaan minyak goreng dengan harga yang stabil yaitu sebesar 15.700 per kemasan dan tidak membuat masyarakat merasa resah, terutama minyak yang mendapatkan subsidi dari pemerintah yaitu minyak goreng yang berjenis minyak kita. Kemudian samping itu pendengar, Saprijal juga menegaskan untuk memastikan harga minyak goreng yaitu minyak kita di pasaran tetap dijual belikan para pedagang di pasar sesuai dengan harga eceran tertinggi ya ataupun head. Sebelumnya mereka juga bersama dengan tim Saber Pangan melakukan pemantauan langsung ke sejumlah pelaku usaha, distributor, dan pedagang. Seperti diketahui pendengar, khususnya di wilayah Kabupaten Aceh Singkil, harga pasar untuk minyak goreng sempat tercatat melambung tinggi, di mana untuk harga minyak kita ataupun para pedagang di sejumlah wilayah sempat menjual ya senilai Rp21.000 sampai Rp22.000 per kemasan. Sementara untuk minyak goreng jenis premium seperti minyak Sanko sebesar Pilma dan juga Bimoli saat ini dijual sebesar dengan harga sebesar Rp22.000 hingga Rp24.000 per liternya. Itu saja dari Aceh Singkil, Kak.
1: Ya, baik Bang Mulyadi. Salam untuk teman-teman di Singkil. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya karena pendengar kita pasti menantikan informasi-informasi dari kita semuanya. Terima kasih Bang Mulyadi.
4: Sama-sama, Kak.
1: Iya. Dan ke Kak Yana, sepertinya Kak Yana kita ke pulau-pulau dulu nih untuk pagi hari ini. Iya. Dan seperti tadi disampaikan Bang Mulyadi, semua serba tinggi kalau di Singkil, tapi ibu-ibu tetap masak ya Kak Yana ya.
5: Karena lebaran nggak makan keluarganya ya
1: kayaknya. Lebih lebaran kemarin ini. Baiklah Kak Yana, kalau soal cuaca sudah disampaikan BMKG tadinya, sekarang lanjutkan saja untuk informasinya Kak Yana.
5: Baik Kak Madiana, informasi dari Kota Sabang, karena Sabang memang destinasi wisata, berarti kunjungan wisatawan ke kawasan kota ini atau Kota Sabang di wisata titik 0 km Indonesia itu mengalami peningkatan selama masa libur panjang ini. Dalam sehari saja jumlah pengunjung yang datang ke destinasi ikonik tersebut mencapai sekitar 400 hingga 500 orang. Nah, Ketua Kelompok Sadar Wisata Pokdarwis Gampung Ibu Tarmizi mengatakan bahwasanya peningkatan kunjungan terlihat sejak awal masa liburan. Nah, wisata yang datang itu didominasi dari Sumatera Utara dan sejumlah daerah di dataran Aceh. Di daratan Aceh ya. Nah, untuk tingginya jumlah pengunjung menunjukkan bahwasanya bahwa titik 0 km ini masih menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan yang berkunjung ke Sabang. Selain menikmati suasana kawasan itu, wisatawan juga memanfaatkan lokasi tersebut untuk berfoto dan juga mengabadikan momen perjalanannya. Salah seorang wisatawan asal Sumatera Utara, Angga, mengaku bahwasanya sengaja mengunjungi titik 0 km saat berlibur ke Sabang Sabang. Nah, menurutnya lokasi tersebut juga memiliki daya tarik tersendiri sebagai simbol titik paling barat Indonesia. Dan dia juga berkata bahwasanya belum sah kalau ke Sabang kalau belum datang ke titik 0 kilometernya. Dan tempat ini menjadi ikon wisata yang wajib dikunjungi saat berada di Kota Sabang. Nah, selain menjadi lokasi favorit wisatawan Nusantara, kawasan titik 0 km juga memberikan dampak positif bagi pelaku usaha di sekitar destinasi. Aktivitas perdagangan dan juga jasa wisata terlihat meningkat seiring bertambahnya jumlah pengunjung. Nah, peningkatan kunjungan tersebut ini diharapkan dapat terus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di Kota Sabang dengan berbagai destinasinya ya yang dimilikinya ini. Sabang dinilai masih menjadi salah satu tujuan wisata favorit di Aceh. Demikian informasi dari Kota Sabang, Kak Madiana.
1: Ya, terima kasih Kak Yana. Sama seperti sebelumnya, nanti melanjutkan aktivitas Kak Yana. Salam untuk teman-teman di studio. Ya, baik. Dan ke Bang Denny. Bang Denny, apa kabarnya untuk pagi hari ini, Bang Denny?
6: Oh, kabar baik saya, Kak Madiana.
1: Ya, sehat ya, Bang ya.
6: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, baik. Tentunya masih tersedia makanan-makanan khas hari raya hari ini nih, Bang Denny.
6: Karena ini hari terakhir untuk cuti bersama Idul Adha ya, hari ini juga beberapa instansi melaksanakan upacara, bahkan sekolah juga melaksanakan upacara Allah Pancasila, hari lahir Pancasila. Baik. Di RRI Luxmoy juga kebijakan internal kami hari ini juga ada halal bihalal. Jadi selesai upacara nanti ada halal bihalal, dan sepertinya tuh Bang Muhammad Mulyadi itu di Singkil, pembina upacara kali ya.
1: setelah ini nanti dilanjutkan halal bihalal, berarti makan lagi, begitu ya kan Bang Denny ya? Ya Bang, untuk informasinya dari Luxmawe.
6: Untuk informasi dari Luxmawe, karena hari ini hari lahir Pancasila 1 Juni 2026 yang ditetapkan sebagai hari libur nasional. Nah, Persatu RRI Luxmawe juga menyoroti tentang peringatan hari lahir Pancasila. Bahkan nanti di dialog pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat, Persatu RRI Luxmawe juga akan membahas momentum hari lahir Pancasila. Sebagaimana kita ketahui, hari lahir Pancasila ini resmi ditetapkan oleh pemerintah sebagai hari libur nasional berdasarkan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Jadi kita kenal Harlah Pancasila itu sejak tahun 2016. Dan sampai sekarang ini mungkin masyarakat di Indonesia masih sering kebalik-balik antara hari kesaktian dengan hari lahir Pancasila. Ya, dikirain hari kesaktian padahal 1 Juni ini diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Sementara hari kesaktian Pancasila itu diperingati pada tanggal 1 Oktober setiap tahunnya. Nah, ini juga dalam tema resmi hari lahir Pancasila tahun ini adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Nah, ini juga nanti kami akan angkat menjadi topik perbincangan pagi ini di Persatu RRI Luxmawe. Demikian juga rekan-rekan reporter RRI Luxmawe juga menyoroti beragam komentar dan juga tanggapan dari narasumber terkait dengan hari lahir Pancasila hari ini yang jatuh pada hari Senin 1 Juni 2026, di mana disebutkan bahwa 1 Juni adalah momentum penting untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Juga Pancasila sebagai ideologi pemersatu keberagaman Indonesia, dan ini menjadi landasan memanusiakan manusia dengan cara keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Ini harapan-harapan terhadap momentum hari lahir Pancasila. Sebagaimana kita ketahui juga dalam sejarahnya, mungkin kita juga sama-sama belajar dahulu pada saat bersekolah, di mana hari lahir Pancasila ini dicetuskan tanggal 1 Juni 1945. Jadi dimulai ada sidang, ada panitia persiapan kemerdekaan, atau yang dalam ini kan panitia ini dibentuk oleh penjajah Jepang ya waktu itu untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia karena Jepang kalah di Perang Pasifik. Jadi mereka menjadikan wilayah jajahannya termasuk Indonesia itu untuk mempersiapkan kemerdekaan gitu ya. dan dalam bahasa Jepang itu disebut Dokuritsu Junbi Chosakai. Nah, ini juga sejarah daripada lahirnya Pancasila, karena ketika itu dibentuk panitia persiapan kemerdekaan, ada Mr. Muhammad Yamin, ada Prof. Dr. Supomo, ada Insinyur Soekarno, ya, yang kemudian dalam pidatonya itu mengusulkan lima prinsip dasar negara yang diberi nama Pancasila. Jadi seperti itu informasi dari Luxmawe, karena kami fokus terhadap peringatan 1 Juni ataupun peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni tahun 2026. Sekali lagi bahwa pendengar penting Anda ketahui bahwa hari lahir Pancasila ini mulai diperingati, mulai ditetapkan menjadi hari libur nasional itu tahun 2016 dengan keluarnya kepres atau keputusan presiden nomor 24. Demikian madanya dari Luxmawe.
1: Terima kasih Bang Deni untuk informasi-informasi yang disampaikan, dan tentu nanti akan berlanjut untuk informasi yang lain untuk pendengar Luxmawe. Dan Bang Hendy, apa kabar Anda Bang Hendy pagi hari ini Bang Hendy?
7: Ya, alhamdulillah baik. Iya.
1: Udah sarapan pagi Bang Hendy?
7: Alhamdulillah sampai saat ini belum ini.
1: Masih debat pertama ya Bang ya.
7: Oke. Okay. Kiriman dari Takengon ya.
1: Oh ya Allah. Bang Hendy. Baik Bang Hendy. Ayo Bang Hendy, informasi dari Melabu terlebih dahulu nih Bang Hendy.
7: Ya, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya rekan Madiana. Tentunya sebagaimana yang telah disampaikan oleh BMKG tadi, tentunya dari tinggi gelombang dan juga kondisi suhu ya, terhadap hotspot panas. Dan tentunya kita hadirkan informasi kebakaran hutan dan lahan karhutla kembali terjadi di Kabupaten Aceh Barat. Peristiwa tersebut terjadi di Gampung Brawang dan Gampung Kuta Padang Layung, Kecamatan Bubun pada Minggu 31 Mei sekitar pukul 8.53. Tugas piket Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana, Pusdal Ops PB BPBD Kabupaten Aceh Barat, Miftahul Janna mengatakan, penyebab kebakaran hingga saat ini masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Akibat kejadian tersebut, sekitar 2 hektar lahan dilaporkan terbakar. Namun, tidak ada korban jiwa, korban terdampak maupun warga yang harus mengungsi akibat kebakaran tersebut. Untuk mengendalikan api, BPBD Kabupaten Aceh Barat mengerahkan 2 unit mesin pompa air dan armada pemadaman kebakaran ke lokasi kejadian. Upaya pemadaman dilakukan bersama sejumlah unsur terkait. Tim gabungan yang terlibat dalam penanganan kebakaran terdiri dari BPBD Kabupaten Aceh Barat, Damkar, TNI, Polri, relawan ERPA, serta masyarakat setempat. Menurut laporan terbaru dari BPBD, masih terdapat beberapa titik api di sejumlah lokasi yang berpotensi menjalar ke area lain apabila tidak segera ditangani. BPBD Aceh Barat menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan maupun aktivitas yang dapat memicu kebakaran, terutama di tengah kondisi cuaca panas yang berpotensi meningkatkan resiko terjadinya karhutla. Tugas gabungan ini hingga kini masih terus melakukan upaya pemadaman dan pemantauan di lokasi guna mencegah meluasnya kebakaran. Demikian satu informasi telah kita hadirkan dan kita kembalikan ke rekan Madiana di Takengon.
1: Baik, terima kasih Bang Hendy untuk informasinya. Kita waspadai untuk panas cuaca untuk hari-hari belakangan ini ya Bang Hendy ya. Ya, 31 titik tadinya yang disampaikan Mbak Novida itu cukup signifikan sekali, hampir seluruh Aceh. Oke, dan Bang Harso, selamat pagi Bang Harso, informasi dari Banda Aceh pagi ini Bang Harso.
0: Pagi Kak Madiana.
1: Ya, informasinya dari Banda Aceh nih Bang Harso.
0: Ya, sebelumnya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti kita akan menghadirkan dialog Banda Aceh Menyapa dengan topik generasi muda Aceh dan tantangan ideologi di era digital. Ini berkaitan dengan hari lahir Pancasila ya. Dan Kak Madiana, untuk cuaca kota Bandung.

0: Migas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Aceh, Dian Budi Dharma mengatakan, peningkatan konsumsi yang terjadi saat ini menunjukkan adanya pergeseran atau shifting penggunaan kuota yang berpotensi mempengaruhi ketersediaan pasokan hingga akhir tahun. Dalam perbincangan bersama RRI, dia menjelaskan konsumsi BBM di beberapa daerah sudah berada pada kondisi yang tidak normal dibandingkan perkiraan awal penyaluran. Nah, ketika konsumsi sudah berada di atas proyeksi atau abnormal, maka sebenarnya telah menggunakan alokasi yang diperkirakan untuk periode berikutnya. Dan jika kondisi ini terus berlanjut, maka pada akhir tahun, kuota yang tersedia akan semakin berkurang. Untuk mengantisipasi potensi kekurangan pasokan tersebut, pemerintah Aceh Tengah menyiapkan surat gubernur yang akan diajukan kepada pemerintah pusat sebagai dasar permintaan penambahan kuota BBM bersubsidi di tahun 2026. Menurut Dian, langkah tersebut diperlukan agar kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi dan tidak terjadi kelangkaan pasokan menjelang akhir tahun. Mungkin itu dia satu informasi yang bisa kami sampaikan dari Banda Aceh, Kak Mandena.
1: Baik, terima kasih Bang Harsoh untuk informasinya di pagi hari ini. Dan sebelum usai dari Takengon, saya sampaikan informasi yang akan saya sampaikan pagi ini. Dari setelah 6 bulan pasca bencana hidrometeorologi, kondisi pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah belum sepenuhnya normal, termasuk wisata Arung Jeram yang sebelumnya digandrungi oleh wisatawan di semua tempat. Ketua Koperasi Arung Jeram Lukuk Badak Khalisuddin mengatakan kondisi yang dialami pihaknya maupun sejumlah pengusaha jasa wisata saat ini jauh lebih buruk dibandingkan saat pandemi COVID-19 yang lalu. Bahkan sebutnya akibat masih belum ramainya wisatawan yang datang dari luar daerah, banyak para tenaga kerja yang harus dirumahkan akibat belum stabilnya pemasukan yang didapat. Jadi ia menyebutkan faktor utama belum normalnya wisata ke Aceh Tengah dikarenakan kondisi jalan yang masih mengalami kerusakan sehingga banyak wisatawan yang menunda kunjungan ke daerah tersebut. Sementara itu, pantauan dari RRI selama liburan Idul Adha 1447 Hijriah, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Aceh Tengah itu secara perlahan mulai meningkat. Kondisi ini terlihat di sejumlah objek wisata yang ada di sekitar Aceh Tengah. Beberapa wisatawan yang sudah hadir mengaku sempat ragu untuk melakukan kunjungan mengingat jalan dan jembatan yang rusak belum sepenuhnya diperbaiki atau masih menggunakan jembatan sementara. Dari Takengon itu juga informasi yang kami sampaikan untuk pendengar Skorwil Nusantara 17 Aceh. Sore nanti masih akan ada Lintas 17, masih akan pendengar-dengarkan lagi informasi-informasi dari Aceh. Abang-abang, kakak-kakak, terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan. Bang Hendy, setelah ini bisa melanjutkan sarapan pagi ya Bang Hendy ya, untuk nanti bisa lebih semangat lagi menjalankan tugas-tugas untuk hari ini. Oke, abang-abang, kakak-kakak, terima kasih untuk informasinya. Selamat melanjutkan kembali tugas-tugas kita. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia kabar Aceh yang dipandu oleh rekan Madiana dari Takengon. Kita akan kembali dengan berbagai aktivitas dan rutinitas di pagi hari ini pendengar. Kami akan kembali pada pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti kami akan menghadirkan dialog Banda Aceh Menyapa dengan tema Generasi Muda Aceh dan Tantangan Ideologi di Era Digital.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Athia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Hai Sobat Taspen, pas banget lagi awal bulan Sobat. Yuk, otentikasi sekarang agar manfaat pensiun dapat diterima dengan lancar.

0: terima kasih.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak. Nah,
4: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, kayak aku ora mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dalam rapat besar Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Pidato ini mendapat sambutan luar biasa dan akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila.
1: Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

0: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
1: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
2: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
3: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
4: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
5: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

0: Bandar Aceh pagi ini di 97.7 FM Pro 1 Bandar Aceh. Dengarkan juga melalui streaming di aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id. Dan tonton tayangan ini di YouTube channel RRI Bandar Aceh Official. Dialog Bandar Aceh pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97.7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama Amar kali ini dalam wawancara khusus untuk hari ini edisi Senin 1 Juni 2026. Dan kita untuk kali ini akan membahas tema generasi muda Aceh dan juga tantangan ideologi di era digital. Dan wawancara khusus ini adalah lebih tepatnya sebagai memperingati hari lahir Pancasila di tahun 2026 ini. Pendengar, peringatan hari lahirnya Pancasila ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali nilai-nilai luhur bangsa di tengah berbagai tantangan zaman yang semakin kompleks. Dan di era digital saat ini, generasi muda tidak hanya menghadapi derasnya arus informasi, tetapi juga berhadapan dengan beragam pengaruh pemikiran dan ideologi yang datang tanpa batas melalui ruang digital. Dan saat ini pendengar sudah bergabung bersama kami salah seorang narasumber, ada Pak Eka Januar M.Soc SC selaku dosen ilmu politik FISIP UIN Araniri dan juga wakil dekan bidang akademik dan juga kelembagaan. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Eka.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi ya. Pak Eka ini mohon maaf ya, mungkin agak mendadak tadi ya. Iya, gimana kabarnya Pak Eka?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik ya. Dan mungkin masih dalam suasana ini Pak, Hari Raya Idul Adha, mohon maaf lahir dan batin Pak Eka.
2: Ya, siap. Ya.
1: Pak Eka mungkin langsung saja Pak ya, sambil kita menunggu narasumber selanjutnya, nanti ada Profesor Dr. Husaini Ibrahim, seorang akademisi sekaligus pakar pendidikan sejarah yang saat ini menjabat sebagai Ketua Laboratorium Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Syakwala. Pak Eka, yang pertama nih Pak, pertanyaan pertama untuk Pak Eka, di tengah derasnya arus informasi digital pada saat ini, bagaimana generasi muda dapat membedakan antara informasi yang memperkuat wawasan kebangsaan dengan narasi yang berpotensi mengikis nilai-nilai Pancasila, Pak Eka?
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh pendengar RRI di manapun Anda berada, ini topik yang sangat relevan ya. Hari ini mengingat 1 Juni itu hari lahirnya Pancasila. Saya juga baru selesai upacara ya di kampus ya, memperingati lahirnya Pancasila. Baik. Tentunya topik yang dibahas hari ini juga cukup menarik ya, dimana kita ketahui bahwa generasi muda kita hari ini itu sangat didominasi oleh para Gen Z ya, Gen Alpha yang hidup dalam ekosistem digital yang melampaui batas-batas geopolitik ya. Ya, di satu sisi era digital memberikan ruang yang tak terbatas tentunya ya untuk berinovasi ya. Tapi di sisi lain era ini membawa disrupsi ideologis juga yang sangat kompleks bagi penguatan ideologi nilai-nilai Pancasila ya. Jadi saya di kelas ya, ini pengalaman di kelas itu, ada anak-anak yang waktu kita tanyakan tentang Pancasila ya, mereka ada yang tidak hafal ya. Tidak hafal. Kalau kita tanyakan berbeda misalnya dengan generasi kita dahulu, kalau kita Pancasila itu ya langsung ingat ya. Dan ini tentunya menjadi sebuah tantangan tersendiri ya bagi negara agar fenomena seperti ini bisa diminimalisir ya, mengingat Pancasila itu sebagai sebuah ideologi negara yang perlu dipahami secara baik. Dan Tentunya ini juga bukan hal yang berdiri secara tunggal ya, tetapi ada faktor-faktor lain yang mungkin persoalan di negara kita yang begitu kompleks ya. Jadi misalnya seperti ini, saya ingin menjelaskan seperti ini. Kalau kita kaji secara ilmiah misalnya dalam teori hegemoni Gramsci ya, ataupun dikenal tentang dengan Gramscian itu, bagaimana penguatan ideologi itu melalui pembangunan nasional yang merata ya. Dan ini berfungsi utama adalah yaitu untuk menciptakan kesepakatan sukarela ataupun konsens ya, dari rakyat. Dengan demikian itu ya, jadi seseorang menjadi nasionalis itu bukan karena dihafal ya. Jadi selama ini ya kita kan seperti saya ceritakan tadi ya, jadi penghafalan itu menjadi titik utama, walaupun itu penting ya, tetapi ideologi itu bukan hanya dihafal secara tekstual, melainkan karena negara hadir memenuhi hak-hak dasar warga negara ya, terutama kalau terkait dengan perbincangan hari ini terkait dengan generasi muda gitu ya. Jadi di tengah arus globalisasi, arus digital yang begitu kuat ya, tanpa batas-batas batas wilayah tadi, batas geopolitik ya, tentunya kehadiran negara itu menjadi cukup penting gitu ya. Bagaimana kehadirannya dimaksud di sini, yaitu bagaimana negara memenuhi hak-hak anak muda ini gitu ya. Nah, jadi bukan hanya ya mendorong agar ideologi itu dipahami, ya, dihafal ya, dan diperingati ya setiap tanggal 1 Juni, tetapi bagaimana ideologi itu hadir dalam kehidupan mereka. Hadir yang seperti apa? Ya menjamin hak-hak mereka, menjamin kebutuhan-kebutuhan mereka tentang pendidikan, kesehatan, peluang kerja. Jadi dengan seperti itu ya mereka bangga ya dengan ideologi yang mereka anut gitu. Kalau tidak, dengan arus digital yang begitu kuat ini sangat rentan ideologi itu ya, pada akhirnya ya mereka tidak peduli gitu. Nah, dan ini sejalan ya, misalnya kalau kita lihat juga dalam teorinya Jürgen Habermas ya, yang menekankan pentingnya ruang publik yang rasional gitu ya. Habermas mengatakan tentang bagaimana ruang publik itu harus rasional, yaitu bagaimana menerjemahkan nilai Pancasila yang abstrak menjadi program yang konkret. Kalau Pancasila itu kan abstrak ya, jadi sangat sangat umum sekali gitu Pancasila. Tetapi bagaimana Pancasila itu lahir dalam program-program yang konkret gitu ya. Nah, misalnya kita bisa melihat dalam program presiden gitu. Kalau sekarang itu kan ada Astacita yang saya lihat itu, kalau menurut saya itu cukup bagus ya, kalau memang bisa diimplementasikan dengan konsisten. Di sana ada tentang kemandirian pangan, energi ya, kemudian energi hijau ya, dan penguatan hukum dan lain sebagainya. Jadi ketika masyarakat merasakan keadilan ekonomi, keadilan hukum ya, jadi kepercayaan atau trust terhadap ideologi negara itu akan meningkat secara organik gitu. Nah, jadi sebuah ideologi itu tidak hanya didorong secara top down gitu ya, tetapi bagaimana ia harus tumbuh dan diupayakan tumbuh secara bottom up gitu, dari bawah ke atas. Jadi di saat orang dia bangga dengan simbol negaranya, bangga dengan misalnya bangga dengan benderanya, bangga dengan Pancasilanya, bangga dengan undang-undang yang ada di negaranya gitu, tentu ini akan terjadi kalau apa yang dikatakan oleh Habermas tadi, kemudian apa yang dikatakan oleh Gramsci tadi itu terjadi gitu. Kalau tidak, di tengah arus digital yang begitu masif ya, dengan berbagai macam ideologi yang bisa diakses dengan mudah ya, baik itu yang liberal maupun ideologi transnasional, Tentunya ini akan menjadi sebuah tantangan yang membahayakan ya bagi keberlangsungan ideologi sebuah negara. Jadi mungkin seperti itu, Bang.
1: Baik, Pak Eka. Dan kita menyambut nih, selamat datang buat Profesor Dr. Husaini Ibrahim MA, seorang akademisi sekaligus pakar pendidikan sejarah yang saat ini menjabat sebagai Ketua Laboratorium Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Syakwala. Pak Husaini, sekarang Anda bersama saya Amar dan juga Pak Eka, Pak, dalam dialog khusus untuk hari ini, Pak, ya, menyambut hari lahirnya Pancasila. Dan selamat datang, Pak Husaini. Apa kabar, Pak, di hari ini, Pak?
3: Ya, alhamdulillah sehat saja.
1: Iya. Yeah. Mumpung masih suasana Idul Adha, Pak, mohon maaf lahir batin juga, Pak.
3: Mohon maaf lahir batin.
1: Iya, baik. Pak Husaini, untuk saat ini apakah Bapak melihat ada tidak, Pak, perubahan cara generasi muda ini memahami sejarah bangsa dibandingkan generasi sebelumnya, Pak? Jadi Gen Z ini gimana cara mereka melihat sejarah bangsa ini sekarang, Pak?
3: Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Pak Muhammad, dan juga saya ada Pak Eka Januar. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bersua dalam rangka membahas masalah Pancasila, terutama sekali sebagai ideologi dan dasar negara Republik Indonesia, kaitannya dengan generasi muda sekarang. Sebenarnya ketika kita bicara 1 Juni itu ya bukanlah sebenarnya hari lahirnya Pancasila saja, tetapi yang penting 1 Juni itu adalah penamaan daripada Pancasila itu sendiri. Artinya apa? Bahwa jauh sebelumnya praktek-praktek Pancasila itu sudah dijalankan oleh bangsa kita jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi oleh karena itu praktek Pancasila itu sudah hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat kita. Ya misalnya dari sudut gotong royong misalnya. Ketika bangsa kita mengalami sebuah kemajuan yang besar ya sebelum ya dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, praktek-praktek itu sudah ada. Cuma namanya belum diberi nama Pancasila, tapi praktek-praktek itu sudah ada. Dalam masyarakat Aceh sendiri Pancasila itu sudah cukup hebat sekali, ya. Malah ada istilah-istilah seperti ya Panca itu lima. Di Aceh misalnya ada namanya ya seperti permainan lu Panca misalnya, ya. Kemudian ada sila. Sila itu sesuatu yang sangat dihormati, dijaga dengan baik. Misalnya tempat duduk di kereta atau di Honda, di sepeda itu namanya sila. Jadi sesuatu yang empuk yang harus dijaga secara baik. Kalau itu baik, maka baiklah. Nah kemudian generasi muda sekarang ini mereka itu tidak memahami secara utuh. Bagaimana yang sebenarnya yang dikatakan dengan Pancasila yang hidup di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi hanya sekedar slogan saja. Jadi tidak melakukan upaya praktek ya pendalaman daripada nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Jadi ini merupakan satu tantangan bagi generasi muda kita sekarang, bahwa Pancasila itu harus bukan hanya diwariskan tetapi juga harus dipraktekkan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Terutama generasi muda kita, ya kalau di Aceh tentunya yang berkaitan dengan ya agama Islam sebagai mayoritas Islam. Jadi kita harus ya mempraktekkan agama itu sendiri dan juga Pancasila yang tidak bertentangan dengan agama. Sehingga ini menjadi sebuah alat kontrol bagi kehidupan generasi muda sekarang. Jadi ini harus belajar banyak dari sejarah lahirnya Pancasila itu sendiri. Jadi saya kira demikian ya, supaya generasi muda ini bisa memahami secara benar, harus melihat proses kelahiran Pancasila itu sendiri dan penamaan daripada Pancasila itu sendiri ya, sebagaimana yang telah diterapkan oleh ya para pendiri negara Republik Indonesia, tokoh-tokoh utama, dan juga di dalamnya ada generasi muda. Ini sangat penting. Jadi peran mereka itu bukan hanya sekarang, tapi dari dulu mereka itu telah mewariskan nilai-nilai kepada generasi muda supaya dapat diterapkan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Jadi saya kira demikian sebagai pembukaan dari saya. Mudah-mudahan kalau ada pertanyaan lagi, insya Allah akan kita coba jawab. Siap, apa siap. Yang bisa kita sampaikan. Siap. Terima kasih.
1: Sama-sama Pak. Dan pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, mungkin apabila Anda punya pertanyaan, ingin berinteraksi, bisa melalui telepon di 0651 44336, ataupun WhatsApp di 0852 82854445, ya. Dan bisa juga melalui YouTube kita RRI Banda CFF, karena saat ini juga kita siarkan di YouTube RRI Banda Aceh Live. Dan kami juga ingin menyapa untuk pendengar kami yang mungkin mendengarkan secara relay lewat RRI Sabang dan juga RRI Aceh Singkil, ya. Kita kembali lagi sekarang bersama Pak Eka. Pak Eka, ini di zaman sekarang ini tentunya kita sudah hidup di era yang namanya itu media sosial, ya. Sudah ada, jadi kita sudah harus punya itu yang namanya literasi digital. Nah, sampai saat ini Pak, sebenarnya seberapa penting ini literasi digital dalam membangun ketahanan ideologi generasi muda, dan sebenarnya apa yang harus diperhatikan supaya generasi muda itu tidak cepat terpengaruh oleh berita bohong atau hoax, propaganda maupun paham ekstrem, Pak? Karena sekarang yang namanya paham ekstrem dan propaganda ini itu menyebar ke aplikasi perpesanan seperti Telegram dan juga WhatsApp, Pak, ya.
2: Baik, terima kasih, ya. Terkait dengan bagaimana edukasi terkait dengan media ataupun media sosial di era digital ini, saya rasa cukup penting, ya. Tidak hanya generasi muda, ya, tetapi terkait dengan ideologi-ideologi ekstrim, ideologi transnasional itu, orang-orang yang sudah apa, ya, sudah sudah bukan lagi generasi muda, itu juga bisa berpengaruh, gitu, ya. Apalagi anak-anak muda ini yang masih sangat rentan, ya. Mereka tidak memahami dengan baik, ya. Saya rasa penguatan ideologi Pancasila ini juga perlu masuk dalam ruang-ruang digital anak-anak muda ini, ya. Jadi bagaimana konten-konten yang apa, ya, konten-konten singkat itu bisa masuk ke tempat anak-anak muda ini berinteraksi, ya. Misalnya yang paling banyak sekarang kan di TikTok, ya, di Instagram, ya. Kalau generasi-generasi tua itu ada di Facebook, ya, ada di Twitter, gitu. Jadi beda platform media sosial itu beda penggunanya, gitu, beda usianya. Jadi ini menjadi cukup penting. Oleh karenanya, ya, ini harus sebagaimana saya katakan tadi, ya, di awal tadi, ini perlu keterlibatan semua pihak, ya, semua pihak, pemerintah, perguruan tinggi, apalagi kita punya tantangan yang besar ini, Bang Muammar, gitu, kan. Jadi begini, ya, kalau kita ingin pahami secara mendalam, gitu. Jadi ada sebuah misalnya, ya, kajian yang dilakukan kenapa anak-anak muda kita itu semangat berbangsanya itu lemah, gitu. Kenapa semangat berbangsa mereka lemah? Ini karena mereka melihat contoh daripada elit-elit politik yang ada di negara itu, ya. Apalagi kita ketahui sekarang di negara kita ini masalah yang menjadi persoalan yang besar itu salah satunya yaitu korupsi, gitu, ya. Korupsi itu menjadi masalah besar. Kalau kita melihat misalnya survei yang dilakukan oleh Transparency International, kita berada di urutan 91, ya, kalau tidak salah, saya nanti bisa dicek kembali, dari 181 negara yang disurvei. Nah, jadi melihat elit-elit politik yang melakukan korupsi, ya, tentu ini anak-anak muda ini kan berpikir ada apa dengan negara ini. Orang-orang yang disumpah, ya, orang-orang yang mengatakan setia dengan Pancasila, tetapi perilaku mereka itu tidak menggambarkan, ya. Orang tua ini kan atau elit ini seharusnya kan menjadi contoh, ya. Nah, jadi ini salah satu fenomena, Bang Omar, yang saya rasa menjadi tantangan kita. Ya, jadi di saat elit ya membicarakan tentang bagaimana Pancasila itu harus diamalkan, tetapi anak muda itu tidak mendapatkan gambaran yang konkret gitu ya. Jadi yang konkret itu kan melihat langsung bagaimana Pancasila itu hadir ya dalam kehidupan politik, dalam kehidupan ekonomi, dalam kehidupan hukum ya, sehingga Pancasila itu tidak hanya menjadi naratif gitu, tidak hanya menjadi sebuah hal yang dibicarakan saja, narasi, tetapi tidak hadir. Dan ini kan sama seperti ya bisa disebut sebagai metodologi kuno ya. Ya metodologi kuno yang hanya ya sebuah ideologi itu hanya dibicarakan tetapi tidak hadir dalam kehidupan nyata. Dan tentunya ya karakteristik generasi digital itu juga menyukai konten yang interaktif ya. Tidak hanya naratif ya, mereka menginginkan konten yang interaktif ya, visual, cepat, berbasis seperti saya katakan tadi, berbasis bukti. Jadi ideologi itu harus berbasis bukti, bukan hanya di hafal ya. Jadi ketika narasi Pancasila disampaikan secara doktriner itu, kemudian tanpa kontekstualisasi dengan masalah yang real mereka hadapi ya, misalnya terkait dengan persoalan lapangan pekerjaan, kemudian perubahan iklim ya, keadilan hukum, kemudian kualitas pendidikan ya, apalagi kita ketahui Aceh, lagi-lagi Aceh ini misalnya berdasarkan publish itu Aceh itu termasuk dengan tingkat pendidikan, nilai pendidikan SD, SMP ya, SMA itu yang salah satu yang lemah di Indonesia. Ini kan menandakan sebuah problematika juga gitu ya. Maka jika seperti itu, Pancasila ataupun ideologi itu hanya akan menjadi narasi saja gitu kan. Pada akhirnya apa yang terjadi? Ya, mereka mengabaikan pesan tersebut bukan karena tidak cinta tanah air gitu ya. Mereka tidak bukan di, jadi di saat ada anak-anak muda yang tidak peduli Pancasila misalnya, tidak peduli kepada ideologi gitu, mereka bukan tidak cinta kepada negara ini gitu. Tidak ya. Tidak ada negara lain yang bisa menerima kita ya, seburuk-buruk negara kita inilah negara kita. Ya, tetapi melainkan karena cara menyampaikannya yang tidak memiliki resonansi emosional gitu ya, maupun intelektual dengan realitas hidup mereka. Ya, jadi ini menjadi tantangan ya, menjadi tantangan ya pada akhirnya di saat ruang digital yang terbuka secara luas, secara lebar, ini akan membuat mereka terpengaruh ya, terpengaruh dengan ideologi-ideologi yang seperti Bang Muammar katakan tadi, ideologi radikal, ideologi apa ya, ideologi transnasional yang pada dasarnya bukan mereka tidak cinta kepada negara ini, tidak ya, tetapi karena ya mereka menganggap mungkin ya Pancasila, ideologi itu hanya dibicarakan ya. Apakah selama ini seperti itu realnya ya? Tidak juga 100% seperti itu ya. Bukan maksudnya di saat saya katakan itu negara kita selama ini tidak hadir sama sekali, tidak. Tetapi kita bisa melihat dalam konteks Aceh misalnya hari ini, yaitu peluang pekerjaan bagi anak-anak muda gitu. Apalagi cara hidup anak-anak muda kita ya. Ya, ya begadang malam itu sampai jam 3 pagi masih ada anak-anak muda yang duduk di warung kopi, ini kan bom waktu juga gitu kan. Pada akhirnya mereka ya akan melahirkan generasi-generasi yang lemah ya, lemah secara mental, lemah secara cara berpikir mereka dan lain sebagainya. Dan ini menjadi tanggung jawab kita semua tentunya agar anak-anak muda, generasi-generasi muda ini menjadi generasi penerus yang bisa meneruskan Pancasila sebagai ideologi negara yang kita ketahui memang selama ini ya di saat negara-negara lain berkonflik ya, walaupun di kita juga ada konflik-konflik Papua yang hari ini masih belum belum selesai, tetapi kita masih relatif aman dengan ideologi Pancasila ini dibandingkan dengan di Timur Tengah misalnya, seperti misalnya di Afrika misalnya, kita masih masih relatif aman. Tentunya apa? Pancasila ini menjadi nilai-nilai perekat ya bagi persatuan Indonesia kita. Tetapi bagaimana Pancasila itu agar menjadi lebih kuat itu terjamin, misalnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab itu memang hadir di tengah-tengah generasi muda kita. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini juga dijamin ataupun hadir di tengah-tengah mereka. Dengan demikian, maka seluas apapun terbukanya ruang digital itu tidak akan menjadi persoalan bagi anak muda kita tentunya. Tentunya ya kita bangga ya, kita menginginkan di sana anak muda kita itu bangga dengan ideologi negara yang mereka ideologi negara mereka, kemudian bangga dengan bendera mereka, bangga dengan undang-undang yang ada di negara mereka, bangga menyebutkan Indonesia ini sebagai negara mereka. Jadi kalau ditanyakan mereka berada di luar negeri berasal dari negara mana, mereka bangga mengatakan berasal dari Indonesia. Nah, jadi tentunya itu menjadi harapan kita semua. Ya, lagi-lagi ya elit-elit politik kita itu harus menjadi contoh ya. Karena elit politik itu kan ibaratnya sebagai seorang ayah ya. Jadi tidak hanya menyampaikan tentang kebenaran, tetapi mempraktikkan bagaimana kebenaran itu ya yang sebenarnya, bukan hanya mengatakan dakwah bil lisan ya, tetapi dakwah mereka itu adalah dakwah yang memang di bilhal ya. Jadi mereka tunjukkan ya, kalau mengatakan bagaimana yang benar, mereka menjadi contoh tentang kebenaran itu ya. Demikian Bang Muhammad.
1: Baik, Pak Usaini, kalau kita sekarang melihat secara lokal Aceh Pak ya, kita Aceh juga punya budaya khas, punya sejarah, dan tentunya yang paling diingat orang luar Aceh adalah nilai keagamaan yang kuat. Nah, di saat ini Bapak, bagaimana kekuatan lokal Aceh ini sebenarnya bisa jadi modal ya untuk kita membentengi diri dari ideologi global yang mungkin tidak sesuai untuk generasi muda Aceh, tapi juga selain itu kita sebagai generasi muda Aceh itu tetap masih bisa membuka diri terhadap perkembangan global tanpa harus 100% itu meniru budaya global itu Pak. Apalagi ini sudah di era digital seperti Pak Eka sebutkan tadi, eranya sudah sangat terbuka, informasi sudah mengalir dari mana saja tuh Pak. Itu bagaimana Pak Usaini?
3: Iya, baik, terima kasih. Seperti yang kita lihat kondisi sekarang, juga apa yang disampaikan oleh Pak Eka Januar tadi, memang banyak tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di daerah kita dan generasi muda kita. Apalagi kita sekarang ini sudah mencoba menerapkan ya syariat Islam yang berlaku di daerah Aceh. Itu adalah perintah undang-undang yang telah diberikan kebebasan kepada orang Aceh untuk dapat menerapkan sebaik-baiknya. Dan perjuangan ini bukan hanya di era sekarang saja, tapi jauh sebelumnya, bahwa orang Aceh menginginkan ada ciri khas tersendiri sebagai sebuah daerah yang memiliki kebudayaan yang penuh dengan adat istiadat dan juga adat itu sendiri, artinya hukum adat. Hukum yang berlaku di Aceh adalah hukum Islam. Jadi oleh karena itu, pemerintah juga telah memberikan, walaupun apa yang diberikan itu adalah melalui suatu perjuangan yang sangat berat. Jadi bukan hanya diberikan begitu saja. Sebab sejarah itu telah menunjukkan bahwa perjuangan itu telah banyak memakan korban. Jadi oleh karena itu, saya pikir ini adalah kesempatan bagi kita Jadi Pancasila itu tetap sebagai ideologi bangsa dan bagi Aceh yang memiliki nilai-nilai agama dari awal memang. Jadi kenapa bisa diterima? Karena semangat nasionalisme orang Aceh ini sangat tinggi. Jadi jangan dianggap bahwa orang Aceh tidak memiliki semangat nasionalisme. Di samping itu budaya-budaya lokal yang syarat dengan Islam itu menjadi modal utama bagi orang Aceh, bagi pemerintah Aceh untuk menerapkan syariat Islam tetapi tidak bertentangan dengan ideologi-ideologi yang lain. Artinya bahwa Islam yang harus diterapkan di Aceh itu secara kafa. Jadi kalau itu diterapkan, tentu yang lain juga akan mengikutinya. Jadi oleh karena itu, agama itu merupakan satu pondasi kuat. Dan itu merupakan ketahanan, ketahanan orang Aceh. Jadi orang Aceh itu ketika berbudaya adalah budaya Islam. Jadi generasi muda sekarang juga harus diperkuat dengan ketahanan budaya melalui ketahanan agama yang benar. Jadi baik di sekolah-sekolah itu harus ada ya dalam kurikulum saat dimasukkan bagaimana budaya Islam dan bagaimana perjuangan orang Aceh dalam membina dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau saja dulu pejuang-pejuang Aceh ingin mendirikan negara Aceh sendiri, itu sudah tidak ada masalah. Tetapi dalam perjuangannya juga tidak bisa dikatakan, karena yang namanya sejarah tidak bisa kita mengatakan seandai-andai. Jadi dalam sejarah tidak ada pengandaian. Begitulah jalannya sejarah. Jadi sejarah orang Aceh, sejarah pemerintah Aceh, sejarah Indonesia sudah berjalan seperti itu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan para pelaku sejarah sebelumnya. Jadi begitulah kondisi. Karena sejarah ini memiliki proses. Jadi kita tidak bisa menyalahkan kesalahan tokoh ini, kesalahan tokoh itu. Jadi begitulah jalannya sejarah. Bagaimana ke depan supaya ya yang telah kita raih, yang telah kita capai, itu dapat kita isi kemerdekaan yang sudah ada, dapat kita isi dengan baik, dengan apa yang telah kita miliki. Nah, saya kira satu peluang penting bagi kita ketika syariat Islam diberikan di Aceh itu merupakan sebuah ketahanan yang patut kita pertahankan dan patut kita isi. Maka oleh karena itu generasi muda itu harus banyak ditanamkan ya nilai-nilai ketauhidan, nilai-nilai agama. Jadi di sekolah, di madrasah, dimanapun itu harus dapat diterapkan syariat Islam sebagaimana yang telah diatur di dalam undang-undang. Jadi saya kira demikian, ini adalah peluang bagi kita. Jadi kita ya, punya Pak. Adat istiadat, punya hukum adat yang sesuai dengan syariat Islam. Dan ini tidak akan bertentangan dengan hal-hal lain yang berlaku di negara kita. Jadi saya kira itu penting bagi kita untuk bisa memanfaatkan dan mengisi peluang yang telah ada.
1: Baik, Pak Usaini dan juga Pak Eka ini selaku akademisi ya, dua-dua ini akademisi kan, Bapak Eka dan juga Pak Usaini. Mungkin dari lembaga pendidikan sendiri Pak, sebenarnya seperti apa perannya itu untuk sekolah dan juga perguruan tinggi dalam menanamkan nilai kebangsaan yang relevan dengan kebutuhan generasi digital di masa sekarang Bapak? Mungkin ya, boleh ke saya ke Pak Usaini dulu, boleh silakan.
3: Oh iya, iya.
1: Nanti baik. Setelah Pak Usaini ini baru Pak Eka.
3: Oh iya, iya. Boleh, boleh. Terima kasih. Artinya begini, kalau memang ini sebuah kesempatan bahwa kita melihat di samping kurikulum nasional juga ada kurikulum yang berbasis lokal. Jadi kalau di perguruan tinggi memang ada mata kuliah-mata kuliah tertentu, mata kuliah pilihan yang menanamkan nilai-nilai ideologi Pancasila kepada mahasiswa. Di samping itu juga tergantung program studi masing-masing. Seperti di program studi sejarah, memang ada nilai-nilai kedaerahan yang diajarkan. Baik itu bersifat mata kuliah wajib ataupun mata kuliah pilihan. Nah, kemudian di sekolah-sekolah juga ini perlu juga diterapkan sesuai dengan visi misi daripada sekolah itu sendiri. Dan ini diberikan kebebasan kepada daerah. untuk daerah Aceh diberikan ya, misalnya ada pelajaran adat istiadat Aceh, ada ya penulisan ya, bahasa Arab Melayu dan lain sebagainya. Dan ini juga keterlibatan pemerintah daerah sangat menentukan. Jadi harus ada kerjasama. Jadi kalau di perguruan tinggi tentu ada pimpinan dan juga sampai ke yang paling kecil ke program studi. Kalau di tingkat sekolah menengah juga ada pimpinan baik dari atas sampai ke SD, pemerintah daerah saya kira sangat berperan untuk yang memasukkan nilai-nilai agama, nilai-nilai ketahanan budaya, nilai-nilai sosial, nilai-nilai budaya dan nilai-nilai Pancasila itu dalam pembelajaran di sekolah. Dan ini sebuah harapan bagi kita semua supaya dalam pelaksanaannya itu harus ada ya sokongan dari semua pihak. Jadi tidak mungkin hanya guru saja yang melaksanakan ya, seperti dikatakan tadi harus ada ya nilai-nilai yang diwariskan dan pencerminan daripada perilaku orang-orang yang terlibat di dalamnya. Jadi bukan hanya guru saja, tapi semua stakeholder ini harus mengambil peran aktif. Jadi dapat memberikan contoh dari atas sampai kepada murid-murid, sampai kepada masyarakat dapat meraksanakan secara baik dan dapat menerima secara penuh harapan bahwa itulah yang diharapkan, sebuah kewajiban berdasarkan tatanan kehidupan yang baik berbangsa dan bernegara. Lagilah itu harapan kita, mudah-mudahan dapat terlaksana secara baik. Terima
1: amin,
3: kasih.
1: Amin ya rabbal alamin ya. Baik, silakan Pak Eka tanggapannya.
2: Ya, kalau di kampus ya terkait dengan penguatan ideologi Pancasila ya tidak jauh beda sebagaimana yang sudah Prof. Husaini sampaikan tadi ya. Selain kita punya memang mata kuliah khusus ya terkait dengan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan, itu di dalam CPL di setiap mata kuliah itu nilai misalnya cinta kepada negara itu menjadi kewajiban dalam setiap mata kuliah apapun, itu semangatnya itu adalah semangat cinta negara gitu. Nah, jadi dalam konteks kampus secara teoritik maupun secara praktik ya terus hadir ya. Terus hadir memberikan edukasi kepada peserta didik, kepada generasi muda maupun dalam misalnya dalam setiap pengabdian kita itu ke yang disaturun kepada ke turun ke masyarakat, itu nilai-nilai cinta negara itu senantiasa di kita tanamkan gitu kepada masyarakat, lebih-lebih kepada peserta didik kita. Nah, jadi memang ya mungkin ya dari dulu itu kampus senantiasa berperan ya menjadi garda terdepan itu untuk memberikan edukasi ya kepada mahasiswa, kepada peserta didik bagaimana nilai-nilai Pancasila ini tidak hanya dihafal tapi juga bagaimana melahirkan nilai-nilai kritis tadi ya. Jadi kalau dihafal tadi ya mereka hanya menghafal, tetapi dengan lahirnya nilai-nilai kritis membedah satu masing-masing sila dari sila pertama sampai sila kelima, tentu di saat mereka membedah dan itu kita lakukan di kampus, rasa cinta itu semakin semakin kuat ya, karena mereka mampu memahami semangatnya secara historis, secara sosiologis, secara antropologis, itu akan menemukan ruh-ruh yang ada di dalam nilai Pancasila itu sendiri ya. Jadi tidak hanya dihafal. Selama ini kita mengajak mahasiswa itu untuk membedah nilai-nilai Pancasila, mengeluarkan pemikiran-pemikiran kritis mereka. Tentunya ya ini menjadi sebuah energi ya, menjadi sebuah modal ya agar anak-anak muda kita itu ya semakin cinta kepada ideologi negara. Tentunya kan tidak cukup di situ juga Bang Muammar ya. Ya kalau kita ingin melihat ya, misalnya terkait dengan digital tadi Ya, Pancasila ini juga harus menjadi gaya hidup ya, dan kita mendorong ke situ ya. Pancasila itu harus menjadi gaya hidup, lifestyle ya. Bagaimana itu mengemas nilai-nilai Pancasila itu ke dalam produk-produk budaya ya. Ke depan kita juga berharap misalnya ada yang menginisiasi ya, pemerintah misalnya ada produk populer digital ya. Misalnya ada seperti game misalnya, game terkait dengan apa ideologi negara ya. Jadi bagaimana dengan game-game itu ya, karena anak-anak muda itu kan suka main game, jadi kita masukkan ya. Jadi populer digital ini yaitu dalam berbentuk game animasi, kemudian dalam bentuk infografis estetis ya, komedi ya, misalnya ya stand up yang membahas tentang ideologi ini ya, jadi video pendek ya, jadi dengan seperti itu Pancasila itu lahir dalam bentuk kekinian ya, dalam kondisi keren yang kekinian, tidak dalam konteks yang apa ya, yang jadul gitu ya. Nah, jadi ini menjadi sangat penting ya, dan ini menjadi juga bagian daripada penguatan literasi digital ya. Jadi dengan seperti itu ruang-ruang digital itu tidak hanya diisi oleh peperangan-peperangan algoritma yang merusak ideologi negara kita ya. Dengan seperti itu ya, ruang digital diisi dengan hal-hal yang positif terkait dengan ideologi, tentu ini akan menjadi semakin kuat di kalangan generasi muda kita, dan di kampus selama ini kita dorong ya, kita berikan edukasi kepada mahasiswa. Tetapi tentunya kerja kampus saja tidak cukup ya, seperti yang disampaikan tadi, ini membutuhkan kerjasama banyak pihak, pihak media misalnya yang menjadi bagian daripada civil, bagian daripada interest group ya, ini menjadi sangat penting. Bagaimana media-media kita juga melahirkan edukasi-edukasi penguatan ideologi ya, seperti acara hari ini kan cukup bagus gitu kan, cukup bagus, masih apa namanya, anak-anak muda itu selain mendengar bisa menonton live streaming, dan itu bisa disimpan ya, mereka bisa menonton ya, tentunya dengan apalagi kalau di live dengan Instagram dan lain sebagainya, ini akan semakin kuat ideologi negara kita, dan ruang digital kita menjadi semakin bermanfaat bagi penguatan ideologi. Begitu Bang Muhammad.
1: Baik, Bapak-bapak, ini saya mau menanyakan untuk di kampus sendiri Pak, apakah saat ini, ini karena saya sudah lama meninggalkan bangku kampus, saya masih penasaran apakah mata kuliah PPKN itu masih ada dan dipisah dengan pendidikan moral Pancasila, atau sudah digabung jadi satu mata kuliah nih Pak kalau sekarang ini?
2: Ya, kita masih ada ya.
1: Masih ada ya.
2: Ya ada nih, mata kuliah Pancasila itu masih ada, dan itu menjadi mata kuliah wajib. Jadi mahasiswa semester 1 itu wajib lulus mata kuliah tersebut.
1: Itu berarti satu mata kuliah Pak Eka? Atau di
2: Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan.
1: Oh, dua berarti ya.
2: Ada dua mata kuliah, dan itu kalau di kita itu menjadi mata kuliah wajib umum ya. Nah, jadi baik. Dipelajari oleh lintas program studi. Nah, tidak hanya di FISIP misalnya, kalau saya di FISIP, tapi di semua fakultas itu wajib lulus mata kuliah tersebut.
1: Baik Bapak-bapak. Dan ini juga kebetulan kita mungkin sudah sampai Pak ya di penghujung dialog kita, obrolan kita ini di pagi hari ini. Sebagai penutup mungkin masing-masing ya dari Pak Usaini dan juga Pak Eka, apa pesan dan juga harapan Pak Usaini dan Pak Eka ini untuk generasi muda Aceh agar tetap menjadi generasi yang kritis, adaptif terhadap perkembangan teknologi, tapi tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, kebangsaan, dan juga keindonesiaan. Kesempatan pertama saya berikan ke Pak Usaini, silakan Bapak harapannya.
3: Ya, saya pikir generasi muda sekarang harus memposisikan diri sebagai sosok yang memiliki harapan masa depan yang lebih cerah. Artinya, setiap generasi muda sekarang harus menjaga. Artinya menjaga diri sendiri dan menjaga ya ideologi itu sendiri, dan juga menjaga apa yang menjadi kewajiban sebagai generasi muda sekarang. Artinya jangan menyia-nyiakan waktu, bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Jadi kalau pemuda sekarang baik, maka baiklah ya negara ke depan. Tapi kalau pemuda sekarang ya berpoya-poya, terpengaruh dengan berbagai macam ya ideologi-ideologi asing yang tidak memberikan sesuatu manfaat besar bagi kita, ini akan mempengaruhi perkembangan ke depan. Jadi oleh karena itu ya bersikaplah terutama sekali dalam ya menjalani hidup ini sebagai ya generasi muda. Kalau di Aceh tentunya harus menanamkan nilai-nilai agama, mempraktekkannya dan mengamalkannya, dan juga menjalani hidup ini secara baik dan benar. Jadi ini sebagai harapan dari saya, mudah-mudahan generasi muda Aceh sekarang lebih baik dan ke depan akan menjadi pemimpin-pemimpin yang unggul. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Silakan Pak Eka tanggapannya, Pak.
2: Baik, mungkin ini menjadi pesan saya juga kepada anak-anak muda ya, kepada adik-adik saya ya. Tentunya saya ingin mengatakan seperti ini gitu. Pada akhirnya digitalisasi adalah sebuah keniscayaan ya. Tetapi ideologi adalah sebuah pilihan yang keliru ya. Jika kita membiarkan ruang digital kita dipenuhi oleh narasi pemecah belah dan individualisme ekstrim, maka kita sama saja sedang menggadaikan masa depan bangsa ini pada algoritma asing ya. Pancasila tidak boleh kalah dari tren viral yang semu. Jadi menghadapi tantangan ini, generasi muda tidak butuh indoktrinisasi yang kaku ya, seperti yang saya katakan tadi. Mereka butuh keteladanan yang nyata. Jadi ketika keadilan sosial, kemanusiaan dan persatuan mampu diwujudkan dalam tindakan konkret baik di dunia nyata maupun siber, saat itulah Pancasila memenangkan pertempuran ideologi di era digital. Jadi masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa canggih teknologi yang kita miliki. Jadi melainkan oleh seberapa Pancasilakah kita dalam penggunaannya. Mari kita buktikan bahwa Pancasila tidak akan usang oleh zaman. Justru Pancasilalah yang mewarnai masa depan kita. Demikian Bang Muammar.
1: Baik, ya demikian juga ada jawaban dari Pak Eka tadi ini juga sekaligus menjadi penutup kebersamaan kita dalam dialog khusus, wawancara khusus untuk menyambut hari lahirnya Pancasila di Prosatu RRI Banda Aceh dengan tema Generasi Muda Aceh dan Tantangan Ideologi di Era Digital. Saya Muammar juga ingin mengucapkan terima kasih Pak ya, mewakili kerabat kerja, ingin berterima kasih kepada Pak Eka Januar Emsok SC selaku dosen ilmu politik FISIP UIN Araniri dan juga wakil dekan bidang akademik dan juga kelembagaan FISIP UIN Araniri, dan juga kepada Profesor Dr. Husaini Ibrahim

0: mengakhiri kebersamaan kita di Banda Aceh pagi ini untuk edisi Senin 1 Juni 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika.
3: Baru saja kita ikuti Dialog Banda Aceh pagi ini. Dialog Banda Aceh pagi ini hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk siaran langsung upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang dilaksanakan pada hari ini, Senin 1 Juni 2026, bertempat di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Hormat Senjata!

0: 哥，三家到。
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Ya, dengar Komandan Upacara baru saja mau berikan
0: upacara laporan. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
0: Laksanakan.
2: Ya, benar kita ikuti menghinggikan cipta dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Saudara-saudara sekalian, marilah kita menundukkan kepala kita mengenang jasa dan arwah para pendahulu kita, para pahlawan kita. Mengheningkan cipta, mulai.

0: selesai.
1: Tanda kebesaran buka.
2: Hormat
3: senjata.

0: が参加だ。
1: Pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2: Iya, benar.
3: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 个三家刀
1: Undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Acara kita kemarin
2: bahwa di dunia dengan itu dialakkan
3: iya, kudengar
4: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Ya, benar baru saja dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan.
0: Parade, istirahat di tempat. Kerak.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri, yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Raka Buming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Profesor Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin, Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Ibu Hajah Soraya Hamzahas, pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani, beserta para wakil ketua MPR RI dan para wakil ketua DPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Baktiar Najamuddin, beserta para wakil ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, para Menteri Koordinator, para Menteri dan Kepala Badan, para Wakil Menteri, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kepala BIN, Panglima TNI dan Kapolri, para penasihat utusan dan staf khusus presiden, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Yang saya hormati, para hadirin tamu undangan, rekan-rekan pers dan media, serta seluruh masyarakat Indonesia, sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas kesehatan, dan atas kedamaian yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang bersejarah ini pada hari ini dalam suatu upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Hari ini kita peringati 81 tahun hari lahirnya Pancasila. 81 tahun yang lalu, Bung Karno berdiri di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan menyampaikan gagasan besar yang kemudian menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Karena itulah tema peringatan tahun ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia, memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi, Indonesia memiliki pegangan yang kokoh. Pegangan itu adalah Pancasila. Saudara-saudara, Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita sudah mengerti kekayaan kita luar biasa. Kita adalah salah satu produsen terbesar komoditas-komoditas penting yang dibutuhkan dunia modern, yang dibutuhkan oleh teknologi tinggi. Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting. Dan sekarang kita sudah swasembada pangan, di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap. Namun kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atau sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri. Karena itulah saya berkeyakinan bahwa tugas sejarah kita saat ini, tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila. Saudara-saudara, apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu. Ketiga, ekonomi kita harus berpihak kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Ekonomi kita boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Keempat, ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan. Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan semua pendiri-pendiri bangsa kita, tertuang dengan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Karena itu, koperasi harus diperkuat, koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat, dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara, karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan, bukan sekedar objek pembangunan, apalagi hanya menjadi alat pembangunan. Kelima, ekonomi kita adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Inilah tujuan dari seluruh perjuangan kita. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, atas dasar itulah pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak hanya mau bicara pembangunan. Kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Kita membangun ketahanan pangan nasional. Kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa. kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas. Kita memperkuat pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia. Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri. Saudara-saudara, suatu transformasi, suatu perubahan yang besar tidak mudah. Kita akan menghadapi rintangan, kita akan menghadapi tantangan. Mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyeludupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar, walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek, tapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tidak ada negara yang merdeka tanpa kemakmuran. Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung oleh bangsa lain, karena sesungguhnya tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita. Kalau kita dalam kesulitan, kalau rakyat kita lapar, kalau rakyat kita dalam kesulitan, tidak ada bangsa lain, kekuatan lain yang akan kasihan atau membantu kita. Sebagaimana pendiri bangsa kita, sebagaimana proklamator kita, Bung Karno pernah menganjurkan kepada kita, kita harus berani berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu adalah intisari daripada negara yang berdaulat. Saudara-saudara, Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia selama 81 tahun. Banyak pihak, banyak negara yang mengatakan Indonesia tidak bisa utuh, Indonesia tidak bisa bertahan, karena terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak suku bangsa, terlalu banyak bahasa daerah, terlalu banyak adat yang berbeda. Tapi kita buktikan hari ini, kita masih menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu. Dan saya yakin ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia, bangsa yang tidak minta-minta bantuan, bangsa yang mampu membantu bangsa-bangsa lain. Mari kita jaga Pancasila, mari kita amalkan Pancasila, mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om, santi, santi, santi, om, namo buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Help!
1: berdiri. Pembacaan doa oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
6: Bapak Ibu, para hadirin tamu undangan yang kami muliakan, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan khusyuk agar doa dan permohonan kita dikabulkan olehnya.
7: Ya Allah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi istiqamati ila yaumiddin. Ya Allah, Ya Rahman, pada pagi yang indah dan cerah ini kami berkumpul dan bersatu hati memperingati hari lahir Pancasila. Kami memohon ridhomu agar acara peringatan ini menjadi momentum yang meneguhkan komitmen kami menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah hidup, dan kepribadian bangsa. Kepadamu kami memohon kekuatan untuk melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, berbangsa, dan bernegara. Ya Razzaq, Ya Wahhab, Engkau menganugerahkan bagi kami bangsa Indonesia, negeri yang elok, kekayaan alam yang melimpah ruah, keragaman agama dan budaya yang luhur, serta kekuatan sosial, intelektual, moral, dan spiritual yang tinggi. Kami memohon kekuatan dan pertolongan-Mu untuk dapat mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan semua kekayaan itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kejayaan, serta martabat bangsa dan negara. Ya Latif, Ya Fattah, tantangan yang kami hadapi dalam membangun dan memajukan bangsa dan negara tidaklah ringan. Banyak aral melintang dan berbagai kesulitan menghadang. Tetapi kami yakin dengan sepenuh hati, dengan pertolongan, taufik, dan kekuatan darimu, disertai semangat persatuan, kesatuan, dan gotong royong, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, yang susah menjadi mudah, yang mustahil menjadi riil, asa dan cita menjadi nyata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.
8: Ya, benar, baru saja kita mendengarkan doa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti. Dan kita ikuti acara selanjutnya, salah satu persembahan dari Andika Bayangkari.

0: Undangan disilahkan duduk kembali.
1: Ya, benar. Selanjutnya adalah komandan upacara memberikan penghormatan atau juga laporan kepada kepada inspektur upacara.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Ubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: 가 선전다!
1: 각!
2: undangan dimohon berdiri.
1: 살람 kebangsaan.
0: Hormat

0: が戦場だ。
1: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar upacara.
2: Terima kasih atas pelaksanaan
3: upacara yang baik. Terima kasih. Komandan upacara mengadap saya. Terima kasih.
4: Presiden Republik Indonesia selaku inspektur upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila sudah meninggalkan arena atau juga lapangan upacara. Tadi banyak hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam amanahnya. Di antaranya Presiden mengatakan bahwasanya Pancasila adalah konsensus agung yang memutuskan atau memungkinkan Indonesia untuk hidup berdampingan sebagai suatu bangsa, kendati berbeda-beda suku, agama, dan juga berbeda bahasa. Presiden juga tadi mengatakan bahwasanya Pancasila bukan hanya sekedar dokumen sejarah, bukan hanya sekedar hafalan, tetapi menjadi pedoman yang mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk juga membangun sistem ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka statistik, tetapi juga memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Dan pendengar tadi juga Presiden mengatakan bahwasanya petani harus mendapatkan atau memperoleh pupuk yang murah dan juga terjangkau. Kemudian juga nelayan harus memperoleh pasar yang memungkinkan mereka untuk menjual berbagai hasil tangkapan. Juga pekerja harus memperoleh penghidupan yang baik. Dan Presiden menegaskan bahwasanya ekonomi harus berpihak kepada rakyat Indonesia, bukan tidak boleh untuk segelintir orang. Dan juga operasi harus terus dikembangkan, harus terus diperkuat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan juga Presiden mengingatkan berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia, di antaranya adalah praktik korupsi yang masih merajalela atau juga masih terjadi di bangsa Indonesia. Kemudian juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Presiden juga mengajak bangsa Indonesia untuk senantiasa jujur kepada diri sendiri untuk mengakui kelemahan-kelemahan dan juga kesulitan yang dihadapi bersama. Dan selama ini Pancasila menjadi pedoman atau juga menjadi pembersatu bangsa di kala bangsa lain banyak yang terpecah belah, di kala bangsa lain banyak yang berperang satu sama lain, tetapi Indonesia tetap rukun, Indonesia tetap bersatu. Dan pendengar tadi juga untuk upacara dihadiri oleh Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, kemudian juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga Ma'ruf Amin. Dan demikian laporan langsung dari lapangan Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, senang jumpa kembali di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, edisi Senin 1 Juni 2026. Saya Rifki Badral hadir menemani aktivitas Anda hingga tuntas nanti ke pukul 15 siang waktu Indonesia Barat. Dan tentunya juga di kesempatan hari ini merupakan juga hari lahirnya Pancasila. Semoga semangat Pancasila terus hadir dalam beragam kegiatan dan juga aktivitas kita. Baik pendengar, kini rangkaian lagu-lagu pilihan dan juga informasi akan kami hadirkan untuk Anda.

Indonesia akan mengalami usia emas yakni genap berusia 100 tahun pada 2045. Di masa itu, Indonesia diharapkan sudah menjadi negara maju dan telah sejajar dengan negara adidaya. Hari lahir Pancasila tahun 2024 adalah Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045. Tema ini mengajak kita untuk terus melahirkan generasi bangsa terbaik dan menjaga persatuan, gotong royong, dan kesetaraan.

diperingatkan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

Sobat Karana masih bersama kami di Persatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi bersama Citra Skolastika, mengantarkan kebersamaan kita ke pukul 10 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan sesaat lagi pendengar, pada pukul 11 kami akan ajak Anda untuk kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Sejumlah tim gelar laga persahabatan untuk memantapkan langkah ke Piala Dunia. Marco Bezzecchi juarai MotoGP Italia 2026. Nova Arianto menargetkan kemenangan di setiap pertandingan di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 1 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Sejumlah negara peserta Piala Dunia 2026 terus mematangkan persiapan dengan menggelar pertandingan uji coba internasional. Laga-laga ini dimanfaatkan untuk menguji strategi, membangun chemistry antar pemain, sekaligus mengukur kekuatan tim sebelum tampil di panggung dunia. Salah satu hasil mencolok datang dari Jerman yang sukses menghajar Finlandia 4 gol tanpa balas di mewah Arena Mainz. Dennis Undav menjadi bintang kemenangan Jerman lewat 2 gol. Sementara Florian Wirtz dan Jamal Musiala masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan telak ini menjadi modal berharga bagi Jerman yang masih akan menghadapi Amerika Serikat dalam laga uji coba terakhir pekan depan. Sementara itu di Tokyo, Jepang juga meraih hasil positif setelah menundukkan Islandia dengan skor tipis 1 gol tanpa balas dalam ajang Kirin Challenge Cup 2026. Gol kemenangan Samurai Biru dicetak Koki Ogawa melalui sundulan pada menit ke-87. Jepang yang mendominasi jalannya pertandingan harus bekerja keras menembus pertahanan disiplin Islandia. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor impresif Jepang menjadi 6 kemenangan beruntun. Hasil ini menunjukkan kesiapan Samurai Biru menghadapi tantangan di Piala Dunia 2026.

0: Kurang dari dua pekan menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah tim mulai muncul sebagai favorit juara pada event 4 tahunan ini. Tidak hanya kandidat juara, sejumlah tim juga diprediksi menjadi kuda hitam dalam Piala Dunia yang akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut ulasan mengenai tim yang diprediksi menjadi kuda hitam di Piala Dunia kali ini. Kami hadirkan kutipan wawancara Fajar Nugroho bersama pengamat sepak bola Henry Welas atau King Henry.
1: Saya ingin tahu prediksi Piala Dunia nih kalau dari King Henry.
2: Piala Dunia ini kan ini kalau saya melihat histori ya.
1: Iya.
2: Jadi memang mungkin berbeda dengan Liga Champions yang bisa back to back ya. Jadi kalau Piala Dunia agak sedikit berbeda ketika jagoan-jagoan itu diunggulkan oleh para pengamat, tetapi biasanya tidak juara back to back gitu. Nah. Jadi kalau misalkan kita mengunggulkan Argentina, bisa jadi Argentina ke final, tetapi juaranya adalah lawannya gitu.
1: Oh.
2: Ini sejarah ya. Ini
1: sejarah. Sejarah. Kalau sejarahnya ya, itu mempertahankan lebih sulit ya ternyata ya, King Henry.
2: Betul. Jadi yang saya ketahui bahwa final yang back to back juara itu hanya dilakukan Brasil ya, dan itu tahun 50 sekian gitu loh, dan sejak sepak bola modern itu data mengatakan bahwa juara bertahan tidak bisa mempertahankan juaranya di kompetisi Piala Dunia berikutnya, bahkan ada yang tersingkir di babak penyisihan tuh.
1: Sekali lagi
2: inilah menariknya sepak bola dan ditunggu oleh warga dunia nih.
1: Oke, okay, 8 negara yang bisa apa memberikan warna baru di Piala Dunia kali ini, negaranya apa aja tuh, King?
2: Ya, pasti setiap edisi Piala Dunia ada kejutan-kejutan ya.
1: Iya.
2: Dan mungkin untuk tahun ini Jepang ini bisa jadi ancaman juga negara-negara established di Eropa gitu ya.
1: Okay.
2: Dan selain Jepang ada Portugal dan Belanda yang memang saya lihat statistiknya terus naik gitu ya.
1: Mm-hmm. Oh, mungkin jadi Belanda juga.
2: Tiga tim ini yang bisa menjadi perhatian kita semua.
1: Oke, jadi kalau Jepang itu mungkin sebagai kuda hitam dalam perwakilan Asia. Untuk Inggris gimana nih, King?
2: Inggris ini sebenarnya adalah tim yang disukai hampir sebagian publik sepak bola. Tapi memang balik lagi ya, kalau kita melihat Inggris ini, memang dari edisi tahun ke tahun, Piala Dunia maupun Piala Eropa itu, ekspektasi publik itu tinggi terhadap tim Inggris ya. Tapi yang saya lihat adalah faktor di balik layarnya ini, tim Inggris itu banyak sekali kompleksitas masalah gitu ya. Entah itu mental, entah itu racikan strategi, entah itu tekanan dalam negerinya Inggris sendiri yang memang berharap tinggi terhadap tim ini gitu, sehingga ya harus bermain sesuai dengan keinginan orang banyak gitu.

0: Pendengar, meski bukan termasuk tim unggulan, Republik Ceko tetap menjadi salah satu peserta yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Berikut benda kekuatan tim berjuluk Lokomotiva Eropa bersama Bung Akbar.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya,

2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama di penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1 setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Miloš Soucek, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan cetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan, ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidaklah cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia tahun ini. Menurut kalian, akan

Kurnia Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga mencatat kisah luar biasa para pemain muda dan senior yang sukses mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Berikut ulasannya bersama dengan Luna Elia dalam Piala Dunia Maxi.

0: maksimal Piala Dunianya.
1: Messi, Fernandes, Di Maria.

0: mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
1: Lionel Messi, Messi's head on!
0: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Milton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk

0: That's good.
1: Beralih ke tenis, Marta Kosyuk menciptakan kejutan besar di turnamen tenis French Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan ketiga, Iga Swiatek, pada babak 16 besar di lapangan Philippe Quatrier tadi malam. Petenis Ukraina itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-1 atas juara Roland Garros 4 kali tersebut. Kemenangan itu menjadi yang pertama bagi Kosyuk dalam 4 pertemuannya melawan Swiatek. Kosyuk tampil dominan dengan mematahkan servis Swiatek sebanyak 6 kali sepanjang pertandingan. Sebaliknya, petenis Polandia itu kesulitan menemukan permainan terbaiknya dan melakukan 39 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Kosyuk mengaku senang atas kemenangan yang diraihnya kali ini.
2: Yeah, feels for sure feels great and
3: tentu rasanya luar biasa. Saya sangat senang dengan rentetan kemenangan ini dan juga dengan keberhasilan mencapai perempat final. Hari ini saya akan sedikit merayakannya, tetapi tetap menjaga fokus pada turnamen ini. Perasaan ini sangat menyenangkan. Saya rasa sekarang saya memberi diri sendiri lebih banyak ruang untuk berkembang. Saya lebih menikmati membangun poin, menghadapi tantangan, dan belajar mengatasi situasi sulit dalam pertandingan. Sejauh ini saya mampu melakukannya dengan baik, jadi saya sangat senang dengan hal itu.
1: Hasil ini mengantarkan Marta Kosyuk ke perempat final Roland Garros pertamanya, sekaligus perempat final Grand Slam kedua dalam karirnya. Selanjutnya, ia akan menantang rekan senegaranya Elina Svitolina, yang melaju usai menyingkirkan wakil Swiss Belinda Bencic 4-6, 6-4, 6-0 tadi malam.

0: Pendengar, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi menjuarai MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Liliana Dea.
1: Speaks to the inside line. What a battle for the final place on the podium. But Marco Bezzecchi is proof that dreams do come true.
2: Marco Bezzecchi tampil dominan untuk menjuarai MotoGP Italia di sirkuit Mugello tadi malam. Memulai balapan dari pole position, pembalap Aprilia itu sempat kehilangan posisi setelah disalip rekan setimnya Jorge Martin, namun berhasil kembali merebut pimpinan balapan sebelum lap pertama berakhir. Francesco Bagnaia sempat menyalip Martin dan Bezzecchi untuk posisi terdepan, namun Bezzecchi terus menekan dan mengambil alih pimpinan balapan di pertengahan lomba. Pembalap Italia itu akhirnya melesat tanpa perlawanan berarti dan berhasil mengamankan kemenangan di hadapan publik sendiri. Usai balapan, Bezzecchi mengaku kemenangan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Was tough for the first time I really felt.
4: Balapan ini sangat berat. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar merasakan tekanan dari semua ini. Tetapi pada saat yang sama, itu juga memberi dorongan luar biasa karena saya melihat dukungan yang luar biasa untuk saya. Saya melihat begitu banyak orang yang mendukung saya dan itu sungguh luar biasa. Saya telah berjuang keras dan bekerja sangat keras untuk mencapai momen ini. Hari ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Yeah, it's like a dream come true.
2: Sementara itu, Jorge Martin melengkapi hasil sempurna bagi Aprilia setelah finish di posisi kedua. Martin sempat memimpin balapan pada tikungan pertama sebelum disalip kembali oleh Bezzecchi. Pembalap Spanyol itu juga sempat kehilangan posisi dari Bagnaia pada awal lomba, namun berhasil merebut kembali posisi kedua dan mempertahankannya hingga garis finish, sementara Bagnaia menyusul di tempat ketiga. Usai perlombaan, Martin mengaku senang dengan hasil yang diraihnya, meski menekankan masih ada area yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan performa motornya.
3: Yeah, thank you very much. I'm very happy about this solid.
4: Saya sangat senang dengan akhir pekan yang solid yang kami jalani di Mugello. Kami mengalami banyak kesulitan pada hari Jumat, kemudian membuat langkah besar pada hari Sabtu, dan setelah itu meningkat pesat pada hari Minggu. Meski begitu, masih ada beberapa area yang perlu saya tingkatkan. Marco lebih cepat daripada kami, jadi hanya soal waktu sampai saya bisa memperbaiki aspek-aspek tersebut. Namun, saya rasa hari ini saya dan motor belum menemukan kombinasi yang sempurna. Saya mengalami kesulitan di beberapa bagian lintasan, tetapi bagaimanapun saya tetap mampu finish di posisi kedua.
2: Kemenangan ini membuat posisi Marco Bezzecchi semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan 173 poin, unggul 17 angka dari Jorge Martin di tempat kedua. Sementara itu, posisi ketiga masih ditempati oleh Fabio Di Giannantonio dengan 134 poin setelah hanya mampu finish kelima pada balapan di Mugello. Selanjutnya, seri balapan MotoGP akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Balaton Park, Hungaria dengan persaingan perebutan gelar musim 2026 yang diprediksi akan semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bulu tangkis dilaporkan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Sohibu Fikri harus puas menjadi runner-up di Singapore Open 2026 setelah takluk dari pasangan India. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibu Fikri harus puas finish sebagai runner-up di Singapore Open 2026. Mereka takluk dari ganda India Saskiraj Rankireddy Sirakseti dalam laga final yang berlangsung ketat sore kemarin. Fajar Fikri memulai laga dengan baik. Mereka mampu meredam permainan lawan dan sukses memenangkan game pertama dengan skor ketat 21-18. Namun Rankireddy Sirakseti bangkit di game kedua. Pasangan India mengubah strategi servis dan pengembalian bola pertama. Mereka bermain lebih cepat dan rapat, memaksa Fajar Fikri banyak mengangkat bola. Alhasil game kedua melayang dengan skor 17-21. Memasuki game penentuan, intensitas serangan India meningkat tajam. Fajar Fikri kesulitan membendung smash kencang lawan dan sempat tertinggal 3-7. Meski sempat menipiskan jarak, mereka kembali kecolongan. Momentum India terus berlanjut hingga mereka unggul 13-18. Fajar Fikri hanya mampu menambah 3 poin sebelum akhirnya kalah 16-21. Usai laga, Fikri mengakui lawan bermain lebih cepat dan rapat.
2: Dari servis pembukaan juga mereka lebih cepat, lebih rapat juga, dan kita beberapa kali lebih banyak angkat bola, dan itu memang menjadi kita tertekan dalam situasi yang tidak bagus, dan kita tetap selalu berusaha untuk keluar dari tekanan itu, tapi mereka sangat solid sekali.
1: Kini, fokus Fajar Fikri langsung beralih ke turnamen Indonesia Open yang akan bergulir besok di kandang sendiri. Fajar mengaku akan menampilkan yang terbaik di hadapan publik tuan rumah.
3: Target terdekatnya ada Indonesia Open. Kami pengen nampil yang terbaik, kalau bisa di sana harus lebih dari hasil di Singapura ini. Kami pengen menampilkan yang terbaik di hadapan publik sendiri di Istora Senayan. Ya, semoga kami bisa.
1: Indonesia Open akan dipertandingkan mulai besok hingga minggu mendatang. Berdasarkan hasil undian final, tercatat ada 19 wakil Indonesia yang dipastikan langsung bertarung di bagian utama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara.

Kejuaraan Indonesia resmi mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi FIFA Match di Juni 2026. Skuad Garuda asuhan John Hartman dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Absennya kapten tim Jay Izaz akibat cedera tumit menjadi sorotan dalam daftar pemain kali ini. Sebagai gantinya, bek muda Matthew Baker mendapat kesempatan memperkuat tim senior untuk pertama kalinya. Sementara itu, sejumlah nama yang sebelumnya kerap menghuni skuad Garuda seperti Jordi Amat, Eliano Reinders, dan Tim Gavens tidak masuk dalam daftar pemain. Keputusan ini dinilai sebagai bagian dari penyegaran dan penyesuaian komposisi tim jelang dua laga internasional tersebut. Pertandingan melawan Oman dan Mozambik akan menjadi ajang bagi timnas Indonesia untuk menjaga ritme permainan sekaligus menguji kekuatan tim menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Sementara itu Timnas Indonesia U19 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana Grup A Senin malam nanti di Stadion Utama Sumatera Utara Medan. Pelatih Timnas Indonesia U19, Nova Arianto, memastikan anak asuhnya siap menghadapi pertandingan pembuka setelah menjalani pemusatan latihan dan persiapan yang matang dalam beberapa pekan terakhir. Nova menegaskan target timnya adalah meraih kemenangan di setiap pertandingan yang dijalani.
1: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi saya minta ke pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus mereka buat. Karena lebih baik, kita akan lebih baik fokus dengan game per game-nya. Mungkin first kita akan bertemu dengan Myanmar, setelah itu kita baru fokus dengan Timor Leste dan akhirnya di Vietnam. Lagi bagaimana, saya hanya minta kepada pemain bisa menang di setiap pertandingan. Kita akan coba berikan 100% apa yang kita punya dan kita lihat kemampuan kita bisa sampai di mana, karena itu menjadi bahan evaluasi kami, dan saya berharap pemain juga tidak terbebani dengan status kami yang sebagai tim juara bertahan, karena di awal saya bicara, saya lebih suka mengikuti prosesnya, bagaimana kita fokus dengan Myanmar dan selanjutnya Timor Leste dan Vietnam.
0: Meski berstatus tuan rumah sekaligus juara bertahan, Garuda Muda diminta tetap waspada karena Myanmar datang dengan persiapan yang baik. Indonesia berharap dapat mengawali turnamen dengan kemenangan untuk membuka peluang melangkah ke fase berikutnya.

0: Dua tim asal wilayah Solo Raya, Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharja mencatat kemenangan mengawali kompetisi sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasinya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Saudara tim Persibi Boyolali meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Kebugiru Boyolali itu, Laskar Pandan Arang sukses meraih poin penuh berkat kemenangan 1-0 atas Persipani Paniani Papua. Kedua tim yang tergabung di grup 1 itu sejak menit pertama dalam laga yang dipimpin wasit Deni Nur Hidayat asal Jember berlangsung seimbang. Tim tuan rumah yang didukung sekitar 2000-an penonton lebih banyak mendapatkan peluang. Namun hingga 45 menit plus tambahan waktu 3 menit skor imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persibi tampil lebih agresif dan berani melakukan tekanan. Hasilnya pada menit ke-66 mampu mencetak gol melalui eksekusi tendangan penalti Rizky Kurniawan. Tambahan waktu 4 menit hingga berakhir, skor tetap bertahan 1-0 untuk kemenangan Persibi Boyolali. Dalam sesi jumpa persnya pelatih Persibi Indrianto Nugroho mengakui jika laga berjalan cukup berat dan anak asuhnya juga memiliki banyak peluang. Hanya saja finishing yang tidak sempurna membuat gol yang didapat berasal dari tendangan penalti. Nunung, panggilan akrabnya, juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang mampu tampil terbaik dan membawa kemenangan di laga perdana dapat tercapai.
2: Terima kasih dulu buat pemain, buat masyarakat yang udah support, walaupun kita berat pasti di pertandingan pertama. Ini akan terjadi dimanapun lah, apalagi ini kita sebagai tuan rumah. Tapi alhamdulillah teman anak-anak pemain bisa memanfaatkan situasi yang tadi terjadi, dan sebenarnya kita juga banyak peluang, tapi ya mungkin satu gol udah cukup buat kita.
1: Ungkapan yang sama juga disampaikan Rizky Kurniawan yang mencetak satu-satunya gol kemenangan bagi Persibi. Kemenangan 1-0 tersebut menurutnya patut disyukuri sebagai modal awal untuk melangkah ke laga berikutnya.
3: Untuk pertandingan pertama memang berat. Kita mengalami kendala di babak pertama, tapi alhamdulillah di babak kedua kita bisa lepas dan kita bisa mencuri gol. Ini buat modal untuk pertandingan selanjutnya.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup 1, Persika 1951 bermain imbang 1-1 dengan Persindra Indramayu. Sedangkan satu wakil lainnya dari wilayah Solo Raya, Persiharjo Sukoharjo, yang bertanding di Stadion Gelora Berantas Kota Batu Malang, juga menang 1-0 atas Persikubin Pegunungan Bintang. Lanjutan Liga 4 grup 1 di Stadion Kebugiru Boyolali akan berlangsung Rabu Lusa antara Persipani versus Persindra dan Persibi Boyolali bertemu Persika 1951. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Banjarmasin tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Terima kasih saudara pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pagi tadi. Upacara tingkat kenegaraan tersebut berlangsung khidmat dengan dihadiri sejumlah tokoh nasional dan pejabat negara. Ya, Presiden Prabowo tiba di Kompleks Gedung Pancasila sekitar pukul 9.35 waktu Indonesia Barat. Kedatangannya disambut barisan siswa sekolah dasar yang telah berjajar rapi di pintu masuk kawasan upacara. Ya, benar, beberapa menit kemudian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di lokasi sekitar pukul 9.38. Gibran langsung menuju ruang utama Gedung Pancasila sebelum rangkaian upacara dimulai. Upacara resmi dimulai pada pukul 10 pagi tadi setelah Presiden Prabowo memasuki mimbar kehormatan. Rangkaian kegiatan diawali dengan penghormatan kebesaran dan pengumandangan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Presiden Prabowo selaku inspektur upacara menerima laporan kesiapan pasukan dari Komandan Upacara Kolonel Infanteri Didin Nasruddin Darsono. Selanjutnya Presiden mengajak seluruh peserta mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan bangsa. Prosesi tersebut berlangsung khidmat diikuti seluruh peserta upacara yang hadir. Rangkaian upacara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Setelah itu Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, pendengar, usai pembacaan naskah konstitusi, agenda berlanjut dengan penyampaian amanat Presiden Prabowo Subianto. Amanat tersebut menjadi puncak peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat nasional tahun ini. Sejumlah tokoh nasional turut menghadiri upacara tersebut termasuk Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri. Hadir pula Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kalla serta Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin. Selain itu juga pendengar tampak hadir Panglima TNI, Kapolri, pimpinan lembaga negara serta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Kehadiran para pejabat tersebut menandai komitmen bersama dalam memperingati Hari Lahir Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
2: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

Saudara pendengar, PT Pertamina Patraniaga menurunkan harga bahan bakar aftur hingga 10% di seluruh bandar udara Indonesia. Ketentuan ini mulai berlaku sejak Senin hari ini 1 Juni 2026 untuk mendukung konektivitas udara nasional. Corporate Secretary PT Pertamina Patraniaga Robert M.V. Dumatubun mengatakan penyesuaian harga aftur ini menyusul penurunan harga minyak global. Menurutnya, besaran penurunan di setiap bandara bervariasi sesuai formula yang berlaku serta mempertimbangkan faktor distribusi dan logistik. Yang mendengar, ia mengatakan secara rata-rata nasional harga aftur turun hingga 10% dibandingkan Mei 2026. Misalnya harga aftur di Terminal Bahan Bakar Penerbangan atau Aviation Fuel Terminal Bandara Internasional Soekarno-Hatta yaitu dari sebelumnya seharga Rp24.580 per liter kini turun menjadi Rp22.190 per liter. Kemudian harga aftur di AFT Bandara Ngurah Rai dan

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak, dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, Kenal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, fase pemulangan jemaah haji reguler asal Indonesia dimulai pada Senin hari ini, 1 Juni 2026. Sebanyak 17 kelompok terbang atau kloter akan langsung diberangkatkan dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, 7 kelompok terbang dijadwalkan langsung tiba di Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Hasan Afandi. Ia menyampaikan sebanyak 17 kelompok terbang dipastikan pulang ke tanah air. Total jemaah haji reguler Indonesia pada musim ini terbagi menjadi 527 kelompok terbang. Proses pemulangan ratusan kelompok terbang ini akan dilakukan secara bertahap. Pemulangan dilakukan melalui seluruh bandar udara debarkasi atau lokasi kedatangan di Indonesia. Nah, pendengar, masyarakat dapat memantau pergerakan pesawat secara langsung melalui saluran resmi pemerintah. Data kepulangan terperinci dapat diakses juga melalui situs resmi milik kementerian. Pemulangan jemaah gelombang pertama dari Jeddah akan berakhir pertengahan bulan ini. Setelah itu, pemulangan jemaah gelombang kedua dari Madinah akan segera menyusul. Seluruh rangkaian pemulangan jemaah dijadwalkan selesai pada awal Juli nanti.

Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

Kadang orang suka baca sih, cuma salah baca. Tetap dibaca, cuma salah baca. Kadang suka lihat tanda, cuma ya gak diperhatiin tandanya. Sedih, senang, sama aja. Gimana kita menghargai dua-duanya? One, two, three, go.

0: 107,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, serapangan dimanapun Anda berada, kami cukupkan sampai di sini rangkaian lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Dan sembari kita nantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya, pada pukul 12.40 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, kini kami hadirkan rangkaian lagu-lagu religi pilihan ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.
0: Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanjaku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Ma.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau karena menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitom buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Ma. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintarnya kau bicara, Dik. Kayak menteri mi saja. Mana mitom buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Rifki Badral mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Senin 1 Juni 2026. Sari berita. Pembangunan Jembatan Aramco Dusun Uning Glima Kampung Wih Besam terus dikebut oleh TNI dan masyarakat. Informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Aceh Besar berupaya memastikan masyarakat di Pulau Aceh mendapat layanan kesehatan secara optimal. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, pembangunan Jembatan Aramco Dusun Uning Glima Kampung Wih Pesam terus dikebut oleh TNI dan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra.
2: Semangat gotong royong antara TNI dan Kuramil 02 Wih Pesam dan masyarakat terus terlihat dalam proses pembangunan jembatan Aramco di Dusun Uning Gelima, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Benar Meriah. Dan Ramil 02 Wih Pesam, Kapten Infantri Jan Suhardi mengatakan, hingga saat ini pengerjaan jembatan terus dikebut guna mempercepat penyelesaian akses penghubung dua dusun yang ada di Kampung Wih Pesam yang sebelumnya sempat terputus diterjang banjir bandang. Jembatan Aramco merupakan akses utama yang menghubungkan antar dua dusun yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dikatakan Dan Ramil, proses pengerjaan saat ini mulai dari pengangkutan material, penyiapan fondasi hingga proses pemasangan konstruksi jembatan dilakukan secara bersama-sama dengan penuh semangat dan kebersamaan dengan masyarakat setempat. Ia berharap kehadiran jembatan ini nantinya mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendukung aktivitas ekonomi dan sosial warga setempat. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berupaya memastikan masyarakat di Pulau Aceh mendapat layanan kesehatan secara optimal. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berupaya memastikan masyarakat di Pulau Aceh dapat terlayani dengan baik, termasuk dalam aspek kesehatan. Adapun di antara fokus perhatian adalah ketersediaan sumber daya manusia SDM, obat-obatan maupun fasilitas kesehatan, seperti di Puskesmas Pulau Aceh yang berlokasi di Lampuyang, Kabupaten setempat. Bupati Aceh Besar Muharram Idris turut melakukan kunjungan kerja langsung ke Puskesmas Pulau Aceh untuk memastikan fasilitas dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kepulauan terluar berjalan optimal. Berdasar evaluasi, perlu adanya penambahan fasilitas termasuk ketersediaan air bersih.
4: Juga aula rawat inap setelah ya. Jadi itu mungkin perlu diperhatikan dan juga mungkin kita akan bicarakan nanti dalam perubahan atau dalam tahun anggaran 2027 nantinya. Ini perlu penanganan serius. Di sini juga air yang susah. Ini perlu, tadi Bapak Kepala PU juga sudah menyaksikan, nanti mungkin bisa diusulkan Pak ya, untuk sumur bor atau bagaimana ya.
3: Bupati turut menegaskan agar pelayanan kesehatan masyarakat pulau terluar benar-benar maksimal dan tidak ada tenaga kesehatan yang lalai dalam melaksanakan tugas. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Pendengar, pasca lebaran Idul Adha 1447 Hijriah, KMP Aceh Hebat 1 kembali melayani konektivitas transportasi jalur laut Pulau Simulu dalam antarkan penumpang dan sembako ke daratan Aceh. Selengkapnya laporkan Arif Rizalul.
5: Aktivitas pelayaran penyeberangan pasca Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mulai kembali normal. Kapal motor penyeberangan KMP Aceh Hebat 1 yang berangkat dari Semelu pada Kamis 28 Mei 2026 pukul 17.40 WIB tiba di Pelabuhan Calang Kabupaten Aceh Jaya pada hari Jumat 29 Mei 2026 pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Salah seorang penumpang kapal, Gus Meriadi, mengatakan sebagian besar penumpang merupakan mahasiswa dan pekerja yang kembali untuk beraktivitas setelah libur Lebaran Idul Adha. Selain itu juga dalam mengangkut penumpang, KMP Aceh Hebat 1 juga membawa sejumlah truk bermuatan sembako untuk kebutuhan distribusi barang ke daratan Aceh. Tidak hanya itu juga, terdapat pula unit mobil ambulan dari Rumah Sakit Simelu yang menuju Rumah Sakit Banda Aceh untuk keperluan pelayanan kesehatan. Aktivitas pelayaran pasca lebaran terlihat berjalan lancar dengan cuaca yang relatif bersahabat selama perjalanan laut dari Simelu menuju Pelabuhan Calang. Keberadaan KMP Aceh Hebat 1 sangat membantu mobilitas masyarakat masyarakat serta distribusi logistik antara Simelu dan wilayah daratan Aceh. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, usaha kuliner pecel lele Kimi di Kota Sabang mencatat omset hingga 3 juta rupiah per hari. Cita rasa khas Jawa yang ditawarkan menjadi daya tarik tersendiri bagi warga dan wisatawan. Selengkapnya laporkan Diana Fritaria.
6: Usaha kuliner pecel lele di Kota Sabang mulai menarik perhatian warga dan wisatawan karena menghadirkan cita rasa khas Jawa yang sudah lama tidak ditemukan di kota ini. Salah satu usaha yang ramai dikunjungi yakni pecel lele Kimi yang berada di Jalan Malahaya 3 Gampung, Kota Bawah Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, yang bahkan mampu meraih omset kotor hingga 3 juta rupiah per hari saat ramai pelanggan. Pemilik usaha pecel lele Kimi, Feni Amalia, mengatakan usaha tersebut mulai dibuka pada akhir November 2020 bersama rekannya, Salvira, yang menjadi koki andalan di tempat usaha tersebut. Ia menyebut ide membuka usaha pecel lele muncul karena makanan tersebut sudah lama tidak tersedia di Sabang.
7: Rencana kan memang ada niat membuka usaha, terus mikir-mikir apa nih yang cocok di Sabang yang udah lama gak ada. Itulah teringat saya, pecel lele udah lama gak ada. Di situ saya niat, udahlah buka, ajak kawan kan. Kerja sama dia yang masak, semua dari chef kami, dari rekan kerja kami.
6: Feni menjelaskan menu yang dijual terdiri dari ayam dan lele dengan harga mulai Rp18.000 hingga Rp22.000 tergantung ukuran dan jenis nasi yang dipilih pembeli. Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, lele didatangkan dari Banda Aceh setiap 3 hari sekali karena stok di Sabang masih terbatas. Sementara itu, salah seorang warga Sabang, Hari Susetia, mengaku sering datang ke pecel lele Kimi karena rasa makanan yang dinilai mirip dengan pecel lele di Pulau Jawa. Menurutnya, sambal dan nasi uduk yang disajikan menjadi daya tarik utama bagi pelanggan.
8: Rasanya ya luar biasa lah, karena memang kan mengobati kerinduan saya untuk bisa makan pecel lele yang rasa di Jawa. Salah satunya yang pecel lele Kimi ini yang mendekati. Sambelnya nampol, mantap, nasi uduknya enak. Kemudian ya suasananya juga enak sih. Kalau harga masih worth it lah, masih layak lah. Dengan harga biasanya sekitar 25 sampai 27 ya. 27.000 itu masih masuk lah.
6: Usaha kuliner malam seperti pecel lele dinilai ikut menambah pilihan tempat makan bagi masyarakat maupun wisatawan di Kota Sabang. Kehadiran usaha tersebut juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan pelaku UMKM kuliner lokal. Diah Novritaria melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Excuse me.
5: Apa sih anak kecil?
4: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
5: Taulah.
4: Bapak bisa membaca?
5: Bisa, masa nggak bisa?
4: Itu coba dibaca.
5: Harap antri.
4: Hahaha, itu tau baca.
6: Pak, mau dong sama anak kecil.
7: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

0: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
1: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
0: Jadi pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah?
1: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
2: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
0: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
1: Oh, silakan, Bu.
0: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga, ah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Mas, ini Mas baksonya, Mas.
5: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
6: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Yang itu aja.
5: Emang kenapa mangkok kamu, leh?
6: Saya mau yang itu.
5: Apa bedanya mangkok saya ini?
6: Ada gambar ayamnya.
5: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
6: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
5: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda apa gimana?
6: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
5: Ayahnya iyal bener kamu ini, leh.
7: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkuk ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkuk dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
8: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

dari yang legendaris hingga yang sedang hits. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 Bandar Aceh.
1: Terima kasih pendengar Anda bersama kami di 100% Indonesia untuk kesempatan siang hari ini. Juga spesial di hari lahir Pancasila edisi 1 Juni 2026 ya. Dan tentunya di 100% Indonesia edisi kali ini pendengar, kita ngangkat tema tentunya ya, harapan Anda nih ya untuk Indonesia di hari lahir Pancasila ya. Mungkin juga Anda bisa sampaikan langsung nanti pada pukul 14 ya di 100% Indonesia siang ini. Untuk itu tetap terus bersama kami di Persatu Banda Aceh, karena informasi dan inspirasi.

0: iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
2: Mama sibuk kerja terus.
3: Iya. Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan klien.
2: Papa juga sibuk.
3: Terima kasih Pak.
2: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang aja.
4: Masa muda adalah masa untuk mencari jati diri. Kita sebagai anak muda harus bisa memilih apa yang kita cari. Jangan pernah berbangga dengan harta orang tua atau milik orang lain. Kamu ingin bergaya? Kamu ingin fashion? Jadilah pribadi yang mandiri, berusaha dengan tangan sendiri, penuh keyakinan dan ketekunan hati. Karena kamu, aku dan kita adalah anak muda yang dibanggakan bangsa ini. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

dari yang legendaris hingga yang sedang hit. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1.

100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Selamat mendengar Anda bersama kami di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia ya. Di kesempatan siang ini tema kita tentunya harapan Anda untuk Indonesia di hari lahir Pancasila ya. Sampaikan harapan Anda bisa langsung di 0651 44336 ya, maupun via WhatsApp juga boleh di 0852 8285 4445. Kita sapa yang pertama berikut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Fitri.
0: Iya, baik dengan Fitri ya. Kabarnya gimana, sehat?
1: Oh, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Baik. Bukan lagi jadi orang kaya kita, Bang.
0: Amin, ya. Insyaallah ya. Oke. Okay. Iya, untuk Fitri gimana nih harapannya untuk Indonesia di hari lahir Pancasila ini?
1: Kenapa, Bang Rifki?
0: Harapannya untuk Indonesia di hari lahir Pancasila dari Fitri seperti apa?
1: Ya, kedepannya semoga kita lebih baik lagi gitu ya kan. Semoga kita anak-anak ini selalu patuhi peraturan-peraturan kayak gitu.
0: Baik, pokoknya semakin maju ke depan ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, amin.
1: Maju gitu.
0: Siap. Kita kasih lagu apa, Fitri?
1: Dari Leotra Maruki.
0: Judulnya apa?
1: Mahadewi.
0: Mahadewi, oke deh, nanti kita siapkan ya.
1: Dewi apa Mahadewi? Dewi?
0: Di sini bentar ya.
1: Mahadewi.
0: Mahadewi apa, Dewi? Ya.
1: Apa?
0: Nah, pokoknya yuk, ada Sang Dewi, bukan Mahadewi.
1: Sang Dewi.
0: Oke, okay, salamnya ke siapa aja?
1: Salam pertama buat abang ya, sehat selalu. Terima kasih ya, Bang.
0: Udah, alhamdulillah.
1: Semoga sehat selalu, banyak orang berpikir. Kayak Fitri lihat Bang Rifki tambah gendut terus gitu ya.
0: Oh gitu ya, alhamdulillah, bahagia selalu ya. Semoga ya.
1: Iya. Terus tuh selalu dalam Allah, selalu sehat terus ya, Mbak Rifki ya.
0: Siap.
1: Kita nggak ada semoga kita dalam lingkungan Allah selalu kita ya, Mbak Rifki.
0: Okay.
1: Terus buat semua penyiar RI1 Banda Aceh, buat Kak Yana di Labarosa selalu, Mbak Isani Paratigi selalu, Kak Yama Rifki, Wakdo di Kampung Keramat, Kak Lian Kampung Raja Bang Deddy, buat Kak Cik Maria sehat selalu dan selalu dalam suat Allah, dan Pak Idrus di Ketapang, Pak Nyamu, terus beliau dan selamat dikirat dan diberi kesehatan. Itu aja, Mbak Rifki, spesialnya buat Bapak Raja, biasa ya. Semoga saya selalu dan selalu dalam suat Allah, dan selalu diberi kesehatan terus, Mbak.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Darussalam ya, sudah bergabung juga sebagai penelpon perdana di siang ini. Di belakang Fitri kita sapa kembali ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Pak Idrus di Pekanbaru.
0: Baik, apa kabar Pak Idrus? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah cuaca aman ya Pak.
1: Benar rezeki sehat juga.
0: Alhamdulillah baik sehat juga Pak. Di ya, sini ya. Udah makan siang Pak?
1: Baru aja siap.
0: Baru aja siap. Oke, alhamdulillah. Baik, Pak Idrus kita juga pengen tahu nih harapannya Pak Idrus untuk Indonesia di hari lahir Pancasila hari ini Pak.
1: Kalau saya pribadi maunya kita jangan saling bentrok-bentrok lagi lah.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan.
0: Siap.
1: Selalu damai selamanya bagi Indonesia.
0: Amin.
1: Aceh seluruhnya.
0: Siap. Amin. Insya Allah semoga tentunya kita harapkan bersama ya Pak.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Kita kasih lagu apa Idrus siang ini?
1: Saya kepingin lagu dari Gomblo kalau bisa.
0: Dari siapa?
1: Gomblo.
0: Gomblo. Judulnya?
1: Yang lagunya itu. Indonesia merah darahku putih tulangku, mah judulnya kurang ngerti saya.
0: Oh iya, pernah terputar juga ya, tapi
1: iya itu pernah pop, saya pernah terkenal deh.
0: Iya dari Konblo ya kalau nggak salah ya judulnya.
1: Konblo.
0: Iya Konblo. Oke nanti kita coba hadirkan ya.
1: Iya boleh.
0: Salamnya ke siapa aja nih Pak?
1: Iya. Salamnya.
0: Silakan Pak. Ya Pak Idrus. Ya terputus sepertinya Pak Idrus ya. Tapi tidak masalah, kita sudah tampung tadi lagunya ya Pak Idrus. Dan juga salamnya kita wakilkan aja ya untuk semuanya, semoga tersampaikan salam dari Pak Idrus di siang ini ya. Baik, kita langsung break terlebih dahulu untuk kita hadirkan lagu-lagu yang sudah dipesan ya. Kali berikut bersama Leodra featuring Andi Rianto, Sang Dewi.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
2: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

0: Baik, selamat dengar, balik lagi di 100% Indonesia. Kita langsung sapa kali berikut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan Kak Sawa, gimana kabarnya Kak?
1: Iya, ini lagi di luar sebentar ya, nggak di dalam salam.
0: Oke, baik, moga aman lancar ya.
1: Oke deh.
0: Oke, kalau Kak Sawa gimana nih harapannya untuk Indonesia di hari lahir Pancasila hari ini?
1: Oh kakak, gini aja, Indonesia semakin maju dan semakin demokrasi, terus selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan ya.
0: Oke, siap, amin. Tentunya ya, untuk Indonesia yang terbaik ya.
1: Oke,
0: Oke, kita kasih lagu apa Kak Salwa?
1: Kalau Dikta, udah diputar belum ya?
0: Belum, kita kasih judul yang mana?
1: Hatiku Memilihmu, udah.
0: Oke, boleh, belum, oke. Kita kasih ya.
1: Untuk semuanya dia yang lagi di Pro 1 ya, barangkali di perjalanan lagi OTW ya. Semoga sampai ke tempat tujuan yang selamat.
0: Oke.
1: Juga Rizal di semua sama keluarga, semoga sehat ya mamanya.
0: Amin.
1: Juga Bang, iya, amin ya, kita aminkan ya.
0: Iya.
1: Terus Bang Isan di Padang Tinggi ya. Semoga juga sehat sama keluarganya ya, Rizky dong.
0: Oke,
1: yang
0: niat
1: pasti semangat katanya ya.
0: Siap, harus.
1: Oke deh, gue yang di rumah sama istirahat ya.
0: Oke,
1: Rizky,
0: baik.
1: Makasih ya.
0: Sama-sama Kak.
1: Sampai lagi, Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, di belakang Kak Salwa kita lanjut lagi. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik. Dengan Bung Rizal?
1: Iya, benar.
0: Iya.
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik, sehat ya. Di sana gimana, Bang Rizal?
1: Mendung nih, Bang.
0: Mendung di sana ya? Oke, iya, tapi belum turun hujan?
1: Belum lagi.
0: Oh, oke, oke. Alhamdulillah. Di sini berkebalikan ya? Di sini cukup cerah dan terang ini ya?
1: Gitu ya.
0: Iya, moga aman jaya juga ya kondisinya di sana ya.
1: Ya, sama-sama, Bang.
0: Amin. Ya, untuk Bang Rizal gimana nih harapannya bagi Indonesia di hari lahir Pancasila?
1: Ya, semoga kita menjadi bangsa yang hidup dalam kerukunan.
0: Amin.
1: Menghargai satu sama lain gitu, Bang Rizky, ya.
0: Iya, betul.
1: Tentunya gitu, Bang Rizky. Ya, harapannya gitu aja, Bang Rizky.
0: Oke, siap yang terbaik tentunya ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, kita kasih lagu apa, Bang Rizal?
1: Lagunya Jarak dan Waktu dari The Massive.
0: The Massive, Jarak dan Waktu. Oke, baik, kita siapkan ya. Salamnya ke siapa aja, Bang?
1: Salam yang pertama untuk Bang Rizky. Selamat tugas, mudah-mudahan Bang Rizky sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus juga ada Kak Salwa Didat, salam juga keluarga, mudah-mudahan sehat selalu
0: ya.
1: Terus ada Wakdu, Kak Eli juga ya. Pak Haji Abang. Terus Cita Bang Hitam. Spesialnya untuk CV di Jambi, mudah-mudahan Riau dalam keadaan sehat walafiat tentunya, Bang Rizky ya.
0: Oke, baik.
1: Ya, makasih Bang Rizky.
0: Sama-sama.
1: Bung ya, Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Bung Rizal kita coba bacakan satu WhatsApp juga yang masuk ini ya. Dari Mas Roy di Atau Pahlawan, apa kabarnya? Moga sehat selalu ya. Minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin terlebih dahulu nih. Siap, sama-sama ya. Dari Rifki di studio ya. Pengen request lagu dari Padi, Menanti Sebuah Jawaban. Oke, okay. Salamnya untuk Rifki, Kak Yana, Cuputro Nabila, Lia di Bernun. Minal izin wal faizin aja. Ucapannya dari Mas Roy, selamat hari lahir Pancasila. Satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Oke, okay. Salam sehat untuk semua. Terima kasih untuknya Mas Roy juga sudah bergabung di siang ini. Kita langsung hadirkan lagu-lagu yang sudah dipesan ya. Kali pertama bersama Dikta. Ini dia.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham, anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
1: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
2: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Baik, selamat pendengar, kita coba bacakan WhatsApp yang sudah masuk juga di kesempatan siang hari ini ya. Assalamualaikum 100% Indonesia, ini dari Bung Heru di Lampasai Kota ya. Minta tolong diputarkan lagu dari Indra Lesmana yang judulnya Cerita Lalu. Oke, nanti kita siapkan ya. Selamatnya buat Bang Rifki aja, selamat bertugas dan sukses selalu dalam karirnya. Amin. Salam juga untuk Asalwadi Darussalam, Bang Rizal, Bang Roy, Kak Yana, dan juga pendengar setia RRI Banda Aceh dimanapun berada. Oke, terima kasih. Di belakangnya Bang Heru ada Bang Teku di Gece ya, pengen request lagunya dari Cakrakan featuring Siti Nurhaliza, Seluruh Cinta. Oke, nanti kita hadirkan juga ya. Salamnya buat Benny, Salwa, dan Rizal, dan juga Rifki, selamat tugas. Harapannya semoga Indonesia makin maju ke depan. Amin. Ya, baik, kita coba hadirkan dulu lagu-lagu yang sudah dipesan. Pertama bersama Indra Lesmana.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Break it down, V.
1: Ya baik, selamat mendengar bersama Vidi Aldiano mengantarkan kebersamaan kita di penghujung 100% Indonesia untuk siang hari ini. Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dan juga berpartisipasi. Tentunya program ini dapat Anda ikuti setiap hari di jam dan frekuensi yang sama, hanya di Pro 1 Banda Aceh, kenal informasi dan inspirasi. Saya Rifki Badral telah menemani Anda sejak pukul 10 pagi, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Insyaallah kita sua lagi di lain waktu dan juga kesempatan. Selepas saya nanti akan ada rekan Khaira menemani Anda di Banda Aceh sore ini. Terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setianya RRI Program 1 Banda Aceh dimanapun Anda berada. Di sore hari ini untuk edisi 1 Juni 2026 bersama saya Khaira hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat malam. Dan pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita di sore hari ini, mari kita sejenak untuk memaknai Hari Pancasila. Hari lahirnya Pancasila maksudnya ya, di 1 Juni ini. Dan ini merupakan sebagai momentum untuk memperkuat persatuan, menghargai kebersamaan, dan juga mengamalkan nilai-nilai luhur bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya pendengar di sore hari ini, Pro 1 RRI Banda Aceh akan menemani aktivitas sore Anda dengan berbagai informasi dari dunia hiburan, dan juga kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan terbaik dalam Banda Aceh sore ini. BTW, selamat hari lahir Pancasila 2026, memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya.
1: Banda Aceh sore ini.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

Pendengar, di sore hari ini kita awali dengan satu informasi di mana tadi pagi Presiden Prabowo Subianto memberikan amanat dalam peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Dan pendengar, ternyata Presiden Prabowo Subianto juga mengingatkan bahwa Pancasila bukan sekadar dokumen sejarah atau slogan yang diucapkan saat upacara. Dan menurut Presiden, Pancasila adalah pedoman hidup bangsa yang lahir dari sejarah, budaya, dan juga cita-cita Indonesia. Nah, karena itu, pendengar, Presiden juga mengajak seluruh rakyat untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan ia juga meyakini dengan Pancasila yang dijalankan secara nyata, Indonesia dapat menjadi negara yang maju, kuat, dan disegani di dunia. Demikian pendengar untuk informasi saat ini, dan selengkapnya Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro1 RRI Banda Aceh. Dan di sore hari ini pendengar, kita akan berbagi informasi lagi, ya kan. Ternyata memperingati hari lahirnya Pancasila tidak hanya cukup dengan menghafalkan 5 silanya. Dan yang lebih penting adalah bagaimana kita mengamalkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari hal-hal yang sederhana, pendengar, ya seperti beribadah dengan baik, menghormati perbedaan, menjaga persatuan, mengutamakan musyawarah, serta berlaku adil dan juga peduli terhadap sesama. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, kita turut mewujudkan cita-cita Indonesia yang maju dan juga berkeadilan. Nah, pendengar, untuk sekarang ini dan sampai dengan detik ini, apakah kita sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Nah, bagi Anda mungkin yang ingin berbagi pendapat Anda mengenai ini, boleh untuk di WhatsApp kami aja ya, di Pro1 di 0852 82 85 44 45.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: Banda Aceh sore ini.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh sore ini. Dan ini menjelang pelaksanaan ibadah sholat asar untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya nanti pada pukul 16:05 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, di sore hari ini tentunya kami akan menemani Anda dengan lagu yang bernuansa islami.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan, karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

0: Sesaat lagi, kita dengarkan kumandang azan Al-Sor untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik, di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.

0: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham, anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
1: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
2: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Dan di sore hari ini pendengar, masih bersama saya Khaira yang masih menemani suasana dan juga aktivitas sore Anda hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat malam. Di sore hari ini saya akan update informasi cuaca untuk Anda dan pendengar. Kalau untuk saat ini memang cuacanya cenderung sebagian cerah hingga cerah berawan dengan suhu sekitar 33 derajat Celcius. Nah, untuk suhu maksimumnya pendengar di hari ini berkisar mencapai 34 derajat Celcius, sedangkan suhu minimumnya sekitar 24 hingga 25 derajat Celcius. Nah, untuk kelembapan udara relatif tinggi nih pendengar, sehingga udara dapat terasa lebih panas pada siang hari tadi. Nah, untuk potensi cuaca juga pendengar, BMKG mengingatkan adanya potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang di sejumlah wilayah Aceh, termasuk Banda Aceh dan juga Aceh Besar. Nah, pada periode beberapa hari ke depan, tentunya peluang hujan dan juga badai petir lokal masih cukup tinggi, terutama pada siang hingga malam hari. Nah, bagi Anda juga nih pendengar, disarankan yang beraktivitas mungkin di luar ruangan pada siang atau sore hari, jangan lupa untuk menyiapkan payung atau jas hujan. Kemudian untuk pengguna jalan dan juga nelayan di perairan sekitar Aceh, disarankan juga memantau informasi BMKG terbaru karena adanya potensi cuaca yang berubah secara cepat. Demikian pendengar untuk informasi saat ini yang kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Dan untuk Anda mungkin yang sedang dalam perjalanan, yang lagi di jalan, tetap hati-hati di jalan, tetap utamakan keselamatan Anda, tentunya harus menjadi prioritas ya. Oke, pendengar, tentunya seperti biasa nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan untuk Anda Lintas 17, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Pemerintah Aceh belum sebagai wakil Aceh siang berjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luxmawe, Melaboh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Senin 1 Juni 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Pemko Banda Aceh salurkan bantuan Baitul Mal bagi Duafa. Berita lainnya, peringatan hari lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RR.

KPI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulussalam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luxmawe, Radio Assalam Uwin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di Relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh.

0: Pendengar, pemerintah Kota Banda Aceh memastikan terus berupaya memberi perhatian penuh kepada kaum duafa. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Pemerintah Kota Banda Aceh memberi perhatian penuh kepada kaum duafa maupun lanjut usia lansia di ibu kota Provinsi Aceh, bahkan secara berkelanjutan menyerahkan bantuan rumah duafa dari Baitul Mal Kota Banda Aceh, termasuk menyapa dan berbagi kebahagiaan bersama para lansia. Wali Kota Banda Aceh Eliza Saadudin Jamal berharap bantuan ini membawa manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
2: Bawa dokter suruh percaya, Risma sama mungkin tak dokter Abdullah.
3: Kursi roda.
2: Kursi roda. Dia bikin ini ya, surat permohonan kursi roda. Untuk dinas sosial nanti masukin. Ya. Ini di foto aja biar ingat. Jangan lupa nanti.
3: Alhamdulillah. Terima kasih kepada ibu, kepada Baitul Rumah, dan kepada yang bagi. Mudah-mudahan Bandungnya berkah dunia akhirat.
1: Amin. Wali Kota turut menyampaikan terima kasih kepada Muzaki yang telah menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui Baitul Mal Kota Banda Aceh. Adapun diharapkan semakin banyak warga yang merasakan manfaat dan keberkahan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Berikut Maimun Akbar melaporkan.
4: Peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Saipudin Saleh, seorang tokoh masyarakat di Loksmai, menyampaikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan cerminan jiwa bangsa Indonesia yang telah menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sejak Indonesia merdeka. Menurutnya, keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang dimiliki Indonesia merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga bersama. Keberagaman tersebut tidak menjadi alasan untuk terpecah belah, melainkan menjadi kekuatan yang mempersatukan sebuah rakyat Indonesia. Ia menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan yang berdiri di atas nilai-nilai Pancasila. Karena itu, seluruh elemen masyarakat diharapkan terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
5: Budi-budir Pancasila sangat cocok sebagai jiwa bangsa. Jadi keberagaman yang muncul merupakan nilai-nilai Indonesia yang sesungguhnya, sehingga disebut negara kesatuan.
4: Peringatan Hari Lahir Pancasila juga menjadi pengingat bagi generasi muda untuk memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila di tengah berbagai tantangan perkembangan zaman dan arus globalisasi. Melalui semangat Hari Lahir Pancasila, masyarakat diharapkan dapat terus menjaga persatuan, memperkuat toleransi, serta meningkatkan rasa cinta tanah air demi terwujudnya Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. Maimun Akbar melaporkan.
0: Pendengar, pola makan sehat menjadi salah satu kunci utama dalam menjaga kesehatan tubuh. Informasi selengkapnya dilaporkan Albara Maulana.
6: Pola makan sehat menjadi salah satu kunci utama dalam menjaga kesehatan tubuh. Secara umum, pola makan sehat mengacu pada pedoman gizi seimbang sebagaimana dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Konsep ini tidak hanya menekankan pada jenis makanan saja, tetapi juga memperhatikan porsi dan kebutuhan tubuh setiap individu. Pengamat kesehatan Cut Yunita menjelaskan, pola makan sehat berarti mengkonsumsi makanan dengan komposisi yang seimbang antara karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan jumlah atau porsi makanan yang dikonsumsi, karena setiap orang memiliki kebutuhan gizi yang berbeda.
7: Kalau pola makan sehat ya secara umum, secara general itu pasti menurut Kemenkes dan WHO itu yang sesuai dengan menu gizi seimbang. Pola makan sehat itu juga melihat porsi, karena kita setiap kita itu ada porsinya masing-masing nih, bisa makan semaunya. Mungkin untuk usia bayi, balita, remaja, dewasa itu pasti berbeda-beda. Jadi pola makan sehat itu ya makan dengan menu gizi seimbang sesuai porsi yang dibutuhkan oleh tubuhnya masing-masing.
6: Kebutuhan porsi makan tersebut dipengaruhi oleh usia, aktivitas, serta kondisi tubuh. bayi, balita, remaja, hingga orang dewasa memiliki kebutuhan asupan yang tidak sama, sehingga tidak dianjurkan untuk makan secara berlebihan atau sembarangan tanpa memperhatikan porsi. Dengan menerapkan pola makan sesuai gizi seimbang dan kebutuhan masing-masing, diharapkan masyarakat dapat menjaga kesehatan, meningkatkan daya tahan tubuh, serta mencegah berbagai penyakit. Demikian, Albara Maulana melaporkan.
0: Pendengar dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Pendengar, Babinkamtibmas Polres Aceh Barat lakukan patroli dan sosialisasi pada masyarakat di kawasan daerah rawan karhutla. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalu.
1: Selama kondisi cuaca panas yang melanda wilayah Kabupaten Aceh Barat, personil Polres Aceh Barat terus meningkatkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui kegiatan sosialisasi pada masyarakat. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan mengatakan bahwa pihak personil Polres Aceh Barat terus memberikan edukasi pada warga terkait dampak serius karhutla, baik itu dari sisi lingkungan, kesehatan maupun ekonomi. Selain sosialisasi, personil kepolisian juga aktif melakukan patroli rutin di wilayah rawan kebakaran serta mengandeng tokoh masyarakat dan perangkat desa untuk bersama-sama mengingatkan warga agar tidak melakukan pembakaran lahan.
2: Jadi tidak bosan-bosan saya menyampaikan nih kepada teman-teman media gitu ya, bahwa kami selalu memberikan yang pertama ini upaya pencegahan secara preventifnya, himbauan-himbauan, baik itu himbauan secara mengajak secara soft maupun juga yang agak keras sedikit, bahkan yang hard, termasuk sosialisasi kita terkait dengan ancaman pidana ketika ada perorangan maupun badan hukum atau perusahaan yang melakukan pembakaran secara pembakaran lahan untuk membuka lahan.
1: Sebab peran serta masyarakat sangat penting dalam menjaga lingkungan. Upaya ini diharapkan mampu menekan angka kebakaran hutan dan lahan serta menjaga kelestarian lingkungan di tengah kondisi cuaca yang cenderung panas dan kering. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Melabuh Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Mendengar kondisi jalan menuju Kabupaten Aceh Tengah yang belum sepenuhnya diperbaiki dinilai menjadi faktor utama belum normalnya jumlah kunjungan wisatawan ke daerah berhawa sejuk tersebut. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
3: 6 bulan pasca bencana hidrometeorologi, kondisi pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah belum sepenuhnya normal, termasuk wisata Arung Jeram yang sebelumnya digandrungi wisatawan. Ketua Koperasi Arung Jeram Lukup Badak, Kalisudin, mengatakan kondisi yang dialami pihaknya maupun sejumlah pengusaha jasa wisata lainnya saat ini jauh lebih buruk dibandingkan saat pandemi COVID-19 lalu. Bahkan sebutnya akibat masih belum ramainya wisatawan yang datang dari luar daerah, banyak para tenaga kerja yang terpaksa dirumahkan akibat belum stabilnya pemasukan yang didapat. Kalis menyebutkan faktor utama belum normalnya wisata di Aceh Tengah dikarenakan kondisi jalan yang masih mengalami kerusakan, sehingga banyak wisatawan yang menunda kunjungan ke daerah tersebut.
4: Nah, kita bilanglah memang ada sedikit gangguan di perjalanan, mungkin durasi perjalanan bertambah antara setengah jam sampai satu jam, tapi kemudian mereka browsing media sosial dan media lain, ya pemberitaan terkait kerusakan ini sangat masif ya, ada kecelakaan sedikit, viral, orang yang mengantar kesejahteraan ke kita akhirnya batal gitu kan. Jadi luar biasa dampaknya. Ya, kita miris saja kenapa ini jadi masalah yang sangat besar, belum ditangani sudah 6 bulan loh.
3: Sementara itu, pantauan RRI selama liburan Idul Adha 1447 Hijriah, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Aceh Tengah secara perlahan mulai meningkat. Kondisi ini terlihat di sejumlah objek-objek wisata yang ada. Beberapa wisatawan yang hadir dari luar daerah mengaku sempat ragu untuk melakukan kunjungan, mengingat jalan dan jembatan yang rusak belum sepenuhnya diperbaiki, bahkan masih menggunakan jembatan sementara. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, BKM Masjid Agung Ruhama Takengon menyalurkan bantuan sebesar Rp17,5 juta terhadap perbaikan jalan Enang-Enang Kabupaten Bener Meriah yang kini dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat setempat. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
3: Badan Kemakmuran Masjid BKM Masjid Agung Ruhama Takengon Kabupaten Aceh Tengah menyalurkan bantuan sebesar Rp17.500.000 untuk mendukung perbaikan jalan Enang-Enang Kabupaten Bener Meriah. Jalan Enang-Enang merupakan akses nasional penghubung Takion Biren yang selama ini menjadi jalur vital bagi aktivitas warga, namun kini tidak dapat dilalui akibat bencana hidrometeorologi. Perbaikan jalan sendiri dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat setempat. Semangat gotong royong yang ditunjukkan mendapat perhatian dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk jemaah Masjid Agung Ruhama. Ketua BKM Masjid Agung Ruhama Takengon, Hamdan, mengatakan dana yang disalurkan merupakan amanah dari jamaah untuk membantu kegiatan yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
5: Kami berangkat menuju Pojok Enak-Enak yang dari tanggal 26 hari sampai saat ini memerlukan perhatian kita bersama. Semoga kehadiran kami memberi semangat untuk saudara-saudara kami yang terbuka hati dengan ikhlas memfasilitasi, semoga jalan ini bisa kami lalui. Mudah-mudahan ketika ini nanti jalan sudah bagus, kebutuhan pokok kami terpenuhi, harga barang-barang bisa turun, komoditi yang kami lakukan dari masyarakat wilayah tengah bisa diantar ke wilayah yang lain dengan mudah.
3: Hamdan menambahkan bantuan tersebut tidak hanya bernilai materi, tetapi juga menjadi wujud nyata kepedulian dan kebersamaan antara masjid dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. Dengan semangat kebersamaan, perbaikan jalan Enang-Enang diharapkan dapat segera rampung sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi mobilitas dan aktivitas masyarakat sehari-hari. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melaboh, dan Takengon. Kami akan ajak Anda menuju Kilometer Indonesia Pulau Weh. Pendengar, Bea Cukai Sabang bersama Polres dan BNNK Sabang memperketat pemeriksaan penumpang kapal cepat di Pelabuhan Balohan. Selain memeriksa barang bawaan penumpang, petugas juga melakukan tes urin terhadap ABK kapal demi menjaga Sabang bebas narkotika. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
7: Bea Cukai Sabang bersama Polres dan BNNK Sabang kembali menggelar pemeriksaan gabungan terhadap penumpang kapal cepat di Pelabuhan Balohan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mencegah masuknya narkotika dan barang berbahaya ke wilayah Kota Sabang. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Sabang Bintang J. Purba mengatakan pemeriksaan dilakukan secara rutin bersama aparat terkait. Menurutnya, sebanyak 40 personil gabungan dari Bea Cukai, Polres, dan BNNK Sabang dilibatkan dalam kegiatan pengawasan tersebut.
8: Jadi tujuan kita itu untuk mengecek penumpang-penumpang itu tidak membawa narkotika atau barang-barang berbahaya lainnya, misalnya senjata tajam dan senjata api. Mungkin itu tujuan kita kegiatan hari ini. Tentu tadi kita melakukan pemeriksaan bersama, mungkin teman-teman juga bisa melihat kita melakukan beberapa pemeriksaan, namun belum ditemukan indikasi yang kita curigai. Kita melakukan pemeriksaan ke kapal cepat karena kondisinya agak sulit untuk melakukan dari kapal lambat.
7: Selain memeriksa penumpang dan barang bawaan, BNNK Sabang juga melakukan tes urin terhadap sejumlah anak buah kapal atau ABK kapal cepat. Pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi penyalahgunaan narkotika di lingkungan transportasi laut. Sementara itu, Kapolsek Sukakarya Sabang Ibtu Samsuri menjelaskan pihak kepolisian mendukung penuh pelaksanaan pemeriksaan gabungan tersebut. Sebanyak 15 personil kepolisian diterjunkan untuk membantu pengamanan selama kegiatan berlangsung.
9: Untuk pengamanan kita libatkan seluruh personil, ada 15 personil, termasuk dari Reskrim, Narkoba, KP3, dan personil Polsek. Pengamanan tetap kita lakukan rutin sesuai dengan permintaan dari Bea Cukai. Sama-sama tadi kita lihat, tapi nggak ada masyarakat yang menolak atau yang komplain.
7: Pemeriksaan sementara difokuskan terhadap kapal cepat. Meski demikian, pengawasan terhadap kapal lain tetap akan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan di lapangan. Pihaknya berharap pengawasan rutin tersebut mampu menjaga kondisi keamanan dan kenyamanan Kota Sabang sebagai daerah wisata. Dengan situasi yang aman, Sabang diharapkan tetap menjadi tujuan wisata yang nyaman bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Diah Novritaria melaporkan.
0: Pendengar dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pemko Sepuluh Salam siapkan lahan sekolah nasional terintegrasi, wujudkan visi Presiden. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
10: Pemerintah Kota Sepuluh Salam tengah mematangkan langkah besar untuk mentransformasi wajah pendidikan di wilayah Bumi Syekh Hamzah Fansuri. Kehadiran sekolah nasional terintegrasi tersebut menjadi prioritas utama guna memutus rantai kemiskinan. Wali Kota Sepuluh Salam Haji Rasid Bancin menegaskan bahwa proyek tersebut bukan sekedar pembangunan fisik gedung sekolah, melainkan upaya strategis untuk menghadirkan keadilan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia berharap Sepuluh Salam dapat terpilih sebagai lokasi berdirinya program unggulan pusat tersebut karena letak geografisnya sangat krusial di wilayah perbatasan. Program yang digagas oleh Presiden Prabowo tersebut juga mengusung konsep satu atap yang menggabungkan jenjang SD, SMP hingga SMA dalam satu kawasan terpadu. Inovasi itu dirancang untuk memastikan transisi pendidikan siswa berjalan berkesinambungan tanpa terkendala jarak fisik antara jenjang sekolah yang seringkali menjadi hambatan di daerah. Unggulan utama dari sekolah tersebut terletak pada infrastruktur yang modern dan fasilitas lengkap yang melampaui standar sekolah konvensional saat ini. Lingkungan belajar yang canggih disiapkan untuk menunjang kreativitas dan adaptasi siswa terhadap perkembangan teknologi dunia kerja di masa depan. Sinergi antara tim BPMP Aceh dan tim Survei diharapkan dapat segera membuahkan rekomendasi positif agar pembangunan sekolah tersebut dapat segera direalisasikan demi masa depan generasi muda Sepuluh Salam. Demikian Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
1: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Kanal

bila tiba saatnya, takkan mata terbuka di akhir nanti.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh sore ini. Dan tentunya di sore hari ini cuaca sangat, sangat kondusif ya pendengar, untuk Anda barangkali yang ingin melakukan kegiatan di outdoor ya. Dan terlihat juga ini langit-langit kota Banda Aceh hari ini selain berwarna biru ternyata warna abu-abu. Namun mataharinya kayaknya sudah sedikit bersembunyi di balik awan. Oke, pendengar di sore hari ini, pendengar, saya akan update informasi untuk Anda di mana prestasi membanggakan kembali diukir oleh pelajar Kota Banda Aceh di bidang olahraga. Ya, namanya Muhammad Rifanka Al-Zizi, siswa dari SMP Negeri 10 Kota Banda Aceh yang berhasil meraih juara 2 pencak silat putra dalam ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tahun 2026 tingkat SMP se-Kota Banda Aceh. Nah, pendengar, ajang tahunan ini memang mempertemukan atlet-atlet muda berbakat ini menjadi saksi ketangguhan Rifanka di gelanggang tanding. Dan atas pencapaian luar biasa tersebut, apresiasi tentunya mendalam pun mengalir dari berbagai pihak, termasuk dari Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Banda Aceh. Dan selain itu juga, pendengar, keberhasilan ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi keluarga besar SMP Negeri 10 Kota Banda Aceh, tetapi juga diharapkan dapat menjadi suntikan motivasi bagi siswa-siswi lainnya di Kota Banda Aceh untuk terus menggali potensi diri dan berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Ya, mudah-mudahan dari informasi ini bisa menjadi inspirasi juga untuk anak-anak di Aceh khususnya ya, untuk mencapai dan mudah-mudahan menjadi atlet muda yang berbakat tentunya. Oke, pendengar, untuk informasi ini dan juga informasi-informasi lainnya yang terupdate dalam Banda Aceh siang ini, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id.

0: Berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tasga, senjata!
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Hai pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Pendengar Pro 1 di sore hari ini, mungkin bagi Anda yang ingin berbagi cerita Anda di keseharian ini, apalagi memperingati hari lahirnya Pancasila, boleh untuk berinteraksi bersama kami melalui line WhatsApp Pro 1 di 0852-8285-4445. Dan selain itu juga mungkin barangkali dari Anda yang ingin berbagi cerita dan juga keseruan Anda di sore hari ini, mungkin yang sedang dalam perjalanan juga, di sepanjang jalan Anda melihat apa, ada kejadian apa, atau yang lagi di teras rumah nih, yang lagi bercengkrama dengan keluarga, boleh juga untuk berbagi cerita suasana sore Anda, ya kan? Dan yang ingin berbagi informasi cuaca boleh juga, ingin berbagi lalu lintas di sepanjang jalan Kota Banda Aceh, apakah macet atau gimana, boleh di 0852-8285-4445 tentunya. Oke, di sore hari ini pendengar, tentunya kami masih menemani Anda dengan pilihan lagu terbaik di Banda Aceh sore ini, dan juga informasi-informasi yang sudah saya siapkan dalam Banda Aceh sore ini mungkin nanti akan saya hadirkan sesaat lagi. Setelah saya hadirkan lagu darinya Noah dengan judul Jalani Mimpi, dan juga lagu darinya Budi Doremi dengan judul Tolong. Selamat mendengarkan.

0: Soekarno menjelaskan Pancasila sebagai paham dalam berbangsa di Indonesia.
1: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means five, sila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the five principles of our state. These are, first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice.
2: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
4: Masih di 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, kembali akan saya update informasi untuk Anda di sore hari ini. Barangkali untuk Anda yang di perjalanan, di rumah, atau di tempat Anda melakukan aktivitas dan juga kegiatan Anda di sore hari ini, ada juga mungkin yang mendengarkan Pro 1 sambil jogging, sambil dengarkan Pro 1 ya. Oke, di sore hari ini pendengar, ini masih berhubungan dengan hari lahirnya Pancasila. Dan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo menegaskan pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman menjaga persatuan bangsa. Dan hal tersebut diungkapkan saat menjadi inspektur upacara dalam peringatan hari lahir Pancasila di kantor Kemkomdigi. Nah, pendengar, tentunya nilai-nilai Pancasila berperan besar dalam menghadapi derasnya arus informasi. Hal tersebut dijelaskannya seperti penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, intoleransi, hingga penyalahgunaan teknologi digital. Nah, kemudian oleh karena itu, ia juga mengingatkan pendengar agar ruang digital tidak lagi menjadi arena yang memperuncing perbedaan dan memecah belah masyarakat. Namun ditegaskan, teknologi harus dapat memperkuat persatuan, memperluas akses pendidikan, serta membuka ruang kreativitas dan inovasi seluruh masyarakat. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, dalam Banda Aceh sore ini, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami, rri.co.id.

0: 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dalam rapat besar Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Pidato ini mendapat sambutan luar biasa dan akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila.
1: Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh sore ini, dan ini menjelang senja di sore hari ini. Barangkali untuk Anda pendengar yang sedang menikmati senja dengan keluarga, dengan teman, dengan someone, ya mudah-mudahan senjanya bagus dan juga cantik ya, seperti kisah Anda dan dia. Oke, di sore hari ini pendengar ya, barangkali untuk Anda juga ini mungkin yang pecinta film horor ya kan, pasti bertanyanya mendalam banget bahkan. Mengapa sih cerita horor itu banyak banget yang diminati? Dan apa sih alasannya kenapa ya cerita horor itu kayak bikin gregetan, bikin dagdikduk, bikin banyak peminatnya di setiap ceritanya, di setiap adegan-adegannya yang membuat kita selalu penasaran. Nah, pendengar, ternyata pertanyaan-pertanyaan tersebut ada beberapa alasan ya kenapa cerita horor begitu banyak diminati. Dan yang pertama, karena cerita horor tersebut menarik karena memicu rasa yang sangat penasaran. Nah, kemudian yang kedua, horor juga menawarkan sensasi tegang dan adrenalin mental. Kemudian yang ketiga, yaitu misteri serta kejutan membuat cerita semakin menarik. Dan yang terakhir, yaitu genre horor tetap populer di berbagai kalangan. Itu dia pendengar beberapa alasan kenapa ya cerita horor itu begitu banyak diminati, dan inilah alasannya. Karena memicu penasaran, karena sensasi tegang dan juga adrenalin, dan juga di setiap adegannya pasti ada rasa kejutan ya yang sangat menarik. Dan yang terakhir, genrenya tetap populer di berbagai kalangan. Pendengar, untuk Anda yang ingin membaca selengkapnya informasi ini, boleh Anda kunjungi portal resmi kami rri.co.id. Dan di sore hari ini pendengar, tentunya kami terus menemani Anda dengan lagu-lagu dalam Banda Aceh sore ini hingga nanti menjelang pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya.

0: Pro 1 dimanapun Anda berada menjelang pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya. Tentunya kami akan menemani Anda dengan lagu yang bernuansa islami dan juga pengajian Al-Quranul Karim. Dari studio Pro 1 RRI Banda Aceh kami ucapkan selamat menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktekannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktekan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat. Harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.

0: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kami akan ajak Anda untuk kita ikuti bersama Halaqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman.
1: Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amara. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang masih memberikan dua nikmat yang terbesar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat iman artinya kita itu masih diberikan kepercayaan dalam hati kepadanya, kepada Rasulnya, Al-Quran, malaikat, hari akhirat, dan lain-lain sebagainya. Kemudian nikmat yang kedua namanya itu nikmat Islam. Artinya kita masih diposisikan dalam agama Islam, masih diberikan kesempatan sebagai muslim. Kalau iman itu percaya, maka Islam itu adalah menindak lanjuti apa yang kita percayai. Kalau iman itu kita percaya kepada Al-Quran, maka Islam itu adalah melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan yang termaktub di dalam Al-Quran. Kemudian salawat beriring salam kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mulia, akhlaknya sangat terpuji, Nabi sangat tawadhu dan selalu mengingat umatnya meskipun kita itu jarang berselawat kepadanya. Nyona dalam selawat yang kebaikan dan syahud akhir semayang. Selain itu sering terlupakan. Padahal salawat itu obat segala penyakit, kesusahan, kegundahan, hati tidak tenang, pikiran tidak tenang, tidak fokus, harta sedikit dan lain-lain sebagainya. Obatnya adalah salawat. Banyak bersalawat selain mendapatkan faedah atau hikmah di dunia, kita juga akan mendapatkan syafaat Nabi kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita lanjut kajian ilmu akhlak kita. Mungkin yang kemarin sudah kita bahas sebagian. Sekarang kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyadatul marid muslim barankana au fajiran. Termasuk ke dalam akhlak yang terpuji, yaitu mengunjungi orang sakit. Ya sawurun sakit. Tentunya al-muslim yang beragama Islam tidak memandang barankah dia au fajiran. Apa baran? Baran baik dia itu orang soleh, orang baik, au fajiran ataupun dia orang fasik ataupun orang zalim. Itu termasuk ke dalam akhlak yang terpuji. Tajak sawu urung sakit, yang katentele urung Islam. Dalam agama kita sangat dianjurkan mengunjungi orang sakit. Pahalanya luar biasa. Bahkan ada yang mengatakan doanya orang sakit itu bagaikan doanya para nabi. Termasuk orang yang mustajabah doa, yaitu orang yang sedang sakit. Ini sering kita lupakan kebiasaan. Ahwate tajak ba urung sakit, kita yang mendoakan beliau. Tidak salah. Tapi jangan lupa minta juga pada orang sakit supaya beliau mendoakan kita. Jadi ada yang mengatakan, ulama mengatakan bahwa doanya orang sakit itu mustajabah. Karena dia sedang dalam kondisi diberikan cobaan oleh Tuhan. Apalagi dia bersabar menanggung cobaan itu. Kemudian dalam proses ujian Tuhan itu, dia sempat-sempatnya mendoakan kita. Maka insya Allah doa daripada orang sakit itu insya Allah mustajabah. Kemudian tasyi'u janazah muslim, menghantarkan jenazah orang muslim, orang Islam, itu termasuk akhlak yang terpuji. Ahwate tadinga bak melasah gampung, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah si pulan bin pulan bla bla bla bla. Ketika kita mendengarkan kata-kata tersebut, biasanya kita mengunjungi ke rumah duka. Sesampainya di sana, sebagian orang mengikuti jenazah sampai dikuburnya. Itu tasyyi' janazatil muslim. Itu termasuk akhlak yang terpuji. Urang yang gat akai, urang yang tim intat jenazah gom. Yang terakhir intat. Kedepan tidak ada lagi. Maka dalam hadis disebutkan, siapapun yang menghantarkan jenazah ke liang lahatnya, maka dia mendapatkan pahala satu kirat. Apa itu satu kirat? Satu kirat itu sebanding dengan besarnya Gunung Uhud. Itu yang pertama. Yang kedua, siapapun yang mau mensolati jenazah, maka dia juga mendapatkan pahala satu kirat. Apa itu satu kirat? Satu Gunung Uhud. Maka orang yang sempat-sempatnya sembahyang jenazah, dan orang itu pula sempat menghantarkan jenazah ke liang lahatnya, maka orang itu mendapatkan pahala dua kirat, yaitu besarnya satu kirat sebesar Gunung Uhud, dua kirat dua kali Gunung Uhud. Itu pahalanya. Kemudian termasuk kepada akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, husnul jiwar liman jawarta musliman kana au kafiran. Baik dalam bergaul dengan tetangga, terlepas, terbebas, tidak tahu apakah tetangga itu orang Islam ataupun orang kafir. Toleransinya dengan orang kafir selama tidak melangkahi syariat kita. Sampai karena kawan akrab dengan orang kafir, dia ajak ke tempat sembahan dia untuk menyembah Tuhannya, tutup kenan datim, alasan kawan dekat. Jadi dalam Islam itu termasuk akhlak baik dengan tetangga-tetangga itu, ataupun urang saboh kampung. Tetangga biasanya diistilahkan dengan 40 rumah, sebelah kiri rumah kita, sebelah kanan rumah kita, ke depan, ke belakang sekitar 40 rumah. Mangata pegah ju saboh kampung. Jadi dengan orang satu kampung itu harus baik dalam pergaulan, baik orang Islam maupun orang kafir. Kemudian termasuk ke dalam akhlak terpuji, taukiru zi syaibatil muslim, menghormati orang yang sudah tua. Urang yang katuha, yang kaputih o, nyau kagecet kadang dak kagecet katuha gusye kecet warna hitam. Sebetulnya tidak boleh cet rambut dengan warna hitam. Kagecet kahi muda padahai tua, terserah. Pokoknya orang yang sudah berumur, orang yang sudah tua, itu diperintahkan dalam Islam untuk menghormatinya. Karena ada satu hadis Rasulullah, laisa minna, tidak termasuk ke dalam golongan kami mereka-mereka yang tidak menghormati orang yang lebih tua daripadanya dan tidak menyayangi orang yang lebih kecil daripadanya. Ini sebagian ulama berkomentar itu adalah hadis. Sebagian ulama lagi berkomentar itu bukan hadis, tapi kata-kata daripada ulama. Terserah itu hadis atau bukan, tapi syariat mengajarkan bahwa orang yang lebih tua itu harus dihormati dimanapun berada, dan orang yang lebih muda dari kita itu harus disayangi. Kemudian ijabatut ta'am, menerima undangan makan-makan, apakah itu walimah, pesta, khitan, akikah, terserah. Asalkan ada orang lain yang mengundang kita untuk makan-makan, maka kita setuju, kita iakan dan kita datangi, itu termasuk ke dalam perangai ataupun akhlak yang terpuji. Orang yang baik itu orang yang mau datang ketika diundang. Kebiasaan kita orang Aceh itu kalau sudah diundang itu serius. Geja urmo, getok-tok pintu, gebi salam hana pio-pio, getanya na urung di dalam. Kalau ge urung di dalam, menteng getanya na urung di dalam. Jumpa dengan pemilik rumahnya, kemudian dia mengundangnya nelangkah baklo, lusa na lo pegak kauri. Itulah ijabah dakwah. Kita jawab, ya, insya Allah. Harus jawab, insya Allah. Jangan asal-asal jawab tanpa mengatakan insya Allah. Lusa kauri, tingah meninggai. Payah tajak dalam keadaan pocong nanti. Dalam keadaan mayat hidup. Tapi katakan insya Allah. Jika Allah mengizinkan, jika Allah memberikan kita umur panjang, dikasih kesempatan, tidak ada uzur pada hari itu, insya Allah kita akan datang. Teruk tebak kauria. Kita datangi, kita hadiri kenduri tersebut. Itu termasuk ke dalam akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Kemudian wad doa alai, mengundang. Ya, kalau tadi menerima undangan, menghadiri undangan, sekarang mengundang orang untuk makan-makan, itu termasuk ke dalam akhlak terpuji. Tanya porumoh nata pegat kauri, kita sebarkan undangan semampu kita. Kita sanggup 10 orang kake 10 ro. Kita sanggup 20 orang berarti kake 20 ro. Sanggup 100 orang, sanggup 1000 orang, tergantung dengan ekonomi masing-masing. Pokoknya mengajak orang untuk makan-makan terserah di mana itu, kita yang mengajak itu termasuk orang yang berakhlak mulia, berakhlak terpuji. Berarti tidak mesti di rumah. Tawo masjid, hana muhoja, taungan, kadua uro dua malam, hana dipajuh mi. Gak pernah makan mi dia. Gak ada uang, ekonomi dia sulit. Kita pegang di bahunya, yuk ngopi, kita makan mi satu. Itu termasuk juga mengundang orang lain dan termasuk ke dalam akhlak yang terpuji. Ataupun ada kita lihat anak yatim, ya, tablo kue, bukan untuk kita sendiri, untuk dia satu lagi. kita kasih untuk dia, atau kita ajak dia makan bakso atau makan nasi goreng, itu adalah termasuk ke dalam akhlak terpuji. Kemudian wal afu, suka memaafkan. Orang salah kita maafkan, terlepas daripada sengaja atau tidak, selalu kita memaafkan kesalahan orang lain. Itu orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain adalah orang-orang dengan akhlak yang terpuji. Islahu bainan nas, ini yang sebaliknya terjadi di zaman sekarang kita ini, mungkin kajamun-jamun kalanya. Termasuk ke dalam akhlak terpuji itu islah, mendamaikan bainan nas, di antara manusia. Ketika kita lihat na dua daureung tingah gemupake, kita damaikan. Ini jarang terjadi. Yang ada sekarang banyak itu dipanas-panasi, dikompor-kompori, tingah itu biapui siram bensin loh. Bukan pertalin, pertamak turbo irwa. Apa yang terjadi? Seharusnya tugas kita itu mendamaikan dia, tapi yang terjadi bukan itu. Membuat permusuhan semakin hebat, membuat permusuhan, kedengkian, perkelahian semakin memanas, mentamah berat-berat aja pakai. Padahal yang benar itu, yang termasuk akhlak terpuji itu islahu bainan nas, kita damaikan. Itu dulu ada, saya dengar cerita, ada dua orang yang mau berangkat haji, tapi mereka itu sudah bertahun-tahun tidak pernah berdamai karena satu masalah. Masalah apa? Masalah sepele. Masalah kenapa ini dipilih sebagai imam, si B tidak dipilih sebagai imam. Nyan masalah. Berdawa mereka itu sehingga diwariskan kepada anak-anaknya yang gawat. Bukan mereka saja yang marah berdua, tapi diwariskan kedengkian, kebencian, diwariskan kepada anaknya. Anak-anak sabi keroroi kabengi. Padahal mereka itu saudara. Mereka itu mau berangkat haji. Kedua ayahnya itu dalam beberapa hari kemudian akan naik pesawat terbang berangkat ke Saudi Arabia melaksanakan haji dan umrah, ibadah terbesar di sana. Apa yang terjadi? Datang seorang wanita mendamaikan mereka berdua. Caranya dicari. Yang mereka bertahun-tahun urang menyokat trip kai mupake nyan kapayah tapegla. Sudah berdarah daging kata orang. Sansang bengehnya ka menyatu dengan tubuh dia. Sulit. Sulit untuk didamaikan. Tapi walillahilham, orang perempuan tadi termasuk saudara mereka sanggup mendamaikan mereka. Gejak basia, gepega, nyobek tamu pakili. Kenapa? Kau tak jak, tanya. Kan tak jak waji. Ya, mampu buat dekede. Menyementang di kampung, membengeh-bengeh dengan saudara, dengan keluarga, dengan tetangga dan masyarakat. Namagat kede ngantung kupolan. Kepikir, sengap ke. Iban cara lu megat. Nah cara apa lu? Kemudian datang wanita tadi yang ingin mendamaikan tadi, gejak batungku terotu. Batungku be, hai tungku be, iron kan nak jak waji sin. Nya, mama tak nak pakai dengan popolan. Manta, pakah nak mendamai juga dia. Kupu tak mendamai man, hai nak jak waji. Tajak tak ibadan ke Tuhan, abe harta dum sekian. Tak berangkat ke deh dalam keadaan kita masih marah-marahan, bahkan dengan saudara sendiri. geim gepike boh je si ki pancara nacara balu. Jadi wanita tadi membuat kenduri di satu tempat untuk khusus untuk pusiju jamaah haji. Gundang te dua orang yang sudah bertahun-tahun marahan, diajaklah pada tempat pusiju tersebut. Sampai di situ datanglah tungku polan A, tungku A. Gue aju congrinyen getamanglah rumah. Kemudian datanglah tungku B yang akan dipusiju untuk pergi haji juga. Gue rinyen getamang aju dalam rumah. Apa yang terjadi? Ya, nyen lagi pe moto ijak belahwi serto nyata bayangkan. Ijak raunan sabo serto laga kambing di tengah serto tambah serto dua serto lagi dapat buton dengan kecepatan 200. Tapi walillahilham tidak terjadi demikian. Mereka yang sudah lama bermusuhan wate musafat lam rumah yang disediakan untuk pusijunyan langsung uring yang pun truk buno geda gedang kemudian dipeluklah orang yang datang terlambat tadi. Kagemu ong-ong, kagekli manduaga, kagemu umina. Kenapa? Kok bisa islahun nas di situ? Kok bisa didamaikan? Karena ada niat. Maka jih leuri nang buna datang ke pihak A, diyakinkan dulu, mau enggak minta maaf? Mau? Gejak pihak B, mau enggak minta maaf? Mau. Jadi kalau sudah ada niat, wa innama likulli imrin ma nawa. Kalau sudah ada niat, maka apa yang kita niatkan itu insya Allah akan kita dapatkan. Nanin untuk kamu kan. Tengku A nanin, tengku B nanin. Sehingga ketika terjadi di situ, bukannya terjadi perkelahian, tetapi perdamaian. Maka orang yang mendamaikan tadi itu sudah mengerjakan islahu bainan nas, mendamaikan di antara dua orang yang sedang bertikai. Jadi tugas kita itu kan pepake gom. Asai ta unyo siji bengehi ngan siji. Nyo ki panjara. Pokok ji buna buna film. Tapi suum siji. Ijak sije, jabat sinyo, kai dhot sinyo, kai kem berangkapu sinyo, kai poh sinyo. Pokok je benar bila, itu namimah, akhlak tercela, suka membuat mengadu domba antar sesama. Itu perbuatan syaitan. Kalau perbuatan mukmin yang sejati, muslim yang sebenarnya itu, islahu bainan nas, mendamaikan dua pihak yang sedang bertengkar. Kemudian termasuk akhlak yang terpuji lagi jud wal karam, murah. Arti murah dermawan, ya, mudah memberi. Ketika ada orang yang meminta, tidak sulit dan tidak payah dalam mengeluarkan sesuatu materi yang dibutuhkan ataupun menunaikan hajat orang lain. Kemudian termasuk ke dalam akhlak mulia al-bad'u bis-salam, itu sudah kemarin memulai salam. Gawai tanya ngongkon. Memang kalau ditinjau dari segi hukum memberi salam sunat, menjawab salam wajib. Tapi yang terpuji itu yang lebih baik, ya. Yang lebih baik itu yaitu memberi salam ketimbang menjawab salam. Karena kalau menjawab salam itu karena sudah diberi. Tapi memberi salam itu tinggal dilatih. Nyo kujuk pube, kujuk pube. Jawab puhan. Jadi kalau untuk memulai itu kadang sulit. Tapi kalau menerima itu mudah. Kemudian kadzmul ghaiz termasuk ke dalam akhlak yang terpuji itu yaitu menahan emosi, menahan marah. Hana benge, artinya apa? Orang-orang itu tetap ada sebagian, baik itu tidak tentram hatinya, tidak aman pikirannya, ataupun mereka suka berbicara hal-hal yang tidak ada manfaatnya, galak tepe hati go. Gatnya menyo gedu kro go, nyahan tenang. Kipancara si bena ge pekaru go. Kita itu usahakan wakadziminal ghaiza, kalau dalam ayat. Orang-orang yang baik akhlaknya itu orang-orang yang sanggup menahan emosinya. Dan sabar itu bukan pada kita saja, pada lawan bicara kita itu juga harus sabar. Lado mote dakalan kan legekeun mekeuleuh ka sakit ati ko orang lain atau pihak ketiga itu yang disuruh sabar si korban tadi, urang yang kenangkeun muno. Betul, termasuk ke dalam cabang iman yaitu bersabar ketika menanggung derita atau kata-kata orang lain yang kasar, tetapi termasuk ke dalam kesempurnaan iman dan cabang iman, kita itu jangan mengeluarkan kata-kata yang membuat orang lain itu sakit hati. Jadi bukan korban aja salah ketika dia tidak mau sabar, tapi pelaku juga salah karena kata-katanya itu tidak sesuai dengan syariat ataupun agama Islam. Nah, kemudian termasuk ke dalam akhlak yang terpuji, afu aninnas, memaafkan kesalahan manusia. Mungkin ada orang-orang yang sudah lama bersalah dengan kita, ataupun hana sengaja satu kali pertemuan dalam motor kadang, ataupun ketika pergi ke pasar hana sengaja menggibluh bomanok ko, ya, hana ruh takalen, ataupun dia merusak barang kita tidak sengaja ke geja aju. Jadi kita maafkan. Ya, mungkin ada bahasa orang kalau ngomong enak Ustaz, tapi kalau berbuat sulit. Yang sulit besar pahalanya. Kemarin apa ayatnya? Orang yang bersabar akan diberikan ajrahum bighairi hisab, pahalanya itu unlimited, tanpa batas. Kemudian, dan adalah ia menjauh daripada segala yang diharamkan, termasuk ke dalam perangai Nabi, sifat Nabi. Nabi itu tidak melakukan hal-hal yang diharamkan dalam agama. Sifat-sifat yang jahat Nabi itu tidak melaksanakan. Dan daripada segala pekerjaan yang sia-sia, Nabi adalah teladan kita. Nabi itu juga tidak melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Apa dalam hadis? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bagusnya Islam seorang muslim itu jika ia meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, lebih-lebih manfaat di akhirat nanti. Dan daripada segala pekerjaan yang batin dan maha suci Nabi Muhammad SAW itu daripada berdusta. Nabi itu bukan tukang bohong. Nabi itu tidak pernah bohong. Nabi itu siddiq. Nabi itu selalu berkata jujur sesuai dengan realita. Dan maha suci ia daripada bakhil, yakni daripada kikir. Nabi itu tidak pelit. Nanti ke depan ada cerita dari segi mana Nabi itu tidak pernah pelin, tidak kikir. Dia menganggap bahwa harta itu adalah milik Tuhan. Maka jika diserahkan kepada orang lain, dia tidak mengambil hati, tidak terikat dengan hatinya. Seperti tukang parkir menjaga kereta orang lain, ketika kereta itu diambil oleh orang lain, dia tidak merasa sedih sama sekali. Karena itu memang titipan, bukan milik dia. Kemudian kata Mu'az radhiyallahu anhu, "Ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Mu'az, usika bittiqillah, bittiqillah." Rasulullah pernah berwasiat kepadaku, kata Mu'az. Apa wasiatnya? Yang pertama, bertakwalah kepada Allah. Ini sama-sama kita pahami, kita ketahui bahwa takwa itu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, karena itu adalah perintahnya, karena itu adalah larangannya. Jadi bukan karena perintah orang di sekitar, orang tua, guru, bukan larangan orang di sekitar, guru, tetangga, orang tua. Tapi kita menjunjung tinggi, menghormati bahwa itu adalah perintah Tuhan. Itulah takwa yang sebenarnya. Mungkin bayangannya adalah, kenapa Anda melakukan hal ini? Oilung lumpubutnya karena giyu le sosok le tengku le gurelo. Ya, artinya dia imtisal, menjunjung tinggi, sangat menghargai perintah gurunya. Itu mungkin bayangan daripada takwa. Kenapa Anda salat? Saya salat karena memang itu perintah Tuhan. Munyo hanata semayang geti lam neraka sakar. Na'udzubillahi minna. Wasidqil hadis, Nabi berpesan kepada Mu'az, wahai Mu'az, sidqi hadis. Kalau ngomong itu yang jujur, jangan berdusta. Siapa yang sedikit benarnya ketika dia berbicara, maka sedikitlah kawannya. Urang hanagala imungan dengan orang-orang yang pembohong, berdusta. Tapi pengen, puyang nai pengen, nakalan penglong hanai bukan. Padahal jicho, apa saja dibohongin. Orang paling benci kalau dibohongin sama orang lain. Wal wafa'i bil ahdi, wahai Mu'az, tunaikanlah janji. Janji itu kadang tidak mesti dengan kalimat-kalimat sumpah. Misalkan begini, besok kita pergi ke sana. Oke, saya tunggu besok. Itu sudah membuat sebuah janji. Kalau sudah berjanji, maka ditepati. Kalau tidak ditepati, maka pada kita itu ada salah satu daripada sifat munafik. Apa salah satu sifat munafik? Idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia menyalahi ataupun mengingkari. Tanya kahe dapre. Singah tadu bak kedai kopi je, napu tak bahas. Oh, get. Besok dia tunggu di sana berjam-jam, kita tidak datang. Ketika ditelepon, kenapa belum datang? Saya sudah 2 jam di sini. Uman rencana mau pergi, cuman diajak sama kawan ke tempat lain. Ya udah, ini kami sudah pergi ke tempat lain. Kemudian. Udah, apa pesan Rasulullah kepada Mu'az? Tunaikanlah janji. Wal ada'il amanah, tunaikanlah amanah, tanggung jawab yang sudah diberikan kepada kita. Jangan disia-siakan. Watarkil khianan, dan jangan berkhianat. Wahif diljar, dan menjaga tetangga. Menjaga tetangga jangan disalah tafsirkan. Artinya menjaga hubungan dengan tetangga, seperti yang kita ceritakan pada sifat-sifat terpuji tadi di belakang. Warahmatul yatim, dan berkasih sayang kepada anak yatim. Anak yatim itu anak yang belum baligh. Ya, anak yatim itu tidak ada ayah dan dia itu belum baligh. Itu biasanya yang dimaksudkan anak yatim dalam Islam. Biasanya baligh itu kalau tidak bermimpi umurnya sekitar 15 tahun. Anak min agam menyokai membelah tahun, nam lumpo, hanam lumpo. Kalau dia tidak bermimpi, dia sudah dianggap baligh. Kalau dia tidak punya ayah, di bawah 15 tahun, berarti dia dianggap yatim. Ya, anak yatim, wamal yatima fala takhar, tanharah. Kemudian, walainul kalam, dan bagus sopan dalam berbicara. Kalau berbicara itu wahai Muaz, tolong nadanya itu jangan sampai membuat hati orang lain itu sakit, lain, lembut. Jadi memang kalau sebagian kita lihat

0: hal yang disunahkan dalam Islam. Bersenang go, be bengeh go. Oh, udah kita buat senang, dia tidak senang, itu urusan dia, bukan urusan kita. Pokoknya kita sudah melaksanakan sesuai dengan syariat, selanjutnya kita serahkan pada Tuhan walaupun dia tidak berkenan. Sebagian dianggap lemah sehingga ditindas. Ini ada juga saya lihat kejadiannya di beberapa tempat. Karena agaknya ubutsu kadang, karena beliau berkata-kata sopan, tidak mau kasar, ditindas sama orang karena dianggap dia lemah, dianggap dia tidak berani. Padahal bukan, dia sedang mengamalkan ajaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pesan selanjutnya Rasulullah kepada Mu'az, Bazlus Salam, itu sudah kita bahas tadi, yaitu memberikan salam, wahusnul amal, dan baik dalam berbuat ataupun beramal. Ketika salat, salat kita itu kita perbagus. Ketika sembelih, misalkan kemarin berkurban, maka ketika berkurban kita sembelih dengan cara yang bagus. Disebutkan dalam hadis, kalau mau membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Kalau mau menyembelih binatang, maka sembelihlah binatang tersebut dengan cara yang baik. Termasuk cara yang baik, ya, akhlak yang terpuji bagi kita yang ada kaitan binatang yang kemarin itu, wateta semesi be taplumah sikin, bak binatang yang ingin kita sembelih. Kemudian waqasrul amal. Kemudian wasiat selanjutnya dari Rasulullah kepada Mu'az, kasrul amal. Angan-angan itu jangan diperpanjang ataupun memendekkan cita-cita. Angan-angan, khayalan, ya, berkhayal itu jangan terlalu tinggi. Kasrul amal itu jangan berkhayal terlalu tinggi. Kupegat uno, kupegat mude, kublonyo, kubloje, kujak keno, kujak kede. Berkhayal, membayangkan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Amal, amal itu bukan ain, hamzah. Kalau ain, amal, perbuatan. Ini amal, hamzah. Artinya cita-cita, angan-angan, khayalan. Jadi tidak bagus, termasuk bukan akhlak yang terpuji. Angan-angan kita itu, khayalan kita itu terlalu tinggi. Yang terpuji itu bagaimana? Kita tidak berandai-andai ataupun berangan-angan terlalu tinggi. Begaduh tapi ke yang kengken, fokus saja dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, menjauhi apa yang dilarang oleh Tuhan. Mungkin ini saja, lebih kurang saya mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Aceh malam ini.
1: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM. Dan ya, malam hari ini di Senin malam atau malam Selasa untuk edisi 1 Juni 2026, Sede Mas kembali bersama Anda. Ya seperti biasa ya, di Senin malam atau malam Selasa kita akan ikuti program acara Berbalas Pantun program 4, tentu nanti bersama rekan Deddy Haryansyah. Dan juga ya nanti kita akan ikuti program acara Berbalas Pantun di malam hari ini. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh di 97,7 FM.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM. Dan ya, saat ini kami ajak Anda untuk kita ikuti program acara Berbahas Pantun bersama program 4 RRI Banda Aceh, dan nanti akan dibantu oleh rekan Deddy Haryansyah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Warilun, Anda masih bersama kami di RRI Program 4 dan Program 1 Banda Aceh melalui FM di 88,6 MHz dan 97,7 MHz. Senang dan bahagia sekali untuk kebersamaan malam hari ini. Saya Dedi Heriansah kembali bersua bersama Anda untuk program Berbalas Pantun atau acara Pantun dan Syair. Untuk edisi hari ini di perjalanan Senin 1 Juni 2026. Dan seperti biasa Warihlun, malam ini kami akan kembali membacakan karya-karya pantun ataupun syai Anda. Insya Allah hingga nanti ke pukul 10 malam atau pukul 22 waktu Indonesia Barat. Salam bahagia, salam memehulun duan ke rekan sahabat mandum di Padmantang yang tengah mendengar siaran kamu. Gad yang ada di kota Banda Aceh, Aceh Besar. Adapun urung-urang yang mendengar kamu tengah ada di luar daerah Aceh. Mendengar audio streaming mungkin di www.rri.co.id menancirakan kamu yang malamnya tersambung dengan aplikasi RRI Digital ya, yang jenna download ba HP Android dan mandum ya. Salam bahagia ulun tuan, karakarakan dan dendeji lagi beta. Kamu preh karya-karya pantun ataupun syair urang dan warihilun ba lemboi WA 08 siblah. Kamu ulangi 082176504040 dan 082176504040. Lagi biasa tawing dileh warilun sabuah lagu suawai kita yang bawa program pantun dengan cai malamnya suara Cuk Rani regam.

Monggo sih rekan Lun Mandu mandang setia sajan kamu bak program acara pantun ngencai bak RRI untuk malamnya edisi urut Senin tanggal 1 Juni 2026 ya. Kali dah cik-cik tak nyawari Lun akan apa di boh karangan yang katro deka bak lembu yang kamu sedia ya langsung terbaca bak malamnya tapi Lun ulang Lun tiga dek. Nah mungkin yang ban dengar sebab orang tempat vakum dua orang pergi kadang kahna li acara pantun ngencai. Jadi taulang lom lembui telefon ya. Yang jit ni kirim atau pantun ataupun cai orang ran kamu preharat 082176543 yang jit ni kirim berat WA kan. 082176543 ya, tiblah boh lembui. Jadi bek ragu kadang tu salah yo ana 12 boh lembui. Ya tiblah boh lembui ya. Langsung dibaca karangan yang pun yang kamu terima dari Zonyo dari Bang Syahril di Bineh Pati. Ya, salam urur raya haji ke Bang Syahril yang nak di Bineh Pati. Dari Lun Tuan yang baca karangan dan bak malamnya mungkin nak pada gua dua go kalau baca mungkin nak salah tilap salah membaca huruf ya. Laki mah Bang Cahrin yang nak di Bineh Pati ya, tapi yang pilih Bineh Pati yang dipat. Salam Lun Tuan ke Pegahli Bang Cahrin ke Bang Mus Bang Alan Bang Tabirin di Kak Yana dan Kemandu Merakan Dutun Ngun Kuta. Judul pantun pantun Uro Raya. Nyerba mantan musim Uro Raya ya. Manyang Mucula puncak Gunung Goh Manyang Tajiu Gunung Sipadan Ba Uro Raya Haba Lun Petro dengan tak tunggu Lun kirim pesan. Maah Lun pinta mansaboh tubuh mangat bek sungkuh derita badan kadang nahaba salah meratuh kadang cik naruh dawa-dawaan galak cik lain lagi andra nah. Ubena desa yang kamu tahu maah rakan beh ulun harapkan agam ngondara semoga betul maah yang sungguh nibak lebaran. Rod RRI Banda haba Lun Petro sawup tajiu di ulun tuan takut metuka Lun kirim bungko takut hanatru Lun kirim besar. Selamat Uro Raya wahai rakan beh moga bejiu lam kesalahan menyona desa di dalam tubuh jaro Lun Petro saling maafkan. Di atas meja nak engkut muluh di dalam bungku nak engkut tamban. Ono ke haba yang ulun petruh moga bagah truh ba rakan-rakan. Ji grup mepusing engkut jenara, ji grup meputa engkut bubaji. Lahir ngon batin meah lun pinta ba Uro Raya hati bersuci. Pesan Lun kirim Bang Dedi yang baca semoga tanda silaturahmi sebagai tanda silaturahmi walau han mungkin metatap mata dua kerak haba tetap ulun bi kadang mung tibanya kadang metunggeng salah mehaba kadang mendakwa salah tanggapi ngan hati licin hana menoda maah Lun pinta di dalam hati. Kuih keriping di atas meja, kuih mentega di atas kerusi. Lahir ngan batin ta meah desa, ngat bek binasa ngan po ya Robbi. Okay. Nah, soalnya puno Bang Syahril di Bineh Pati. Terima kasih ke Bang Syahril yang na di Bineh Pati. Kage kirim pantun Talimuro Raya. Ya. Tak kalian lain lom yang nak kaitan dengan Uro Raya di lain, baru lian pantun-pantun lain ya yang kau kirim ke Noah. Pantun kedua dah baca bak malamnya warilun dari Bang Alan yang na di Indrapuri. Salim ke Bang Mus, Kak Yana, Diti, Bang Sabirin, Ane Dulut, Ane Agam Pulo dan Kemandu Merakan Syedara Pecinta Sastra.
Nadulong baca Bang Daddy pantun singkat lontuan nyo si at beh. Beh. Judul ji lagi dapat guna Aurora ya. Atau pantun ji. Boh pisang wa megetah tangke. Boh pisang gle aso jihana. Meah de shalun batin ngan lahi. Kadang mencuri hati ba mesumapa. Kadang na janji kaye merawi. Na sakit hati habalun gasa. Kadang cit singah lun kahanali. Di yaumil akhi bejit ke desa. Kadang tan lunging waten kaut. Hana lun seut waten sapa. Mejan na hape hana lun beut. Kadang lun mucarut tan lun sengaja. Kadang bak janji tan tepat wate meah lun lake ni bak syedara. Umpama desa lage un kaye nyogoh lom laye lain kamuda. Umpama desa lage ilaut nyogoh lom surut lain kadeka. Umaah desa lun yang ka ulikut mebek mutangkut paut bak belang padang masya. Naleng lako timoh dalam gle naleng awe timoh lampaya. Meah desa lun batin ngan lahi kadang mesampe merumpok muka. Sekian dari lun tuan. Bang Alan di kawasan Indrapuri. Garwari lun ta dengo ile. Jangan yang kakak mau pergi aku rendran malam nyo. Seguh lom dah baca lom pada-pada buah kiriman tu yang kakak mau terima. Ba lemboi telefon yang kakak mau sebutkan.

0: Sepet Budaya Aneuk Nanggroe.
1: Terima kasih saudara kamu mandang setia mbak program acara Saingan Pantun mbak Melamnyo mandangan lun Tuan Dedi. Insyaallah lun ku abih baca rawi urundran ya kadruh ni kirim mbak lemboy 082176540 kotong ya. Dua buah lagu no kak kamu berdengar saudara kamu na suara Cut Zuhra judulnya Rahasia Hati olehnya Fadil MJS Meketut Hati. Jembat studio proper warilun kak ditunjuk bapak tikurung lewat leh menet waden syabarat

mantang gila wateh untuk dren pegawai reka ataupun dia nak kirim langsung untuk karya pantun yang kan betul dia mungkin golam tempat nak kirim hana mupa lemboi jid nak kirim langsung jujino mantang tempat takalan dek sesi berikut ji akan tak bacakan ya. Kalinya dah terima kiriman dari Bang Sabirin di Pasi Janeng, Pulau Aceh. Pasi Janeng, Pulau Nasi, Kecamatan Pulau Aceh. Salam ke pera, kekirim ke Mandum Pecinta Pantun, Hana Tua ke Syahril, Anak Tulut, yang ke getulih nan lun. Lingan ke Bang Daddy, salam lebaran dari lun sekeluarga. Mu'alah yang batin cid Bang Sabirin, Hana Truh lun kunjung badran, batunyo, insyaAllah lain watin yuna ketempatan na umu payang, tehat badan, tehat pikiran, tehat belanja. InsyaAllah lun truh dekalam, yang kenan upati janeng Pulau Aceh. Judul pantun malamnya ke pegah jamun lawitnya. Iban cerita je jamun lawitnya. Baca je lah, kibana tu je. Assalamualaikum, salam lun uke, salam lam syai, mandum syedara, kuta ngan gampung, dusun dengan gle, salam ulun bre, pat-pat mantenga. Wate lebaran senang bukan le, kuta dengan gle teka gembira. Anak mit cucut pemen bude, tam tum bukan le tak dengar tubra. Betul-betul bang. Daerah lun pi mantang cik lagi kan, mantang nak perkatun anak mit nyan. Ya pun ada kun, ya mn bude atau mana? Ya, maknyo kamu dilihat jaman lagi ancit. Wate lo bu jaman. Nama N Budi Cid pokoknya menyu raya kedua kelihnya tetap jak bak masjid raya getang hana jadi hari raya menyu raya kedua kelih hana tu bandar Aceh lah. Yang tu nak berkatun lagi kan Cid unyok jaruh tiga muka dan oh katul kuno yang muda-muda jak-jak upanti hana perlele jak bak syedara silaturahmi hana le dipikir ka senang hati abih kenira inangan agam kadi merabi nyan kalau inangan agam kadi merabi jet talo pante jak dua-dua nyokeh lagi nyo jamun ka aki hanjit hirin le kameno masa. Di dalam laut urung kemawi sidih dalam gle urung merusa kon mandum menan be salah pikir so yang kap cabe urung nyan sia udah so yang kap cabe urung nyan yang tia dawa keung pegalam pantun kon sakit hati sayang bukan li lunging sedara medih be menan rakan bu hati benar tak pikir warih selingka mumada ono lun pegat cai membek panjang le hana le gura pemaah ke lun berputih hati jaro lun lambe maah lun pinta. Wassalam dari Bang Sabirin di Pasi Janeng, Pulau Nasi, Pulau Aceh. Yang tak kalian lain dom warih lun kiriman pantun ada wacai selanjutnya dari Bang Adi di Krung Raya. Salam bahagia ulun tuan ke saudara kamu yang na di kawasan Krung Raya Aceh Besar. Salam gebrah ke mandum rakan pendengar setia RRI dimanapun berada bacut na syai ba lun bang na tolong baca siat beh bang Adi. Judul pantun kenangan ngan cikgu kalau le tang yang kenangan lah. Kenangan dengan cikgu kadang nak kenangan dengan buk bidan lah kenangan tau lain lah untuk dapat karangan selanjut je dari Bang Adi ke kah mungkin sebuah darah Bang Adi ke mantan ke judul je kenangan dengan cikgu. Okay. Langsung tak baca mantang lam hati lun kebah rindu mantang lam kalbu lun kebah cinta. Walaupun gagal, tanyo bersatu. Bapak penghulu, adik kagoba. Umar, sayang. Kisah bermula 2
gimana? Kisah bermula tahun 2000, masa diriku mantang remaja. Lunturi adik bak uro minggu di Pantai Hagu, Aceh Utara. Lonjak merantau supaya maju demi diayu hudep sejahtera. Cuma ret surat curhat selalu di masa itu gohlom na WA. Oh ya. Berarti masa tahun 2000 ulikot ke deh. Tahun 2000 ulikot nyan hana lom WA matanya kan. Berarti senyo na WA sekitaran 2025 waktu lah. Ngombek talah ke. 2025 uyuk. Untuk golom tu nami nyan hana lom WA ada HP-HP nyan pi golom na ke. Golom na pi Android ba matanya. Dan HP jaman BO lah dah angin dah. Hau kalam ha. Seiring jaman terus berlalu, makin lun pacu bak lun kerija. Adik watenyan manteng SMU, sabi tip watu lun kirim dana mak berat pengorbanan tang. Udep adinda terasa makmu ini dan itu mandum lun kira hingga selesai niba S1 jid ke bu guru baru lun kita. Alangkah kaget gugup dan malu lun ude ayu ji utat beda. Pakan hanta pegah adik mengaku pakan tak tipu lun tak pedaya. Adik menikah dengan sabi guru hanta bi tepe mesti krek haba. Padumna hancur sakit dalam kalbu. Pengorbananku kau sia-sia. Selamat bahagia jantung hatiku. Cinta berlalu penuh dengan noda. Kapatah pucuk cinta lun sibu. Moga bu guru hudep sejahtera. Sedih ya? Mana pegak teman? Ana judul dan enggak mantap. Mana hana tak kira ambacun dek berkata yang kerit tat ke menan tak kira kakak nekap kap gigo mantang tanggap judam terdekah.

Kita jumpa kalian pantun lain lom warilun dari Sonyo dari Kak Yana di Lambaru judul Ji Hokadum. Ho mang doh ane pegah balik ho jawab yang dum. Judul Ji Hokadum. Tak baca. Assalamualaikum. Salam ulun bri ke mandum aki yang katruh deka. Hana let di dalam lunduk bak kursi yang lun preh-preh rawi bang Dedi baca dan cipah di luar bak kursi ya bak teras ke dia. Lam tima atom laju tabuh i ke tama suci semayang asa. Assalamualaikum sigote hai cut bang Dedi. Waalaikumsalam. Nyolun kembali ja intat rika. Get silakan. Kamu preh memang kah? Lon na pemetanyang bak dran bang Dedi. Ah punyan. Payah-payahan dek anjul lon tu oh anjul lon jawab. Bah. Lon na pemetanyang bak dran bang Dedi. Peke si dek ti na lemah muka. Ana lom dek ti. Nya dek ti tah ya. Kadang pe dek ti di tigli, dek ti di merduati atau dek ti di matang kuli. Ana muri dek ti malam gaya na. Tu malam tengok na pegah lam kembali. Dek ti di pad atau dek ti di apa nanda kun di Turki ke dah. Kiban hoka opatnya ka diplung di gua tahu hoka ya empat nah. Lon napa metanyang bak dran bang Dedi pekeh si dek ti na lemah muka hana alam. Biasa gopnyan na sabe bak RRI nyoho kadek ti hanale megita. Gepegah bak lon sibuk ngan engkot tri. Engkot kare engkot tri ya. Gepegah bak lon sibuk ngan engkot tri. Paso lam guni kirim ulang ta. Tapi kamu bulan hanadeh dek ti. Ho lon cari kedeh u Korea. Oh mana doa cina. Ba urang lingkah lun tanyang dek ti hana yang pasti jawaban mereka. Na yang pegah ka geja usigli, na yang pegah u Turki atau tungkup belok kiri. Geja ngan Kaira ke pegah. Aleh toh yang betoi dijak si dek ti karena yang pasti hana di Korea. Yang lun takut kadang ka dipato lam guni. Pakai batu lang guni dah mah. Gilang untuk engkau tri kirim pulang ta. Baik hai. Tayang edik ti. Temah lenyan lom lon tanyang kak titi. Pe sakit gaki hana mendaya. Mesti baik pantun tantruh bak RRI. Alah hai besti. Bek letat nepajuh si rusa. Alah hai. Gimana? Alah hai besti. Bek letat nepajuh si rusa. Lanjut lom temah lon jak lom bak dek mai pidi. Rupa ji besti kamu bahagia. Kalau duk sanding bulan yang lawi dengan suami bang Firman nama. Alhamdulillah lon pujo Robbi adik mai pidi kamu bahagia. Walau trip gepreh lama menanti jino ka pasti semoga samawa. Lehnyan lom lon kibana? Lenyan lonjak lom bak anak tulut. Pemuda lembut bak sabah desa. Bak rangkang bineh belang melimbut-limbut. Ule gebalut merah ngon mata. Pak depa kali lenjak bak rangkang ya nah. Tema lon tanyang pakan melimbut-limbut. Pene takut di ledik merah. Laju geseut le anak tulut. Badan lon sakit mandum anggota. Lonjak makan angin dua urok ulikut. Pajuh bawah rambut dengan Ivanta. Badan kasih ju payah melimbut. Sakit lam atut mandum anggota. Gara-gara pajuh angin dengan bawah rambut. Nah. Dibancara tak pajuh angin dengan bawah rambut. Nah. Menyo tak pajuh bawah mamplam. Mata culok dengan tira. Kaga tak mandum di urungnya. Tapi pajuh berambut. Lawak dengan angin dibancara. Ya. Kena doa cik. Nah berjodoh tak berbaya dia rupa ajih lagi nyan nasib si anak tulut. Jak pajuh angin seput lam uro raya. Hingga anak mata kamirah balut. Wap tan gesalup ngan kacamata. Oh nah. Terima kasih ke Bang Dedi. Lain kali lun riwang lo. Moga terima kasih cik ke soalnya no. Kak Yana yang nadi kawasan Lambaru. Kewarilun tawing dilela.

Terima kasih saudara kamu mantang sajan program apa dan program masa RRI Banda Aceh Mbak program Bantun Ngencai mantang ngenulun Tuan Dedi Mbak malamnya urut tenin tanggai sa Juni 2026 ya. Langsung dapat calon saudara Pantun yang kagak kirim li rakan-rakan getanyo Mbak Lemboy 082176540 dari Dik Cut judulnya Angin Siruga. So Pantun ji bulan 15 cukup dan indah bulan 12 ujin dideka. Assalamualaikum Lun Petruh Radah ngan suara indah ke mandum syedara Ranu mirah un pucuk kapatah kalun pusiblah mepula tema harapan hati jino kapunah hana lelemah mandum kasirna tedih ya go. Tanaman lun sibu dirat li gajah sakit tak lepah rasa kecewa menan umpama lun rasa resah cut bang tua kurung setia ada bak sukun cabang jih patah ada bak lawah umpung serengga kepe berojih janji ngan sumpah kepe nepegah dum kata cinta oh nah, nah. Oh yang pegah katanya kadang dah ada tem tu di bineh pasi riuk kabicah hati mendarah sakit lepah na sedih hati lun hanapat pegah janji ngan sumpah ke gura-gura habah mangat mameh bak babah ke mangat kuah bak rayu adinda dak jit bek menan hai cut bang mutuah bek lena pegah angin siruga ranup selasih tahu bak medang ranup selasih tahu bak medang timoh bineh blang bang dedi punya saudara lingka getanyang pajan pinangan neberi ke jawaban hai cut bang bek male gimana neberi ke jawaban hai bang male lun raya okey terima kasih mohon maaf lahir dan batin bang dedi be dari dek cut hana ke pengah dek cut di pat posisi di pat lokasi pat keberadaan pat alamat adinda ya Da baca alam assalamualaikum bang Dedi waalaikumsalam salim bahagia malamnyo pantun karya Iris Afrijal malamnyo judul ji salim lun teka okey kan salim teka kembali ya mekru semangat po bintang giri cahaya memputi oh malam jula niba malamnyo ngan izin Rabbi katruh lun ili ba acara sasra Katruh lun riwang kena ba RRI. Lun buka kelai, lagi yang kakak. Lun tulis pantun budaya seni habal lam syai kerakan dumna. Assalamualaikum, salam lun memberi ke putra putri lam mideng sasra. Tunong ngan baruh mulia lun beri, ayah ngan umi lun pemulia. Bintang melakat cahaya lagak hi si bintang giri ijo warna gunung selawah jalan meputi tikungan patahwi di dalam rimba budaya Aceh mebek sampai sunyi kena bahlawi jam kibana budaya Aceh bek sampai sunyi kena bahlawi jamun kon kana tapu marwah budaya seni di bumo serambi tanah aulia di dalam pantun pesan lamrawi ke putra putri ado dengan a alhamdulillah lun pujo rabbi yang maha tinggi Allah taala nibak malamnyo lun tulih rawi kena ba RRI lun kirim sigra kapadum natrip tan lun merawi lun wo ba umi kedih gampung ma jak kunjung ayah karung ngan wali alhamdulillah tuhan beri katruh lun gisa bukon li sayang lun kalian punyi di dalam pasi di tuh boh kadua buhu lun balik titik lun ganto buhu meato lun balik lawi supaya syai haba jit meho nibak malamnyo haba lam syai K
ke bungong bak tangke hana lun puo di dalam jako hajat lun lun rawi. Jipot mangat be rata jit sago jiuh dengan to mebe tat wangi. Hati lun rindu malam dengan uro, hati tegogo malam dengan hari. Teingat sabi hana pre uro ke bungong panjo intan putih di. Alah hai dek cut si bungong panjo rindu tat lunyo ke gata dek ti. Sebab bak sabi bak Tuhan ulun leng jaro malam dengan uro lun mohon bak Robbi. Nabri ya Allah hajat bermesampo dua di kamu bejit suami isteri. Be'ek mejudo pon lam donyanyo kedih metampo akhirat nanti. Besabe sapat bandua kamu netolong epo yang maha suci. Besah lam hukum mandua kamu besabe saho kata sahati. Alah hai adik tanglong cot uro tasaba ado hati be sangsi. Cinta lam hati cuma cit ke ado sampo an uro dudo gata lu cinta bereh dan saban talake ta mohon bapo bah Allah ku sampo lagi nit di hati be Allah beri hai dek ke getanyo hajat mu sampo jit raja sehari aduk tanding ke dah raja sehari ya kibana mah dicong bak kandeh dicem mesaho dicong bak panjo si raja wali memandah dile cae lung cako ni bak malamnyo haba lam seni bahlain wate lun sambung dudo bahlain uro lun sambung rawi lun lakem ah bak rakan sinaro kadang syai lunyo aso menjawi ana alam jawi bang aman kasep kedile wahai tengkudro cae malamnyo dua le bait rawi. Assalamualaikum, salam penutup dudo, memada ohno, wahai akhi. Okay, lagak dah bantun. Cai dari soalnya puno. Pantun karya Airisa Friza, judul di salim lun deka. Kita mengerti. Tawing lam di lewat elun. Tawing lam di lewat lagu yang kalung tuan setiap kalinya. Suara Kamal Abe judul di Seri B Janji. Kiban ke lagu Uji. Kalau kiban hi.

0: Sumpet Budaya Aneuk Nanggrok.
1: Ya, terima kasih kerakan Roman Dum yang mantang setia sajan kamu bak malamnya bak program pantun ngencai ngenulun tuan dedi gerak program apet menanci darat program masa RRI Banda ya. Mantang nawate warilun yang kena gabung bak program cai ngen pantun malamnya lun tuan sebutkan lom lembui telefon yang jid nikirim WA ya 082176 54 0 082176 54 0. Nah pesan kirim dari Sonyo Salim Duri dari Pak Afan di Lamno Aceh Jaya. Kita Salim Duri cit ke Pak Afan di Lamno Aceh Jaya. Assalamualaikum ulun ucapkan kepada rakan Tuhangan Muda Kemandung Warih dan rakan yang mendengar siaran RRI Banda. Terima kasih Pak Afan yang di Lamno.

Tak bacalain lom warilun kiriman yang kagep kirim le Bang Putra di Montasi salim ke mandum rekan saudara dan mandum pendengar RRI di Pan Mantong Naga. Terima kasih Bang Putra yang di Montasi. Judul pantun ke pegah penayah lako ya kiban ke atau dah dengar sama-sama. Langsung dibaca warilun lun pupun kalam dengan bismillah ngen nama Allah sambil lun pujo niba uronyo ulun mekisah bacut masalah ulun rampo sering terjadi dalam sejarah rame gop pegah si uro-uro ulun merika nyata nak kisah hati bek bekah yang merasa dro. Benar tak ingat putro cedah yuh pun menikah gatangan lako mandum lam donya terasa indah hudep tak cerah oh ka metaho hanan yang lain bak sang megah han le tu pisah gatangan lako rasa bahagia han mepat pegah bahagia metamah malam ngan uro lehnyan inengnyo lake kuliah haba dipegah laju bak lako gelar SPD ge kemencok ijazah gelar yang megah bena lam jarau dakna peluang ge bili Allah oh na ijazah bagah ta peso mungkin rezeki Tuhan bi iradah hudip han susah sino oh dudo tat gat gedengo lako metuah hati tat luah galak han bago ge ngumpoi ngen peng pesaho bagah meketut kuliah jid bagah tampo dijak kerja reuh ngan reah jak mita upah rata jid sago selain gekira besep nafakah SPP kuliah pih geputaho cuba tabayang pake ban ke susah kerja tung upah lam tarik uro bak demi inang gemita ilah perle kuliah ban mandum geblo okey. Singkat cerita di dalam kisah jino kuliah pihka seleso. Oh titel sarjana kana ijazah membalik ke arah tema oh dodo. Nyan kapalo. Percuma mentang tajak drop tiwah oh leh bak getah lam awan dipo. Lam angan-angan harapan arah tapi tan indah lagi lam lumpo. Nibak taharap dakjit beik glah hudik beik pah terus uro dodo. Tapi oh aki kah hana jelah karuh telangkah u dalam duro. Percuma kibana? Percuma manteng gule le kuah wate taruah kah hana aso. Percuma manteng careng kuliah but hana lipah metamah kacau. Keureung kira yang bi penayah jino taludah gata petuo tatem ko talo hubungan yang kasah lain tailah yang hana meto ureung mejasa tak kemeng kubah cinta tak ubah ke nyang namoto tan li tabuh yum meube kertah durhaka lupah gata kelako selingkuh gata kayangan megah udep tat mewah moto bak jaro dijak tung gata oh jak kuliah senang silumpah tajak ngen tawo lako di rumah hati mendarah diteka susah malam ngen uro pijut ngen tubuh awuh melempah lam hati gundah ingat ke putro wap sebab payung tubuh han basah sehingga lepah urumoh tawo wap sebab lako gata kuliah oh na ijazah lain membago jino tak fikir secara warah bek sampai telah gata on dudo pelompih kana si bulan pet belah hasil menikah gata ngan lako paki ban nasib anak metuah nyota mepisah gata ngan lako pelompih manteng ubit melumpah goh mepat arah laba ngan rogo korban ngan anak nyota mepisah sedih silumpah hana mesaho oh diwa bak ma kah hanaya dijak bak ayah hana pomadro wate tabike hati sang bekah i mata basah ili metalo ingat ke anak mantang tat mirah siapa golong gelah kerja kedro
Wahai ada si bulan pet belah dengar dalam kisah pesan lun rampo. Ubitnya gimana? Ube-ube nyang jit lun tuan pegah sabah amanah baik sampai dua. Udip lam donya ingat ke Allah tak sejud sembah sabi tak pujo. Tak pubut suruh pejiuh tegah yang larang Allah membaik tak betul. Ba urung inang tak ingat bupah oleh menikah taat kelako. Wajib bak gata lako tak papah. Dak tak ibadah gata hanrugo. Dalam Al-Quran kala ke surah syurga indah yub gaki lako. Amanat lako hanjit tak bantah. Hanjit metuah kiban galak draw. Kodrat digata di sisi Allah mulia lepah wahai upetro. Pulamnya tatim pujo ke Allah inang saleha bakti kelako. Singoh Allah jo syurga yang luah rahmat getamah sabi tipuro. Kasih ke ono ulun bakisah menyona salah lun beut jaro. Okay. Tadi kita baca bantuan kiriman dari Bang Putra yang nanti montasi. Terima kasih Bang Putra. Ya, memang walaupun hanaman dumureung Bang Putra kan, mana sebagian tu menangkana belanja, belanja inang kalebih raya dari belanja lako. Penandokan laju kru bahan ke balik kot orang berah. Tapi dengan catatan Hana Mandum ya. Hana Mandum hanya sebagian ubat ya, lebih lagi, ya. Ya, tapi nah kejadian yang lagi rupa. Dah baca lain lom saudara kamu yang katro dikirim dari kumpanya karya Agam Tidro judul Ji Dunia. Okey, lon baca dengan bismillah lon pupun kalam hati yang kadam babah yang baca kata lamrika di tengah malam saboh penesan seng-seng si banja. Wate ne baca benakeh ne pam aso di dalam tamsi lon rika nasi roh hamba hudep lam alam urongan malam sidih lam rimba. Tengah get ladat hati di dalam istirahat badan kahek geputa. Tekali singa cukup dat kejam kena jak terekam insan lam rimba. Metat-tat tubuh aso di dalam karab rohut pitam gekalan singa. Gebedoh tigra reuh mebram-bram geplung sip tajam arah tan lina. Kahe anggota urongan malam lam rimba Tuhan geplung tat tega. Gepiuh sigra bak saboh kulam di samping sajan bak kaya raya. Gekalan talo meteng-teng udalam luk tat kulam ipih tanah. Laju gememat tamang lam kulam gemesom rejang bak bek deh bak tinggal. Tengah menggantung bak talo panjang mata terangtang kalan buya di kena kap hamba menyang binatang di pehah rahang gigo mencula. Di teka guntah serta bimbang bantuan datang tikuh serta di kap le talo di kap le sigra talo nyang panjang dang bak kadang dua kerija putih ngan hitam hudep mempasang tikuh gerangsang talo di sumbah. Katro yang putih dijih katenang teka yang hitam ganto kerja. Sinan lam kulam haba hamba melanglang hana terbayang lagi nyan rupa. Mata mekaca hati kabimbang metan so datang yang tulung hamba. Tengah gelisah serta bimbang teka mempasang uno serta. Diba keluarga dipegat rangkang ada go batang cabeng yang raya. Dititip madu lemak kan wayang cukup setentang lambabah hamba. Hati yang sugra diteka senang tan li terbayang jid umpun buya. Menan terjadi masa yang panjang sampai terpang talo yang raya. Mepisah dua talo yang panjang tubuh yang malang jid keumpun buya. Cerita kahabih rika lun karang cukup tak sayang tubuh nyan hamba. Hana trip masa susah ngan senang pasti terus datang tamat cerita. Bacut lun surah mangat bek mumang bek sampai terbayang donya segala.
Metan trip masa, Allah cok pulang barang pinjaman bek tabuh hamba, bak tubuh hamba. Singa yang juah, malaikat datang kena cok pulang nyawang bak hamba. Dua buya menyanpreh rujang, malaikat yang garang pariksa hamba. Kulam yang luk, luntam si rangkang,

Lun ulang wari lun kulam yang lu lun tamsi rangkang tempat preh datang akhirat teka menyan istana yang tebayang. Menyan istana yang tan tebayang susah ngan senang sinan ke nyata. Lum tansi masa talo yang panjang tikuh mempasang masa memputa. Madu dirasa donya peayang mangat jit senang baksang han libla. Ban putuh talo nyawang truh datang nikmat senang lekang bak hamba. Baru terasa susah kan wayang metan terbayang janji truh deka. Okay. Terima kasih ke seorangnya karya Agam Tidro.

Guys, saudara kamu nak ke pantun tenelih lum baca ayo pantun terakhir ba program pantun ngencai ba malamnyo tu menggetih ke yang kali ni kirim pantun ba malamnyo terima kasih ke yang kane tim dengar cit walaupun hana nekirim ya kadang hana ne tu dilembo indik la begalom dema kadang tu kadang na kena nekirim tapi golom penandokun golom berani takut tu hana laga hi lagi awal lain ya hana pun takut hana pe berkecil hati menyu hana tak cuba-cuba ya sampai pajan menteng hana kerja tulis yang penting kapah hujung-hujung jihian pokoknya cuba ile olehian cit glah garo cit cedah garo tu amban eh laki maah tiga tu barakarakan menyona talah cik leh talah mungkin karena tupir baru jadi hana getan meho lomba pudu irama atau bak pupah kata hana dan meho laki maah kadang hana lagak bak tak baca karya orang ren ya lun duan manteng lun merno merno cik dan dang na tupir yang yang istimewa lah tahu hanya untuk berserap lihat ya yang ban ke rakan sahabat yang kena kirim pantun atau wajah ejet ne kirim bak lemboy 082176 54 0 yang 082176 54 0

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

0: Hello. Nih.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RR Banda Aceh 97,7 FM. Saya sampaikan informasi terkait Polda Aceh ini mengusut dan memburu terduga pelaku pembakaran hutan dan lahan atau karhutla yang tersebar di sejumlah kabupaten di Provinsi Ujung Barat Indonesia tersebut. Dari kantor antara kita kutip, Polda Aceh dan Polres Sejaran menerima laporan terjadinya karhutla di Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Dagan Raya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat, dan Kabupaten Aceh Barat Daya. Karhutla di Kabupaten Aceh Tengah, kata Joko Kristianto, diduga sengaja dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan saat ini pelaku sedang diburu polisi. Yang menyebutkan lahan seluas sekitar 400 meter persegi dengan pohon pinus dan rumput kering terbakar, namun berhasil dipadamkan oleh personel Polri bersama petugas pemadam kebakaran dan juga masyarakat. Selain di Kabupaten Aceh Tengah, karhutla juga terjadi di Desa Kaye Uno dan Desa Babahlung, Kabupaten Dagan Raya, dengan luas lahan terbakar sekitar 10 hektar. Di Kabupaten Aceh Selatan, kebakaran terjadi di Kapasesak, Kecamatan Trumon Timur, dengan luas sekitar 1 hektar. Nah, sementara Kabupaten Aceh Barat, karhutla melanda Desa Kuta Padang, Kecamatan Bubun, seluas sekitar 1 hektar, dan di Kabupaten Aceh Barat Daya terjadi di Desa Teladan Jaya, Kecamatan Babarot, dengan luas sekitar 500 meter persegi. Dan pendengar, Polda Aceh mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena selain berpotensi menimbulkan bencana lingkungan, tindakan tersebut juga melanggar hukum, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Lionel Messi. Messi's here! That's what they came for!
1: De Cristiano!
2: Dalam semarak pesta bola dunia 2026, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Di balik setiap laga, ada cerita, ada pandangan, dan makna yang lebih dalam. Melalui Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat, RRI Pro 1 Banda Aceh menghadirkan obrolan mendalam bersama tokoh dan pengamat yang memahami dan mencintai sepak bola. Disajikan ringan, namun tetap berbobot, sebagai bagian dari rangkaian Pesta Bola Dunia 2026 di RRI. Dengarkan Deep Talk setiap hari Minggu pukul 9 sampai 9.30 waktu Indonesia Barat di 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh atau melalui streaming di aplikasi RRI Digital dan website www.rri.co.id. Ikuti terus kemeriahan Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI.

0: Halo? Ya Bu, ada apa?
1: Iya Gus, tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo Bu, iya ada apa Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit tuh.
2: Aduh Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya Bu, ini pamerannya lagi rame banget ya Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa.

0: Mereka dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Prosatu RRI Banda Aceh di Banda Aceh malam ini. Dan saya Dimas masih bersama Anda di malam hari ini. Tentu kita bersama Ika Tuntas nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Saya Dimas masih sadarkan dengan lagu-lagu pilihan untuk Anda, menemani Anda di sepanjang malam ini. Dan untuk Anda yang masih sibuk atau dengan pekerjaan Anda, mudah-mudahan Anda bisa menyelesaikan segala aktivitas Anda dengan baik. Dan untuk Anda yang sedang menikmati suasana malam, semoga malam yang baik. Dan Anda juga yang sedang mungkin berada di perjalanan, mudah-mudahan Anda sampai ke tujuan dengan selamat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang

0: dari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Yah, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan tuh orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kok lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru lihat?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

Budaya di masyarakat yang sangat layak dibanggakan adalah budaya gotong royong. Masyarakat Indonesia dikenal dengan kebiasaan bergotong royong. Namun secara perlahan, kebiasaan gotong royong mulai pudar. Salah satu penyebabnya adalah sikap individualisme atau mementingkan diri sendiri. Gotong royong adalah budaya yang menjadi warisan sangat berharga bagi generasi penerus bangsa. Jaga semangat gotong royong agar tidak pudar.

Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan, namun bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.

0: Satu turnamen, tiga negara dan satu benua. Bersiaplah, karena batas negara akan melebur dalam satu gairah sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pendengar, sejarah besar akan tercipta di tahun 2026 untuk pertama kalinya sejak turnamen ini digulirkan pada 1930. Piala Dunia FIFA tidak lagi dipandu oleh satu atau dua negara saja. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat bersatu menjadi tuan rumah bersama di Amerika Utara. Namun, tantangan terbesarnya bukan hanya di lapangan hijau, melainkan logistik dan geografi. Bayangkan, pertandingan akan tersebar di 16 kota tuan rumah yang memiliki perbedaan zona waktu yang sangat kontras. Berdasarkan data teknis di FIFA.com, para pemain dan pendukung akan melintasi 4 zona waktu berbeda dalam satu turnamen. Jarak tempuh antar stadion bisa mencapai ribuan kilometer. Sebagai gambaran, perjalanan dari Vancouver di utara Kanada menuju Mexico City di selatan bisa memakan waktu terbang hingga 6 jam lebih. Ini adalah tantangan logistik terbesar dalam sejarah FIFA untuk mengatur pergerakan 48 tim beserta jutaan supporter agar tetap tepat waktu. Meksiko juga akan mencatatkan rekor spesial sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Sementara Kanada dan Amerika Serikat siap menyuguhkan kemegahan stadion modern mereka. 3 budaya berbeda, namun tetap satu tujuan, mencari sang juara sejati. Dengan jarak sejauh itu dan zona waktu yang berbeda, mampukah fisik para pemain bertahan hingga partai puncak? Di edisi berikutnya, kita akan bedah rahasia di balik penambahan jumlah peserta yang membuat kompetisi ini semakin panas. Jangan lewatkan!
1: Pro 1 Banda Aceh, 97.7 FM.

Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

بسم الله الرحمن الرحيم.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selanjutnya Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI program Sabtu esok pagi di frekuensi 97,7 FM. Sedimas mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

晚安。

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara haja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kini kami ajak Anda untuk kita ikuti kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.
1: Sidang jemaah subuh Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh serta para pendengar Radio Republik Indonesia Banda Aceh, Radio Baitur Rahman dan radio-radio swasta lainnya di mana saja Anda berada. Sambil kita berdiat bi'atikaf, marilah sama-sama kita mendengarkan ceramah subuh lanjutan pelajaran sejarah Islam yang akan disampaikan oleh Dr. Tengku M. Yusuf Qardawi SH MH. Dengan hormat kepada Ustaz kami persilakan, sebelum dan sesudahnya kepada beliau, mari sama-sama kita aturkan terima kasih. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukra lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasulah. Allahumma rabbi syurah li sadari wa yasir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, pendengar Radio Republik Indonesia, Radio Baitur Rahman, dan beberapa radio lainnya dimanapun Anda berada. Subuh yang berbahagia ini kita lanjutkan sejarah Islam atau sejarah negara-negara Islam, sejarah pemimpin-pemimpin Islam atau khalifah Islam. Pada subuh yang berbahagia ini kita sampai pada khalifah Muawiyah yang ke-7. Sebelumnya khalifah Al-Walid. Sama-sama kita ketahui dengan membaca, mempelajari sejarah kepemimpinan Islam, terjawab dan tertolak stigma selama ini. Kiban'u menan mie, kibandu menan anu. Artinya tidak semua apabila indatunya orang tuanya orang jahat, semua keturunannya akan jahat. Ini terbantahkan dengan adanya Khalifah Al-Walid dan Khalifah adiknya Al-Walid, yaitu Sulaiman, yang akan kita bahas pada subuh yang berbahagia ini. Sementara mereka dari genealogi daripada Muawiyah dan Yazid, yang kita dengar sama-sama, kita ketahui bersama bagaimana Muawiyah dan Yazid ini membenci orang-orang baik, anti dengan zuriat Nabi. Tetapi berbeda daripada keturunan mereka selanjutnya, terutama Al-Walid dan adiknya Sulaiman. Karena setelah Al-Walid mangkat, bukan digantikan oleh anaknya, tetapi digantikan oleh adik kandungnya Sulaiman. Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman ini ketika diangkat sebagai pemimpin Islam, itu usianya lumayan dewasa, 43 tahun. Cukup dewasa. Beliau lahir pada tahun 60 Hijriah dan diangkat sebagai khalifah pada tahun 96 Hijriah. 3 tahun setelah lahir Imam Malik. Jadi pada masa inilah Imam Malik dari mazhab besar itu hidup. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik ini sebelum diangkat sebagai khalifah pernah menjabat hampir 20 tahun sebagai gubernur Palestina. Artinya dari semua khalifah-khalifah Islam, pemimpin Islam yang pernah kita pelajari, semuanya pernah menjabat di pemerintahan, artinya pengalaman di pemerintahan, sekaligus pernah memimpin ekspedisi perang terhadap Romawi dan Persia. Hampir semua pemimpin Islam, khalifah Islam, adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam pertempuran. Artinya kan urung-urung gusuan, jet keraja aja kepimpin tidak boleh orang-orang gusuan. Maka coba kita perhatikan syarat pertama untuk menjadi pemimpin menurut kitab Ahkam As-Sultaniyah yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi
adalah as-suja, berani. Demikian juga apabila kita lihat pada masa kerajaan Aceh tempo dulu, semua sultan-sultan Aceh itu orang-orang yang terlibat peperangan, memimpin perang, dan orang-orang berani. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, walaupun hanya menjadi kepala negara 2,5 tahun, 2 tahun setengah, Khalifah Sulaiman ini banyak sekali mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang belum pernah ada sebelumnya. Ini patut dicontohkan oleh pemimpin-pemimpin saat ini. Sering saya sampaikan, tidak harus presiden yang mencontohkan semua kebijakan-kebijakan kepala pemerintahan Islam masa lalu. Kita sebagai kepala desa juga dapat menerapkannya selama tidak bertentangan dengan kanun dan peraturan perundang-undangan lainnya, terutama dengan undang-undang desa maupun undang-undang tentang pemerintahan daerah. Apalagi kita di Aceh, dengan adanya otonomi khusus, dengan adanya undang-undang nomor 44 tahun 99 yang sampai saat ini masih berlaku tentang keistimewaan Aceh, ditambah dengan undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, satu-satunya di Indonesia satu wilayah memiliki 2 undang-undang. Kalau ini kita mau jujur, sebenarnya Aceh sudah termasuk negara federal, sudah bisa mengelola sistem pemerintahan sendiri kecuali beberapa hal seperti self defense, pertahanan eksternal, moneter, termasuk mata uang, dan beberapa, kalau enggak salah 5 atau 6 kewenangan pusat yang masih bisa berlaku di Aceh. Selebihnya semua diserahkan kepada pemimpin Aceh. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, pertanyaan besar, kenapa pada masa Khalifah Sulaiman ini, walaupun hanya 2 tahun setengah, negara berwibawa, negara hebat, tidak ada pemberontakan dalam negeri, tidak ada oposisi yang muncul ke permukaan, tidak ada rakyat yang resistensi melawan pemerintah. Ternyata kuncinya yang pertama, dan ini diamalkan, dijalankan oleh Khalifah Sulaiman. Pada masa-masa khalifah sebelumnya, ada salat jamaah, tetapi pelaksanaannya tidak tepat waktu. Tetapi Khalifah Sulaiman membuat satu regulasi mewajibkan bagi seluruh penduduk negara Islam yang berpusat di Damaskus untuk melaksanakan salat jamaah tepat waktu, awal waktu. Tidak seperti khalifah-khalifah sebelumnya, bahkan khalifah-khalifah dari keluarga beliau juga, misalnya Yazid, bahkan sering meninggalkan salat. Ini kunci utama kalau mau pemerintahan kita, kepemimpinan kita diridai oleh Allah, didukung oleh Allah, ditolong oleh Allah. Hidupkan salat jamaah tepat waktu semua warga di wilayah negara Islam tersebut atau wilayah Islam. Dan di Aceh sangat-sangat bisa apabila semua penduduk Aceh wajib melaksanakan salat jamaah tepat waktu. Bukan hanya sebagian kecil, tetapi instruksi daripada pemerintah. Ini rupanya rahasia, Pak.
kenapa pemerintah Sulaiman ini begitu hebat, ditakuti oleh orang-orang kafir. Yang kedua, Khalifah Sulaiman ini mencintai Ahlul Bait, mencintai zuriat Rasulullah. Walaupun khalifah-khalifah sebelumnya, bahkan ada yang sangat anti dengan zuriat Nabi, tapi beliau sangat memuliakan zuriat-zuriat Rasulullah. Karena ada banyak hadis yang harus kita memuliakan zuriat Nabi. Sampai saat ini ada yang mempermasalahkan. Yang anehnya hanya di Indonesia, katanya tidak ada zuriat Nabi lagi, tidak ada Ba'alawi, tidak ada Habaib. Ini bahayanya, karena Imam Mahdi akan lahir suatu saat berasal daripada keturunan Rasulullah. Ini mau menafikan bahwa ketika suatu saat lahir Imam Mahdi, itu bukan Imam Mahdi. Padahal sesungguhnya itulah Imam Mahdi, karena Imam Mahdi berasal daripada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyo tujuanji bahwa Hanali bukan keputuh eh Isa al-Muhajir. Pada semua ulama al-sunnah wa jamaah mengakui bahwa sampai saat ini zuriat Nabi masih ada. Maka siapa saja yang memuliakan zuriat Nabi, maka pemerintahannya insyaallah akan baik. Semantang pemimpin di kampung, camat, bupati, gubernur, presiden yang memuliakan zuriat Rasulullah, dia akan dimuliakan oleh penduduk bumi. Ini sudah terbukti pada masa Sulaiman. Selanjutnya, pada masa Khalifah Sulaiman ini melarang semua konser, melarang musik-musik ditampilkan di depan umum. Maka dalam Islam musik ini walaupun ada pendapat makruh, tidak ada yang sunat. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa alatul lahwen, dalam Islam namanya alatul lahwen, ini haram. Apalagi yang menyanyikan nyanyian-nyanyian yang mengandung syahwat, berbentuk tubuh goyang-goyang dan sebagainya, dan ini masih terjadi di wilayah kita. Kemudian semua kepala daerah yang tidak salih, kepala daerah yang tidak dekat dengan Allah, digantikan oleh Khalifah Sulaiman. Jadi mandum gubernur, mandum menteri, wazir digantikan oleh Khalifah Sulaiman ini. Karena bahaya sekali apabila anak buah kita tidak taat kepada Allah, kita taat kepada Allah, pasti Allah enggak redha juga. Maka beliau ganti semua. Yang luar biasa, mengangkat mangku buminya, kalau bahasa sekarang apa ya, semacam perdana menteri, adalah orang yang paling salih, orang ulama. Siapa namanya yang kemudian jadi khalifah selanjutnya, yaitu Umar bin Abdul Aziz, khalifah ke-8. Itu perdana menteri beliau. Dan Khalifah Sulaiman ini kemanapun beliau berangkat, hau geneja, pasti sabe ulama bersama. Menyusurah hari ini, di dalam mobil beliau itu selalu ada ulama bersama beliau, orang-orang salih bersama beliau. Beliau tidak pernah bawa kemanapun orang-orang yang tidak salih. Kemanapun beliau berangkat, ke wilayah-wilayah Islam, ulama selalu bersama beliau. Bahkan ulama terkenal tabi'in, itu terkenal Rajak bin Hawah. Rajak bin Haywah ini, Rajak bin Haywah Al-Kindi, ini seorang tabi'in.
ulama terkenal pada saat itu di Damaskus, Suriah. Beliau angkat sebagai kepala penasihat beliau. Kalau sekarang One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden, beliau angkat ulama terkenal, ulama besar. Maka ini juga menjawab bahwa tidak semua ulama yang turun, yang terlibat, yang dekat dengan pemerintah itu bisa menjadi penjilat. Ternyata Raja bin Haiwah ini dan beberapa ulama lainnya justru membantu pemerintah untuk menjalankan pemerintahannya sesuai dengan syariat Allah. Kita berharap ke depan pemimpin kita, terutama di Aceh, melibatkan ulama di dalam kebijakan-kebijakan mereka. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, pada masa Sulaiman ini semua tahanan politik yang ditahan oleh khalifah-khalifah sebelumnya semuanya dibebaskan. Karena beliau tahu siapapun yang ditahan pada masa khalifah sebelumnya ada kaitannya dengan politik. Napi kalau bahasa sekarang. Napi dan Napol. Beliau bebaskan semuanya. Apakah yang ditahan oleh abangnya Al-Walid, oleh ayah beliau Abdul Malik dan seterusnya, beliau bebaskan semuanya.

Ulama-ulama yang sangat dekat dengan beliau itu banyak sekali. Beliau selalu bertanya kepada ulama apapun yang akan dilakukan. Bahkan pernah pada suatu hari ketika musim haji, beliau berhaji. Sesampainya di Mekah, beliau bertanya kepada ajudannya, coba cari ulama wara, ulama zuhud, ulama salih yang ada di Mekah ini, saya ingin bertemu dengannya. Akhirnya bertemulah dengan seorang ulama besar yang juga tabi'in, Abu Hazim namanya. Abu Hazim. Begitu bertemu dengan ulama tersebut, terjadilah dialog di antara mereka. Beliau bertanya kepada ulama tersebut, tanggungjawab akhirat seorang pemimpin. Begitu jelaskan oleh Abu Hazim ini, beliau pingsan. Begitulah beliau takut kepada Allah. Karena pemimpin akan ditanyakan pertanggungjawaban oleh Allah hari kiamat. Hanalih kedayo. Pulau pemimpin negara, pemimpin pemerintahan. Tentu hakikat pemimpin pemerintah, baik kecil, bupati, wali kota, gubernur dan presiden, hakikatnya adalah bagaimana mengurangi penduduk wilayahnya masuk neraka. Itu hakikatnya. Tapi sekarang ada demikian, maka kenapa barakah kepemimpinan tidak ada? Kenapa Allah tidak menolong? Ketika apa yang tadi kita sebutkan dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita, insyaAllah negeri akan aman, negeri akan makmur. Hanakaru sesama rakyat, tidak muncul pemberontakan. Tapi apabila kepala negara kita, pemerintah kita abai dengan semua itu, pasti resistensi, oposisi, bahkan pemberontakan akan muncul. Maka kuncinya di sini, jangan pernah tinggalkan ulama bersama kita. Jangan jauh dengan ulama. Jangan hinakan zuriat Nabi. Muliakan mereka. Karena ada sebuah hadis, barang siapa membenci aitraki, keturunanku, kata Nabi, sama dengan membenci aku. Barang siapa membenci aku, kata Nabi, dia membenci Allah. Maksudnya Allah kan benci ke ketanya, ketulung ketanya. Maka kita lihat fenomena dimanapun ada orang yang membenci zuriat Nabi, pasti hidupnya akan hina. Karena hanya orang-orang munafiklah yang berani membenci zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia. Walaupun subuh yang berbahagia ini saya sedang kurang sehat, tetapi menyokat dua kena ulung kaleng kasih makan. Padahal kasih 3 minggu leh urang raya, leh ceramah urangnya, ni langsung sakit lah. Ditambah tanya urajah kurbannya. Sehingga tadi pagi hampir tidak sanggup bangun. Tetapi karena bagi kami dakwah adalah kewajiban, menyampaikan perspektif sejarah ini pelajaran yang paling berharga. Dan di dalam sejarah ini ada hukum, di dalam sejarah ini ada pelajaran, di dalam sejarah ini ada sistem, di dalam sejarah ini ada pedoman, dan di dalam sejarah ini ada pelajaran maupun dapat meneguhkan kehidupan kita. Sebagaimana kata Allah, Allah berfirman di dalam Al-Quran yang sering, sangat sering kita sampaikan di surat Al-Hud ayat 120. Wakulan nakusu alaika min ambai rusul man thabitu bihi fuadak waja'aka fi hadhil haq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Itu ayat yang paling sering kita sampaikan. Allah sendiri yang menyatakan bahwa sejarah itu sangat bermanfaat kepada
umat Islam, wabillah khusus kepada kaum mukmin. Mungkin untuk subuh yang berbahagia ini hanya cukup sekian dulu, mengingat kondisi kurang sehat. Insya Allah Selasa depan kita akan membahas bagaimana Perdana Menteri atau Mangkubumi pada masa Khalifah Sulaiman ini kemudian menjadi pemimpin besar Islam, walaupun mereka hanya sepupuan. Sulaiman ini memiliki putra-putri, sekitar 7 putra, tetapi beliau tidak menunjukkan anaknya sebagai pengganti beliau.

0: Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk

berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ibu nih ganggu.
1: Kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya Bu ya. Aduh tapi duh.
1: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, ibu ini cerewet banget sih. Sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
1: Masa kamu males terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
2: Iya Bu.
1: Udah sana cepet bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

Terima kasih sudah mendengar, Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda pendengar di kesempatan pagi ini? Semoga hari ini dalam kondisi sehat walafiat ya, tanpa kurang satu apapun juga. Yang sudah mengawali aktivitas Anda di kesempatan pagi ini, semoga aktivitasnya berjalan baik dan juga lancar ya. Meski di luar suasana mungkin sedikit gerimis ya, untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya di kesempatan awal pagi ini. Namun semoga tidak menyurutkan semangat Anda yang akan menjalankan beragam kegiatan dan juga aktivitas. Baik pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi pada pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan sejumlah informasi untuk Anda di kesempatan pagi ini dalam program Berita Warta Mukuta Alam. Untuk itu tetap terus bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101 Banda Aceh 97.7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh

0: saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 2 Juni 2026. Sari berita. Pengawasan pelabuhan Balohan diperketat, ABK kapal ikut tes urin. Polres Aceh Barat patroli pada kawasan rawan karhutla. Inilah warta berita selengkapnya. Informasi pertama, pendengar, Bea Cukai Sabang bersama Polres dan BNNK Sabang memperketat pemeriksaan penumpang kapal cepat di pelabuhan Balohan. Selain memeriksa barang bawaan penumpang, petugas juga melakukan tes urin terhadap ABK kapal demi menjaga Sabang bebas narkotika. Selengkapnya dilaporkan Diana Fritaria.
2: Bea Cukai Sabang bersama Polres dan BNNK Sabang kembali menggelar pemeriksaan gabungan terhadap penumpang kapal cepat di Pelabuhan Balohan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mencegah masuknya narkotika dan barang berbahaya ke wilayah kota Sabang. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Sabang Bintang J. Purba mengatakan pemeriksaan dilakukan secara rutin bersama aparat terkait. Menurutnya, sebanyak 40 personil gabungan dari Bea Cukai, Polres, dan BNNK Sabang dilibatkan dalam kegiatan pengawasan tersebut.
3: Tujuan kita itu untuk mengecek penumpang-penumpang itu tidak membawa narkotika atau barang-barang berbahaya lainnya, misalnya senjata tajam dan senjata api. Mungkin itu tujuan kita kegiatan hari ini. Sampai saat ini tadi kita melakukan pemeriksaan bersama, mungkin teman-teman juga bisa melihat, kita melakukan beberapa pemeriksaan, namun belum ditemukan indikasi yang kita curigai. Kita melakukan pemeriksaan ke kapal cepat, karena memang kondisinya agak sulit untuk melakukan dari kapal lambat.
2: Selain memeriksa penumpang dan barang bawaan, BNNK Sabang juga melakukan tes urin terhadap sejumlah anak buah kapal atau ABK kapal cepat. Pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi penyalahgunaan narkotika di lingkungan transportasi laut. Sementara itu, Kapolsek Sukakarya Sabang Ibtu Samsuri menjelaskan pihak kepolisian mendukung penuh pelaksanaan pemeriksaan gabungan tersebut. Sebanyak 15 personil kepolisian diterjunkan untuk membantu pengamanan selama kegiatan berlangsung.
4: Untuk pengamanan kita libatkan seluruh personil, ada 15 personil, termasuk dari reskrim, narkoba, KP3, dan personil polsek. Pengamanan tetap kita lakukan rutin sesuai dengan permintaan dari Bea Cukai. Sama-sama tadi kita lihat, tapi nggak ada masyarakat yang menolak atau yang
3: komplain.
2: Pemeriksaan sementara difokuskan terhadap kapal cepat. Meski demikian, pengawasan terhadap kapal lain tetap akan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan di lapangan. Pihaknya berharap pengawasan rutin tersebut mampu menjaga kondisi keamanan dan kenyamanan kota Sabang sebagai daerah wisata. Dengan situasi yang aman, Sabang diharapkan tetap menjadi tujuan wisata yang nyaman bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Diah Novritaria melaporkan.
1: Pendengar, Babin Kamtibmas Polres Aceh Barat lakukan patroli dan sosialisasi pada masyarakat di kawasan daerah rawan karhutla. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
5: Selama kondisi cuaca panas yang melanda wilayah Kabupaten Aceh Barat, personil Polres Aceh Barat terus meningkatkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui kegiatan sosialisasi pada masyarakat. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan mengatakan bahwa pihak personil Polres Aceh Barat terus memberikan edukasi pada warga terkait dampak serius karhutla, baik itu dari sisi lingkungan, kesehatan maupun ekonomi. Selain sosialisasi, personil kepolisian juga aktif melakukan patroli rutin di wilayah rawan kebakaran serta mengandeng tokoh masyarakat dan perangkat desa untuk bersama-sama mengingatkan warga agar tidak melakukan pembakaran lahan.
6: Jadi tidak bosan-bosan saya menyampaikan nih kepada teman-teman media gitu ya, bahwa kami selalu memberikan yang pertama ini upaya pencegahan secara preventifnya, himbauan-himbauan, baik itu himbauan secara mengajak secara soft maupun juga yang agak keras sedikit, bahkan yang hard, termasuk sosialisasi kita terkait dengan ancaman pidana ketika ada perorangan maupun badan hukum atau perusahaan yang melakukan pembakaran secara pembakaran lahan untuk membuka lahan.
5: Sebab peran serta masyarakat sangat penting dalam menjaga lingkungan. Upaya ini diharapkan mampu menekan angka kebakaran hutan dan lahan serta menjaga kelestarian lingkungan di tengah kondisi cuaca yang cenderung panas dan kering. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Pendengar, peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Selengkapnya laporkan Maimun Akbar.
7: Peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Saipudin Saleh, seorang tokoh masyarakat di Loksmaya, menyampaikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan cerminan jiwa bangsa Indonesia yang telah menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sejak Indonesia merdeka. Menurutnya, keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang dimiliki Indonesia merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga bersama. Keberagaman tersebut tidak menjadi alasan untuk terpecah belah, melainkan menjadi kekuatan yang mempersatukan sebuah rakyat Indonesia. Ia menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan yang berdiri di atas nilai-nilai Pancasila. Karena itu, seluruh elemen masyarakat diharapkan terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
8: Budi-budi Pancasila sangat cocok sebagai jiwa bangsa. Jadi keberagaman yang muncul merupakan nilai-nilai Indonesia yang sesungguhnya, sehingga disebut negara kesatuan.
7: Peringatan Hari Lahir Pancasila juga menjadi pengingat bagi generasi muda untuk memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila di tengah berbagai tantangan perkembangan zaman dan arus globalisasi. Melalui semangat Hari Lahir Pancasila, masyarakat diharapkan dapat terus menjaga persatuan, memperkuat toleransi, serta meningkatkan rasa cinta tanah air demi terwujudnya Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. Maimun Akbar melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Informasi berikutnya, pendengar, BKM Masjid Agung Ruhama Takengon menyalurkan bantuan sebesar 17,5 juta rupiah terhadap perbaikan Jalan Enang-Enang Kabupaten Bener Meriah yang kini dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat setempat. Selengkapnya kembali dilaporkan Fitra Jayadi.
9: Badan Kemakmuran Masjid BKM Masjid Agung Ruhama Takengon Kabupaten Aceh Tengah menyalurkan bantuan sebesar 17.500.000 rupiah untuk mendukung perbaikan Jalan Enang-Enang Kabupaten Bener Meriah. Jalan Enang-Enang merupakan akses nasional penghubung Takengon Biren yang selama ini menjadi jalur vital bagi aktivitas warga, namun kini tidak dapat dilalui akibat bencana hidrometeorologi. Perbaikan jalan sendiri dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat setempat. Semangat gotong royong yang ditunjukkan mendapat perhatian dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk jemaah Masjid Agung Ruhama. Ketua BKM Masjid Agung Ruhama Takengon, Hamdan, mengatakan dana yang disalurkan merupakan amanah dari jemaah untuk membantu kegiatan yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
10: Kami berangkat menuju Pojok Enang-Enang dan dari tanggal 26 hari sampai saat ini memerlukan perhatian kita bersama. Semoga kehadiran kami memberi semangat saudara-saudara kami yang terbuka hati dengan ikhlas memfasilitasi, semoga jalan ini bisa kami lalui. Mudah-mudahan ketika ini nanti jalan sudah bagus, kebutuhan pokok kami terpenuhi, harga barang-barang bisa turun, komoditi yang kami lakukan dari masyarakat wilayah tengah bisa diantar ke wilayah lain dengan mudah.
9: Hamdan menambahkan bantuan tersebut tidak hanya bernilai materi, tetapi juga menjadi wujud nyata kepedulian dan kebersamaan antara masjid dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. Dengan semangat kebersamaan, perbaikan Jalan Enang-Enang diharapkan dapat segera rampung sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi mobilitas dan aktivitas masyarakat sehari-hari. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, pemerintah Kota Banda Aceh memastikan terus berupaya memberi perhatian penuh kepada kaum duafa. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
11: Pemerintah Kota Banda Aceh memberi perhatian penuh kepada kaum duafa maupun lanjut usia lansia di ibu kota Provinsi Aceh, bahkan secara berkelanjutan menyerahkan bantuan rumah duafa dari Baitul Mal Kota Banda Aceh, termasuk menyapa dan berbagi kebahagiaan bersama para lansia. Wali Kota Banda Aceh Eliza Sa'adudin Jamal berharap bantuan ini membawa manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
12: Bawa dokter suruh periksa beliau, terus sama mungkin tak dokter ahli lah.
13: Kursi roda.
12: Kursi roda. Dia bikin ini ya, surat permohonan kursi roda. Untuk dinas sosial nanti masukin. Ya. Mungkin di foto aja biar ingat. Jangan lupa nanti.
14: Alhamdulillah. Terima kasih kepada ibu, kepada Baitul Mal dan kepada yang berarti. Mudah-mudahan bantunya berkah dunia akhirat.
12: Amin.
11: Wali Kota turut menyampaikan terima kasih kepada Muzaki yang telah menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui Baitul Mal Kota Banda Aceh. Adapun diharapkan semakin banyak warga yang merasakan manfaat dan keberkahan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Pendengar demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Tahun 1954, dunia sepak bola berkumpul di Switzerland. Banyak yang bertanya, kenapa Swiss? Negara ini memang bukan raksasa sepak bola seperti Brazil atau Italia. Namun Swiss punya satu hal penting, stabilitas. Setelah dunia baru saja melewati perang besar, Swiss dikenal netral, aman, dan memiliki infrastruktur yang baik. Lebih menarik lagi, markas besar FIFA juga berada di kota Zurich. Karena itulah Swiss dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia kelima. Dan ada banyak hal baru di turnamen ini. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan lewat televisi ke berbagai negara Eropa. Dunia kini tidak hanya mendengar cerita lewat radio atau koran, tapi mulai bisa menyaksikan langsung drama sepak bola internasional dari layar kaca. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan berbeda dengan edisi 1934 maupun 1938, kali ini negara-negara Amerika Latin tidak melakukan boikot besar-besaran. Brazil, Uruguay, dan Meksiko tetap hadir meramaikan turnamen. Meski begitu, perjalanan menuju Piala Dunia masih belum mudah bagi banyak negara. Dari Asia, Korea Selatan akhirnya tampil untuk pertama kali di Piala Dunia. Perjalanan mereka luar biasa berat. Bahkan, pemain Korea harus melewati perjalanan panjang pasca Perang Korea yang baru saja berakhir beberapa tahun sebelumnya. Namun di lapangan, pengalaman mereka masih jauh tertinggal. Korea Selatan masih kalah telak dari Hungaria dan Turki. Sementara dari Afrika, masih belum ada wakil yang tampil. Mesir yang sebelumnya sempat mencicipi Piala Dunia, gagal lolos kembali. Saat itu jalan negara Afrika menuju turnamen dunia masih sangat sulit karena kuota terbatas dan sistem kualifikasi yang belum berpihak kepada mereka. Lalu bagaimana dengan tuan rumah Swiss? Ternyata mereka tampil cukup mengejutkan. Swiss berhasil lolos ke fase grup dan melaju ke perempat final. Di sana mereka memainkan satu pertandingan paling liar dalam sejarah Piala Dunia melawan Austria. Bayangkan, dalam cuaca panas yang tak biasa di Bern, laga itu menghasilkan 12 gol, Swiss akhirnya kalah 5-7. Sampai hari ini, pertandingan itu masih menjadi laga dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Namun turnamen 1954 sebenarnya memiliki satu tim, Hungaria. Hungaria datang sebagai tim terbaik dunia. Mereka belum terkalahkan selama bertahun-tahun dan punya pemain luar biasa bernama Ferenc Puskás. Ada juga Sándor Kocsis, pencetak gol terbanyak turnamen. Hungaria begitu menakutkan. Mereka menghancurkan Korea Selatan 9-0 dan bahkan membantai Jerman Barat 8-3 di fase grup. Semua orang yakin Hungaria pasti juara. Namun sepak bola selalu punya cerita lain. Di final kota Bern, Hungaria kembali bertemu Jerman Barat. Hungaria langsung unggul 2-0 hanya dalam 8 menit. Tapi Jerman Barat bangkit. Dan ketika Helmut Rahn mencetak gol ketiga menjelang akhir laga, dunia pun terdiam. Jerman Barat menang 3-2. Kejadian itulah yang dikenal sebagai Miracle of Bern, keajaiban di Bern. Sebuah final yang membuktikan tim terbaik belum tentu selalu menjadi juara dunia.

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang, gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, yuk, gas. Lu, ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Pro 1 Banda Aceh, 97,7 FM.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda di pagi ini yang sudah mulai bersiap-siap untuk berangkat beraktivitas. Untuk Anda ya, kami sarankan selalu untuk cek kembali segala atribut yang akan dibawa. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk sarapan pagi ya, karena akan menjadi sumber energi Anda untuk menjalankan beragam kegiatan dan aktivitas hari ini ya. Tentunya juga berhati-hati dalam perjalanan, semoga sampai di tujuan dengan selamat. Baik pendengar, sesaat lagi pada pukul 7 pagi kami akan ajak Anda untuk kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dan juga nantikan informasi cuaca bersama BMKG Balimbing Aceh Besar, dan juga informasi aktual bersama rekan-rekan Korwil 17 yang kami rangkum dalam Kabar Aceh di pagi ini pada pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.